Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengubah kompetitif menjadi produktif. Dan perbincangan kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang lalu tentang mengubah kompetitif menjadi produktif. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat
1: menang dan tidak bisa menerima kekalahan. Dia ingin menjadi nomor satu. Dia tidak bisa kalau dia itu tuh ditempatkan di nomor dua. Dan anak-anak ini akan menuntut orang untuk memberikan pengakuan atau pujian kepadanya. Kalau orang tidak memberikan pujian atau pengakuan kepadanya, nah dia bisa sangat marah. Nah, tugas orang tua adalah melihat anak-anak yang seperti ini dan mengawasi dan membesarkannya. Perlu sekali mereka ini diberikan arahan sehingga sifat-sifat kompetitif itu tidak menjadi sifat-sifat yang merugikan dirinya atau malah nanti mengganggu relasinya dengan orang-orang lain. Maka saya menggunakan istilah produktif. Bagaimana kita nanti sebagai orang tua mengubah sifat-sifat anak yang kompetitif menjadi produktif. Produktif adalah ya sama seperti anak-anak yang kompetitif, tapi mereka sekarang menjadi anak-anak yang tetap mau menang, tetap mau menjadi nomor satu, tapi bisa menerima kekalahan. Ya, tetap keras kepala, tapi ya bisa juga tunduk kepada orang. Ya, nah ini kalau saya boleh ibaratkan seperti ini. Anak-anak yang kompetitif adalah anak-anak yang hanya punya pedal gas, maju terus. Tapi anak-anak yang produktif, anak-anak yang punya keduanya, pedal gas dan juga rem. Dia bisa mengerem dirinya, sehingga dia tidak selalu menuruti kehendaknya dan pendapatnya lah yang selalu benar buat dia.
0: Ya, tetapi untuk mengubah dari kompetitif menjadi produktif ini, peran orang tua menjadi sangat besar gitu Pak Paul ya?
1: Nah, saya percaya peran orang tua adalah peranan yang paling penting di sini. Memang guru atau teman atau guru sekolah minggu dan gereja bisa juga ya memberi sumbangan.

0: organisasi dalam pembentukan jiwa anak. Tapi sekali lagi yang paling besar pengaruhnya adalah orang tua. Tadi saya juga sudah singgung bahwa ada kalanya orang tua itu menyuburkan ya sifat atau sikap kompetitif. Karena orang tua berpikir ya, ini dunia yang sekarang kan dunia yang kompetitif, penuh persaingan. Jadi kita harus siapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh sehingga bisa menang dalam dunia yang penuh persaingan ini. Nah kadangkala orang tua keliru itu, akhirnya mendorong anak-anak menjadi nomor satu terus menerus, tapi akhirnya ya mereka kehilangan banyak ya, dan terutama yang mereka akan kehilangan adalah sentuhan pribadi, sentuhan-sentuhan perasaan dengan orang, tenggang rasa dengan orang. Itu yang terhilang dan itu akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya.
1: Atau kadang-kadang orang tua itu kurang melihat sisi negatif dari anak yang bersifat kompetitif itu, Pak Pol.
0: Biasanya sifat-sifat ini nih pada awalnya menjadi kebanggaan orang tua karena anak-anak ini membawa hasil raport yang selalu paling tinggi, ranking 1, ranking 2, terus-menerus seperti itu. Barulah orang tua menyadari problem tatkala anak-anak misalkan sudah mulai mendekati usia praremaja atau remaja. Orang tua baru sadar bahwa anak-anak ini nih hampir nggak punya teman. Karena apa? Karena ya anak-anak ini terpusat kembali pada dirinya, kurang bisa menjalin relasi dengan anak-anak lain. Dan di kalangan teman-temannya mereka dikenal sebagai anak-anak yang sombong, yang hanya main dengan klubnya sendiri, kelompoknya sendiri, dan susah sekali untuk bisa diajak berdiskusi atau mengerti orang, terlalu banyak mengkritik dan sebagainya. Nah, akhirnya memang kurang berteman. Nah, pada saat-saat seperti itulah orang tua baru akhirnya terbangun melihat, wah, anak saya kok nggak punya teman ini nih ya. Dan pada masa remaja mereka mulai memberontak. Orang tua berkata apa, mereka nggak terima, mereka lawan. Barulah orang tua sadar, wah anak saya terlalu keras sekarang. Kehendaknya kok harus dituruti, kok dia harus menang terus, kok dia nggak bisa mengalah sedikit pun. Baru orang tua sadar, wah ilah, kok jadi begini nih anak. Nah padahalnya ya pada masa-masa sebelumnya, orang tua ya seakan-akan memberi minyak pada api itu, terus berkobar, makin hari makin kompetitif.
1: Ya, atau orang tuanya sendiri dulu, waktu masa mudanya juga seorang yang bersifat kompetitif gitu ya?
0: Itu mudah sekali memang kita wariskan, kalau kitanya juga seperti itu. Jadi kalau kita memang mempunyai persepsi hidup bahwa kita ini harus kompetitif, nah anak-anak kita akan cetak seperti kita juga.
1: Ya, jadi sekarang setelah kita tahu bahwa ternyata ada yang lebih baik, yaitu yang produktif, Pak Pol. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua itu?
0: Yang pertama adalah, silakan sediakan penyaluran atas hasrat anak mengaktualisasikan kemampuannya. Anak-anak yang kompetitif atau yang nanti kita mau ubah menjadi produktif ini ya, memang banyak kebiasaannya, banyak yang dia ingin lakukan. Nah, orang tua sebaiknya ya menyediakan outlet atau saluran-saluran ini sehingga dia bisa berkreasi ya, mengaktualisasikan dirinya. Dia mau main basket silakan, dia mau belajar ini silakan. Jadi berikan kesempatan itu asalkan ya kehidupannya tidak sampai terganggu. Jangan sampai gara-gara dia ikut banyak hal, dia akhirnya nggak punya kehidupan pribadi dengan teman, nggak bisa bermain-main, kurang santai, terlalu tegang. Nah itu kita harus imbangkan. Tapi selama masih bisa terimbangkan, saya akan anjurkan kepada orang tua, silakan ya berikan wadah-wadah itu sehingga anak-anak bisa mengekspresikan dirinya secara maksimal.
1: Ya, kalau sejak awal itu sudah kita tahu dan kita batasi semampu anak itu bagaimana, Pak?
0: Gini, memang tuntutan kita itu tuh ya kepada anak-anak yang kompetitif sebaiknya sedikit di atas kemampuannya dia. Meskipun dia berkata ya saya sudah segini, tapi ya dengan anak-anak yang kompetitif mereka itu senang kalau diberikan rangsangan atau dorongan ya, dipacu lagi. Jadi kita bisa berkata, gimana kamu rasanya memang sudah bisa segini, mau gak coba yang ini? Tapi kalau anak itu memang gak mau, ya gak apa-apa, jangan dipaksa ya, jangan sampai memberi tekanan yang berlebihan kepada si anak. Tapi misalkan anak itu bersedia, nah saya sarankan kepada orang tua, silakan menetapkan target yang sedikit lebih tinggi dari kemampuan si anak itu, sehingga dia terus-menerus meraih target yang lebih tinggi untuk bisa mengoptimalkan dirinya.
1: Ya, nah, kalau kita sudah tetapkan target itu lebih tinggi sedikit dan dia bisa melakukan itu, apa yang harus kita lakukan, Pak?
0: Waktu kita memberikan pengakuan, ya kita katakan kita senang, ya kita bangga atau apa. Namun setelah itu kita tetap harus kembali kepada usaha. Itu yang paling penting, Pak Gunawan. Jadi jangan sampai orang tua terlalu terpaku pada hasil.

0: prestasi. Jangan. Kita akui, kita senang, dan sebagainya. Tapi waktu kita berikan pujian, yang kita lebih tekankan adalah pada usahanya dia. Kamu telah bekerja keras. Mama bangga sekali. Kok kamu sampai begadang kemarin? Wah, papa kagum sekali dengan kamu. Kamu benar-benar berusaha sebaik-baik kamu. Nah, itu usaha dan usaha ya yang menjadi pengamatan si orang tua dan yang dia sampaikan kepada si orang tua, kepada si anak. Dan jangan si orang tua terlalu terpaku pada, wah, kamu dapat A, wah, kamu dapat 10 lagi, wah, angkanya itu tuh yang terlalu dipengaruhi. Ya, yang terlalu berperan besar. Jangan, tetap fokuskan pada usaha. Kami senang, kamu telah bekerja keras, dan sekarang kamu mencicipi hasil yang baik. Kami senang sekali. Nah, itu usaha-usahanya itulah.
1: Ya, memang memberikan pujian itu kan gampang-gampang susah gitu, Pak Paul ya. Nah, itu sebaiknya bagaimana kita memberikan pujian itu?
0: Saran saya, berikan pujian, tapi jangan mengumbar pujian. Ya, anak-anak itu jangan sampai mengembangkan ego yang bengkak ya. Artinya bengkak, menganggap diri itu tuh terlalu hebat. Sehingga akhirnya susah menghargai kemenangan orang, susah menerima kekalahan diri. Nah, itu tuh yang membuat anak-anak menjadi kompetitif yang murni. Nah, kita mau mengubah mereka menjadi anak-anak yang produktif ya. Jadi, hati-hati. Waktu memuji, ya sekali aja cukup. Jangan di depan orang-orang dipuji-puji terus. Sekali memuji di depan orang, boleh. Tapi terus-menerus memuji di depan orang, itu tidak sehat. Ya, akhirnya ego anak benar-benar bengkak. Nah, dia akan terus-menerus menuntut orang memberikan pujian. Kalau orang tidak memberikan pujian, dia tidak akan merasa senang, dia merasa ditolak lah dan sebagainya. Nah, itu ekses-ekses yang negatifnya.
1: Ya, itu sebenarnya kan kita melatih dia untuk tidak terlalu menuntut pujian gitu, Bapak.
0: Betul sekali. Jadi, dia menerima pujian sebagai anugerah ya, Pak Gunawan ya. Sebagai, ya, tanggapan orang yang positif. Tapi dianya sendiri enggak haus dan mengejar-ngejar pujian. Tapi anak yang terlalu sering mendengar pujian akhirnya menjadi anak-anak yang mengejar-ngejar pujian. Dan targetnya selalu pujian. Dia kehilangan makna berkarya jadinya. Bahwa karya itu yang penting kan mengaktualisasikan diri sebaik-baiknya. Nah, itu yang terhilang dalam diri dia. Sehingga penekanannya lebih pada orang. Dinilai orang baik, dinilai orang sukses dan sebagainya. Bukan pada dirinya puas dengan apa yang dia bisa kerjakan, dia bisa karyakan.
1: Berarti kalaupun dia suatu saat gagal di dalam melakukan tugas yang diberikan kepadanya, itu kita tetap harus memberikan pujian ya?
0: Begini, kalaupun dia gagal, kita akan bandingkannya itu dengan diri dia ya Pak Gunawan. Jangan sampai kita terpancing membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Kok orang lain bisa, kamu nggak bisa? Kok orang lain dapat segini, kok kamu dapat segini? Jangan. Kalau kita mau mengubah anak-anak yang kompetitif menjadi produktif, justru jangan bandingkan dia dengan orang lain. Anak-anak yang kompetitif itu tuh hidup dalam perbandingan. Artinya kalau nggak ada perbandingan, dia nggak semangat. Kalau nggak ada lain-lain pesaing, dia nggak semangat. Enggak, kita justru mau anak-anak kita membandingkan diri dengan diri sendiri. Artinya potensinya seperti apa? Nah, hiduplah sesuai dengan potensimu. Karuniamu apa? Hiduplah sesuai dengan karuniamu. Itulah yang menjadi tolok ukur si anak. Nah, ini yang kita mau tanamkan pada anak. Engkau harus hidup sesuai dengan kemampuanmu. Bukan engkau harus hidup sesuai dengan orang lain. Oh, tidak. Ya, nah, itu caranya mengubah anak-anak dari kompetitif menjadi produktif.
1: Ya, memang dibandingkan dengan dirinya sendiri, Pak Paul ya. Anak itu tetapi pada masa yang lampau gitu. Misalnya gini Pak Paul, anak itu dulu waktu kelas 3 SD gitu ya, dia memang mampu gitu, masuk ranking 1 atau 2 gitu terus di sana. Nah, pada waktu di kelas 4 dia mulai gagal. Kita membandingkannya dengan masa lalu. Dulu kamu waktu kelas 3 bisa loh itu, juara 1, juara 2 kelas. Sekarang kok enggak bisa gitu.
0: Itu boleh dalam pengertian kok sekarang kok ada kemunduran. Sebelumnya kan kamu begini, kemampuan kamu seperti ini, kok sekarang jadi begini. Itu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai keluar ngomongan, kakak kamu begini, adik kamu begini, kok kamu begini. Nah, itu yang jangan. Ya, jadi perbandingan dengan diri sendiri. Tapi juga kita mau mengerti kenapa kok sekarang dia jeblok ya. Kita mau tahu apa yang dia sukar, apa yang dia nggak bisa dan sebagainya. Sehingga kita nggak menekan dia. Nah, satu hal lain lagi tentang pujian yang juga saya kira penting untuk diketahui orang tua adalah sering-seringlah orang tua menyoroti karakter anak, Pak Gunawan. Bukan prestasinya ya. Tadi saya sudah singgung usaha ya, bukan hasil. Nah, yang berikutnya ini nih, karakternya ya. Sering-seringlah puji ya karakter si anak. Jadi imbangi

0: pujian atas dasar karya dan pujian atas dasar karakter. Nah, menurut saya harus lebih banyak pujian terhadap karakter anak. Ya, kalau mau diperbandingkan secara kasarnya mungkin 80% karakter, 20% karya. Kita memuji dia sabar. Kita memuji dia kok murah hati mau memberikan barangnya, bantuannya. Kita mau memuji dia penuh kasih karena dia kok memikirkan temannya yang susah dan sebagainya. Jadi karakter-karakter seperti itulah yang lebih sering ya kita lontarkan kepada anak-anak yang kompetitif terutama. Sebab sekali lagi anak-anak yang kompetitif kalau sering menerima pujian yang berorientasi pada kemampuannya, wah makin subur kompetitifnya itu. Tapi anak-anak yang kompetitif mendapat pujian-pujian terhadap usahanya, bukan hasilnya. Mendapat pujian atas karakternya dan gak melulu hasilnya. Nah lama-lama menjadi anak-anak yang berimbang. Dia juga menekankan aspek karakter hidup itu tuh. Menolong orang, bermurah hati kepada orang. Sehingga nantinya ya bisa mempertimbangkan perasaan orang. Dan bahwa hidup itu bukan saja target dan keberhasilan. Tapi menggalang relasi, hidup dengan damai dengan orang, mengasihi orang. Itu hal-hal yang penting.
1: Ya, jadi kalaupun anak yang diupayakan dari kompetitif menjadi produktif ini suatu saat gagal, mengalami kegagalan. Kita harus bersikap apa, Pak?
0: Kalau sampai dia gagal ya. Kita harus menerima kegagalannya dengan tepat. Nah, tepat maksudnya begini, Pak Gunawan. Jangan kita meremehkan atau membesarkan kegagalannya. Ini yang saya maksud. Meremehkan kegagalan maksudnya begini nih. Ah, gak apa-apa, gagal, gak apa-apa, gagal. Nah, anak-anak yang kompetitif, kalau mendengar kata-kata seperti itu, dia merasa justru disepelekan. Karena buat dia, kegagalan adalah hal yang penting. Sebab keberhasilan hal yang penting. Jadi waktu orang tua mengatakan, udah jangan dipusingin. Terus udah gak lagi membahasnya sama sekali. Gak menanyakan kenapa dia gagal. Dia akhirnya merasa dia disepelekan gitu. Tapi sebaliknya juga jangan. Yaitu membesarkan kegagalan. Waduh memarahi si anak habis-habisan. Kenapa kamu gagal? Kamu gak ini, kamu gak ini. Nah, itu akan membuat si anak akhirnya sulit menerima dirinya. Jadi, waktu anak gagal, terutama anak-anak yang kompetitif ini, kita perlu tanya, kenapa gagal? Apa yang terjadi? Terus kita bisa tanya, gimana perasaanmu? Kita juga bisa berkata, saya juga turut sedih. Tapi setelah mengatakan semua, menanyakan itu, kita berkata kepada anak itu, yang sudah-sudah, nanti kita lihat, yang di depan kita, kita fokuskan pada yang sekarang, gak lagi pada yang lampau. Udah, jangan sampai kamu kecewa, jangan sampai kamu mundur, gak apa-apa. Kita belajar dari kegagalan kita. Nah, dengan cara seperti itu, si anak tetap merasa dirinya itu penting. Gak disepelekan, tapi gak dijatuhkan, gak dihakimi atau didakwa.
1: Iya. Apakah ada upaya yang lain, Pak Pol, yang bisa dilakukan oleh orang tua?
0: Salah satu yang penting adalah ini. Mengajarkan anak-anak ini untuk memahami orang yang berbeda dengannya. Ya, anak-anak ini yang kompetitif ya, cenderung kan hanya melihat dari kacamatanya sendiri ya, gak bisa melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Nah, kita bisa mengajar dia memahami orang lain yang berbeda darinya. Misalkan, kita menceritakan latar belakang atau situasi yang dihadapi orang yang membuat mereka menjadi seperti itu. Dia gak cepat-cepat mengkritik orang malas. Kita katakan bukannya orang itu malas, tapi orang itu gak tahu bagaimana memajukan dirinya, misalkan begitu. Bukannya orang itu gak mau berusaha. Dia mungkin mau berusaha, tapi gak punya dukungan, gak punya jalan keluarnya. Nah, makanya akhirnya dia tetap menjadi hidup seperti itu terus. Nah, kita mesti sering-sering ya memberikan komentar yang seperti ini kepada anak-anak yang kompetitif. Sehingga dia akhirnya lebih bisa menerima anak-anak atau orang lain. Kalau enggak, dia akan sukar menerima orang, sebab dia menuntut orang menjadi seperti dirinya. Nah, itu yang perlu orang tua lakukan.
1: Ya, itu ada orang tua tuh yang mengalami kesulitan, Pak Pol ya. Karena anaknya itu membandingkan dengan orang tuanya yang dulu pendidikannya itu memang rendah gitu loh, Pak Pol. Lalu dia mengatakan, seolah-olah menyepelekan orang tuanya, karena orang tuanya ya dibandingkan dengan dia yang sekarang sudah perguruan tinggi dan sebagainya, orang tua ini dianggap sepele sekali, direndahkan gitu. Nah itu bagaimana orang tua akan memberitahukan kepada anaknya?
0: Pertama-tama orang tua bisa berkata kepada si anak bahwa waktu kamu mengatakan ini, kamu benar-benar membuat kami merasa sedih. Kamu benar-benar memandang kami begitu rendah dan kami sangat sedih. Jadi beritahukan dampak perkataan atau perlakuan anak pada diri si orang tua itu. Nah mungkin si anak gak ngerti itu. Karena tadi saya sudah singgung, anak-anak yang kompetitif hanya melihat faktanya. Ya dia sudah melakukan ini, orang lain gak melakukan ini. Nah dia kan gak bisa tenggang rasa ya, mengerti, menyelami perasaan orang. Jadi biarlah orang tua memberikan pantulan ya. Waktu kamu berkata begini, papa sakit hati sekali. Kamu seolah-olah itu memandang papa begitu rendahnya, seolah-olah papa gak punya arti dalam hidupmu. Papa sangat sedih. Nah, tolong lain kali jangan begitu. Nah, itu yang orang tua harus lakukan. Sehingga anak-anak mengerti bahwa waktu dia ngomong seperti itu tuh ada dampak. Dan dampak itu menyakitkan orang. Dan dia gak mau menyakitkan orang seperti itu.
1: Ya, biasanya reaksinya adalah kemarahan. Dan itu gak menyelesaikan masalah ternyata.
0: Nah, itu yang seringkali orang tua lakukan ya. Langsung memarahi dan anak-anak akan berkata dalam hatinya, saya kan berkata yang benar. Kenapa orang tua gak mau terima kebenaran ini? Nah, sedangkan masalahnya kan bukan soal kebenaran atau fakta. Tapi perkataannya itu tuh berdampak secara negatif pada orang. Dan dia gak sadari itu.
1: Berarti dalam hal ini kita lebih banyak membentuk perasaan anak itu.
0: Ya, salah satunya adalah ini ya. Memang kita harus mengajar anak-anak yang kompetitif ini bisa menguasai perasaannya. Terutama perasaan marah. Dan mengajarkan dia untuk mengungkapkan kemarahan itu dengan sehat ya. Misalnya, kita berkata kepada anak, boleh marah, namun jangan menghina. Misalkan begitu. Misalkan dia marah dengan kakaknya. Terus dia menghina kakaknya. Dasar kamu bodoh atau apa. Nah, itu kita langsung harus tegur si anak. Kita harus berikan dia sanksi ya. Jangan menghina kakakmu. Atau yang lainnya, misalnya boleh marah, tapi tidak boleh berteriak. Nah, anak-anak yang kompetitif ini memang karena ledakan amarahnya bisa cukup besar, ya kadang-kadang dia berteriak lah atau apa. Nah, kita harus cegah. Kita mengajar dia untuk berbicara. Kamu marah kenapa? Kamu gak senang kenapa? Coba ngomong, coba sampaikan. Nah, ajarkan dia untuk mengungkapkan perasaan-perasaan marahnya secara verbal. Dan dengan cara yang tidak menghina atau mencaci maki orang lain.
1: Ya, biasanya anak-anak yang kompetitif ini malah mengajak diskusi, bukan diskusi, berdebat malahan, Pak Pol. Dan dia biasanya menang gitu dalam perdebatan itu.
0: Ya, ada kecenderungan begitu ya, karena memang ya dia mendasari argumennya juga pada fakta ya, pada apa yang telah terjadi atau dia lakukan. Dan kita bisa berkata, kamu benar, semua yang kamu katakan benar. Tapi cara kamu mengatakannya benar-benar membuat orang merasa diri itu tuh remeh dan rendah di hadapanmu. Nah kalau kamu terus begitu kepada orang, orang akan gak mau dekat sama kamu. Dan kamu akan harus hidup sendirian meskipun kamu berhasil. Nah apakah itu yang kamu inginkan? Nah ini yang harus orang tua sering-sering katakan kepada anak. Sehingga akhirnya dia sadar bahwa gak bisa dia hanya mengutarakan pikiran-pikirannya tanpa menghiraukan reaksi atau perasaan orang. Nah itu yang kita mau munculkan dalam dirinya.
1: Ya berarti pendekatan ini sangat penting dalam hal pembentukan anak.
0: Sangat penting sekali Pak Gunawan. Nah yang terakhir yang jangan sampai kita lupakan juga adalah kita mesti mengenalkan dia kepada Tuhan ya Pak Gunawan. Agar dia dapat hidup takut kepada Tuhan ya. Dia perlu belajar ya, mengerti bahwa potensinya berasal dari Tuhan. Anak-anak ini nih karena terlalu percaya diri, bahwa dia itu tuh mampu segalanya, akhirnya bersandar pada diri sendiri. Nah kita tahu kan Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, janganlah engkau menyandarkan diri pada pengertianmu sendiri ya, dengan akalmu sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Nah anak-anak ini nih sangat butuh firman Tuhan yang seperti itu tuh. Jadi kita mesti ajarkan dia. Kenyataan kamu pandai bukan karena kamu lahir memilih otak yang seperti ini. Kamu tidak pernah memilih otak kamu. Tuhan yang memilihkan otak itu untuk kamu. Kamu bisa mempunyai kaki yang cepat sehingga berlari dengan cepat. Kamu enggak pernah memilih kaki ini waktu kamu lahir. Tuhan yang memberikan kaki ini kepadamu. Dia yang pilihkan untuk kamu. Nah, itu hal-hal yang perlu kita sering-sering komunikasikan kepada anak-anak yang kompetitif ini. Dan kita tekankan bahwa dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Kadang-kadang anak-anak ini kalau enggak hati-hati ya, melihat bahwa dirinya sebagai pusat kehidupan. Dia enggak bertanggung jawab kepada siapapun. Dialah yang harus menang, dialah yang harus nomor satu. Nah enggak, kita mau tekankan bahwa kamu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan lihat yang kamu lakukan dan Tuhan mencatat yang kamu lakukan. Jadi kita mau tanamkan takut akan Tuhan pada dirinya. Sehingga dia enggak menghalalkan segala cara. Karena anak-anak yang kompetitif akhirnya ya mudah terjebak ke dalam perilaku menghalalkan segala cara supaya tetap menjadi nomor satu. Kita harus ketekankan, enggak. Tuhan melihat yang kamu lakukan, meskipun kamu nomor satu, tapi kalau kamu enggak benar, nanti Tuhan akan bisa balas kamu.
1: Iya, dalam hal tanggung jawab ini biasanya mereka justru menuntut orang lain bertanggung jawab kepada dia, dan dia sendiri enggak bertanggung jawab kepada siapa-siapa.
0: Iya, seakan-akan ya, bahwa hidup itu memang ya harus berputar di sekitar dia gitu. Bahwa oranglah yang harus memahami dia dan memberikan pujian atau pengakuan kepadanya. Jadi itu yang harus memang kita poles ya, kita kikis. Sehingga enggak menjadi duri yang tajam.
1: Ya Pak Paul, hal-hal yang tadi Pak Paul sampaikan itu sebenarnya kan dilakukan sedini mungkin itu Pak Paul. Nah biasanya kita tahu itu ya seperti tadi Pak Paul katakan ketika anak itu remaja atau pra-remaja gitu Pak. Baru kelihatan, waduh anak saya ini ternyata anak yang kompetitif gitu. Nah apakah masih kita punya waktu untuk mengubahnya gitu?
0: Sudah tentu semakin dewasa anak semakin sulit ya untuk berubah. Jadi kalau memang sudah remaja, usia sudah 15-16 tahun, baru orang tua menyadari dan baru mau membentuknya, memang sulit. Nah satu-satunya harapan kalau anak itu sudah remaja adalah pertobatan rohani. Karena pertobatan rohani akan mengubah cara pandang. Misalkan dulu harus nomor satu, tapi sekarang dia sadar bahwa itu bukan jalan Tuhan. Nah, akhirnya dia mengerti, dia harus mengalah, dia harus belajar menekan dirinya. Nah, pertobatan rohanilah yang bisa mengubah orang dengan lebih drastik.
1: Ya, berarti di sini ya, peran firman Tuhan yang disampaikan itu akan sangat berpengaruh pada anak.
0: Sangat-sangat berpengaruh. Anak-anak yang kompetitif terutama ya, perlu sekali dibina dengan firman Tuhan. Kalau tidak, dia menjadi duri bagi orang lain. Enggak menjadi berkat.
1: Ya, apakah ada ayat firman Tuhan untuk itu, Bapak?
0: Saya akan bacakan dari Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh muslihat. Nah, anak-anak yang kompetitif tanpa takut akan Tuhan berpotensi menjadi orang yang seperti firman Tuhan katakan ini. Dia mudah menjadi sombong, congkak, bisa menjadi jahat, dan mulutnya bisa mudah berbohong untuk menghalalkan yang dia ingin peroleh. Ya justru anak-anak yang kompetitif harus dibina dengan takut akan Tuhan. Sehingga akhirnya potensinya itu enggak merugikan dirinya, malah menjadi berkat bagi dirinya dan orang lain.
1: Iya, jadi berdasarkan firman Tuhan ini mungkin kita sebagai orang tua itu di dalam pembinaan ini mesti bersandar penuh pada Tuhan yang menciptakan anak ini Pak Paul ya. Saya rasa sangat sulit ini untuk bisa mengubah atau katakan hampir mustahil itu mengubah seseorang menjadi produktif tanpa pertolongan Tuhan.
0: Betul sekali.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengubah kompetitif menjadi produktif bagian yang kedua, di mana lebih banyak ditekankan bagaimana kita sebagai orang tua berperan di dalam mengubah anak yang kompetitif menjadi produktif. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini, program Do You Know kembali hadir menemani Anda. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam program Do You Know kali ini, kita akan sama-sama belajar sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Taman Eden. Pendengar, istilah Taman Eden merupakan istilah yang sudah tidak asing bagi banyak orang. Kepopuleran nama ini bukan berarti keberadaannya sudah sangat jelas. Banyak orang tetap memiliki rasa ingin tahu yang besar berkenaan dengan Taman Eden. Kita pun sering bertanya atau mendengar orang lain bertanya, apakah taman ini hanya sekedar mitos atau benar-benar pernah ada di bumi? Seandainya memang pernah ada di bumi, di manakah posisi taman itu dahulu? Mengapa taman itu sekarang tidak lagi ditemukan? Apa yang terjadi dengan taman itu? Apakah taman ini identik dengan istilah Firdaus? Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan tema kita kali ini, mari kita simak satu pujian yang berikut ini.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know. Terkait dengan Taman Eden, kita mungkin masih bisa memperpanjang deretan pertanyaan lain seputar Taman Eden. Sayangnya data Alkitab tentang taman ini sangat terbatas dan kita perlu belajar untuk merasa puas dengan apa yang disediakan Alkitab. Kata Eden yang merujuk pada tanah atau taman muncul 13 kali dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian sendiri menggunakan kata Eden sebanyak 6 kali. Pemunculan yang lain hanya memberikan gambaran umum tentang Taman Eden sebagai sebuah tempat yang sangat menyenangkan, subur, selalu dialiri air, dan ditumbuhi berbagai pepohonan. Taman ini sering diidentikan dengan Taman Tuhan atau Taman Allah. Penggunaan istilah Eden sebagai sebuah tempat yang menyenangkan sangat mungkin berhubungan dengan istilah yang sama dalam bahasa Ibrani untuk kata kesenangan atau kemewahan. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, lebih jauh mengenai Taman Eden, apakah keberadaannya hanya sebuah mitos atau simbol saja? Tentu saja kita bisa menjawabnya dengan tegas, tidak. Dari cara Musa memaparkan taman ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sungguh-sungguh pernah ada di bumi. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penjelasan tentang lokasi taman ini. Sungai-sungai yang mengalir dari taman itu disebutkan dengan nama dan ciri khas mereka masing-masing. Penambahan detail ini jelas mengindikasikan posisi yang konkret dari Taman Eden. Apalagi dua sungai yang disebutkan memang benar-benar ada di bumi. Satu hal lain lagi yang turut mendukung keberadaan nyata Taman Eden adalah kisah penghukuman Kain di Kejadian 4 ayat 1-16. Ayat 16 menjelaskan bahwa Kain pergi dan menetap di Tanah Nod di sebelah timur Eden. Karena Tanah Nod jelas merujuk pada suatu tempat yang konkret, maka Taman Eden juga pasti merupakan sesuatu yang real. Selain alasan tersebut, satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah efek nyata dari peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pelanggaran ini berdampak besar bagi semua umat manusia. Semua orang turut berdosa di dalam Adam dan mewarisi dosanya. Seandainya taman ini hanyalah sebuah mitos, maka peristiwa di dalamnya juga sebuah mitos. Sulit dipahami mengapa sebuah mitos bisa memiliki dampak nyata yang demikian besar. Paulus juga beberapa kali mengutip peristiwa kejatuhan ke dalam dosa ini sebagai suatu peristiwa historis. Jadi jelas, keberadaan Taman Eden merupakan sesuatu yang konkret dan nyata, sama seperti dampak dari peristiwa kejatuhan yang begitu nyata.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know, dan kita masih akan membahas mengenai Taman Eden. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab berhubungan dengan posisi konkret dari Taman Eden adalah, di manakah letak persis taman ini pada zaman dahulu? Topik ini bukanlah isu yang mudah karena keterangan Alkitab yang terbatas. Selain itu, bumi yang sudah berumur ribuan tahun pasti telah mengalami berbagai pergeseran dan perubahan geologis. Sebagian daratan yang ada di masa lampau sekarang telah menjadi lautan atau ditutupi air. Daratan lain yang dahulu menjadi satu sekarang dipisahkan oleh lautan. Peristiwa alam ini pula yang kemungkinan besar menyebabkan hilangnya dua sungai yang disebutkan di Kejadian 2 ayat 11 sampai 13. Sekalipun letak secara konkret masih menjadi bahan perdebatan para ahli, kita tetap merasa perlu menyelidiki Alkitab yang ada, sekalipun data tersebut sangat sedikit dan kurang eksplisit. Pendengar, sebelum menyelidiki lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui bahwa Eden dan Taman Eden merupakan Musa memakai dua frase yang berbeda, yaitu Taman di Eden, yang selanjutnya taman itu disebut Taman Eden. Kata Eden sendiri muncul di Kejadian 4 ayat 16 yang merujuk pada keberadaan sebuah tempat atau area.

Nah pendengar, sekarang marilah kita mencoba menyelidiki posisi geografis Taman Eden dari sisi arti katanya. Dari segi etimologisnya, kata Eden kemungkinan besar berasal dari bahasa Sumeria Akkadian, Edinu yang artinya tanah datar, padang rumput, padang belantara, yang sering dihubungkan dengan suatu tanah datar yang terletak di antara Tigris dan Efrat di Mesopotamia Selatan. Keterangan ini memang belum cukup untuk menentukan posisi konkret Taman Eden. Tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan sedikit gambaran bahwa Taman Eden adalah sebuah tanah datar. Pendengar, petunjuk berikutnya harus kita cari dari penjelasan di Kejadian 2 ayat 10-14. Hal pertama yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Taman Eden merupakan dataran tinggi. Dari mana dugaan ini berasal? Kejadian 2 ayat 10 menjelaskan bahwa ada sungai yang mengaliri Taman Eden. Dari taman ini, posisi tersebut selanjutnya terpecah menjadi 4 cabang. Gambaran ini menunjukkan bahwa posisi Taman Eden cukup tinggi, sehingga bisa mengalirkan begitu banyak air ke 4 sungai yang ada. Jika digabungkan dengan penjelasan sebelumnya, kita bisa menduga bahwa Taman Eden merupakan tanah datar yang subur yang terletak di daerah pegunungan. Bagaimana dengan dua sungai yang lain? Alkitab menjelaskan bahwa sungai Gihon mengaliri seluruh tanah Kus. Karena tanah Kus dalam Alkitab sering merujuk pada tanah orang Etiopia yang terletak di sebelah utara dan timur Mesir. Maka posisi sungai Gihon kemungkinan besar terletak di daerah Etiopia. Jika ini benar, sungai Gihon kemungkinan besar identik dengan sungai Nil di Mesir. Dugaan ini bisa saja benar karena Septuaginta menerjemahkan Nil di Yeremia 2 ayat 18 dengan Gihon. Apakah terjemahan ini mengindikasikan bahwa orang-orang sebelum abad ke-1 Masehi memahami sungai Nil identik dengan sungai Gihon? Mungkin saja. Tetapi kita tidak bisa yakin sepenuhnya. Berkaitan dengan sungai Pison, kita mendapatkan tambahan informasi bahwa sungai ini mengalir di tanah Hawila. Menurut data Alkitab yang lain, Hawila terletak di daerah Arabia. Daerah ini menjadi salah satu batasan dari tempat tinggal keturunan Ismail. Saul pernah mengalahkan bangsa Amalek dan menangkap rajanya yaitu Raja Agog di daerah ini. Berdasarkan semua data tersebut, para ahli mencoba menduga posisi persis dari Taman Eden. Taman Eden tampaknya tidak mungkin terletak di dekat teluk, karena awal dari keempat sungai itu ada di Taman Eden. Apakah Taman Eden memang diciptakan secara unik, di mana semua sungai justru berawal dari taman ini, dan bukan sebaliknya? Apakah keunikan ini menggambarkan ide bahwa Taman Eden merupakan sumber kehidupan? Sekali lagi, kita tidak bisa tahu dengan pasti. Apa yang bisa kita simpulkan dari semua penyelidikan yang rumit tersebut adalah kita tidak tahu dengan pasti di mana Taman Eden dahulu berada. Sejauh data yang kita miliki dan bisa tafsirkan dengan tingkat kepastian yang cukup besar, kita harus berpuas diri dengan kepastian bahwa Taman Eden terletak di daerah Mesopotamia kuno.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan lain tentang alasan menghilangnya Taman Eden. Mengapa taman ini tidak bisa ditemukan lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebagian orang menduga Taman Eden hilang karena diangkat oleh Allah sendiri ke surga. Alasan yang diberikan berhubungan dengan catatan dari Kitab Wahyu. Menurut Kitab Wahyu, di surga ada sebuah pohon yang bernama pohon kehidupan. Berdasarkan hal ini, mereka menafsirkan bahwa pohon kehidupan di Taman Eden telah dipindah ke surga. Pandangan tersebut tampaknya tidak didasarkan pada alasan yang cukup kuat. Sebagai tulisan apokaliptis, Kitab Wahyu pasti dipenuhi dengan berbagai simbol. Dan simbol-simbol tersebut tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Penyebutan pohon kehidupan di Kitab Wahyu tidak menunjukkan bahwa pohon itu secara hurufiah ada di surga. Ini hanya dipakai untuk menggambarkan kehidupan kekal. Di samping itu, pandangan di atas pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kapankah Allah mengangkat Taman Eden ke surga? Mengapa ia harus mengangkat Taman Eden dari bumi ke surga? Bukankah setelah kejatuhan ke dalam dosa, Taman Eden tetap ada di bumi? Bagaimana mungkin Taman Eden yang bersifat materi yang terbatas bisa berada di surga? Mendengar penjelasan yang lebih masuk akal adalah dengan menganggap Taman Eden musnah bersamaan dengan peristiwa air bah di Kejadian 7. Alkitab memang tidak memberikan petunjuk yang jelas ke arah sana, tetapi ini merupakan cara membaca kitab Kejadian yang wajar. Pemusnahan ini mengajarkan kepada manusia tentang betapa mereka semakin berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden dan mereka tinggal di daerah timur dari Taman Eden. Selanjutnya ketika Kain berdosa, ia dihalau ke daerah yang lebih timur lagi. Selanjutnya Kejadian 4 ayat 16 menunjukkan bahwa manusia berdosa semakin jauh dari Taman Eden. Hal ini akan semakin menarik apabila kita hubungkan dengan ucapan Tuhan sebelum ia menurunkan hujan deras ke bumi. Dan lebih masuk akal untuk melihat penghilangan Taman Eden pada waktu air bah sebagai tindakan Allah yang ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kekekalan hidup di bumi semakin lama semakin mustahil bagi manusia seiring dengan memuncaknya dosa mereka.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan lain yang sering memancing rasa ingin tahu kita berkaitan dengan hubungan antara Taman Eden dan Taman Firdaus, apakah keduanya berbeda atau sama? Kata Firdaus tidak muncul di dalam Perjanjian Lama. Kata Paradeisos sendiri berasal dari bahasa Persia kuno yang berarti taman. Kata ini hanya muncul 3 kali di Perjanjian Baru, yaitu di Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 4, dan Wahyu 2 ayat 7. Dalam terjemahan Septuaginta, kata Paradeisos beberapa kali muncul untuk menerjemahkan kata Ibrani gan atau taman. Misalnya Taman Eden di Kejadian 3 ayat 23 diterjemahkan dengan Taman Kesenangan. Dalam perkembangan selanjutnya, kata paradeisos sering dipakai secara figuratif dalam konteks ekskatologis. Dalam tulisan-tulisan Yahudi, paradeisos dipakai untuk tempat tinggal sementara dari orang-orang kudus yang meninggal. Penggunaan paradeisos dalam konteks eskatologis ini selanjutnya juga muncul di Perjanjian Baru. Walaupun konsep yang diajarkan sedikit berbeda dengan ajaran Yahudi tentang paradeisos. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita simpulkan dari penyelidikan kata paradeisos ini? Pertama, kata ini sebenarnya hanya berarti taman dan bisa dipakai untuk taman apa saja. Kedua, Taman Eden seringkali disebut dengan istilah paradeisos heo atau taman Allah untuk menggambarkan suatu tempat yang begitu indah yang disediakan Allah, sehingga kata paradeisos selalu diidentikan dengan Taman Eden. Ketiga, kata paradeisos selanjutnya dipakai dalam konteks eskatologis yang merujuk pada tempat tinggal sementara orang-orang benar yang sudah meninggal atau surga itu sendiri. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Renungan kali ini diberi tema mendidik menurut jalan yang patut. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, yang membuat teks ini menjadi sulit bukanlah makna dari kata-kata seperti yang tertulis. Kata-kata itu sudah gamblang dan mudah untuk diterjemahkan. Sebaliknya, masalahnya berpusat pada pandangan-pandangan yang berbeda terhadap bagian kalimat yang ada di tengah, yaitu kalimat menurut jalan yang patut baginya, agar pada masa tuanya pun tidak menyimpang. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, pembaca kebanyakan beranggapan bahwa ayat ini merupakan janji tanpa perkecualian yang diberikan kepada semua orang tua yang saleh, yaitu besarkanlah anak-anak Anda sebagai orang-orang percaya yang bermolar, yang takut akan Allah, maka Allah berjanji bahwa mereka akan menjadi baik pada akhirnya. Namun kenyataannya, ada banyak anak yang dibesarkan dalam suatu keluarga Kristen yang kemudian ternyata meninggalkan iman mereka, atau mereka berubah ke dalam imoralitas. Ternyata menjadi orang tua yang saleh saja tidak cukup untuk mendidik anak. Terkadang pengajaran yang baik ditolak bukan karena isi pengajarannya, tetapi cara mengajarkannya yang kurang cocok. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita perlu membentuk anak kita secara berbeda dan unik, sesuai dengan keunikan yang dimiliki sang anak itu. Anak yang satu tidak bisa diperlakukan sama dengan anak yang lain. Nah, prinsip ini mendesak para orang tua untuk memberikan perhatian khusus dan terperinci di dalam membesarkan anak-anak, sehingga anak-anak dapat tetap berjalan di dalam jalur itu sekalipun sudah tua. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, menjadi orang tua yang saleh sudah pasti perlu. Namun, membangun kedekatan dengan anak, mengenal keunikan masing-masing anak, dan menanamkan nilai dengan cara yang tepat, itu juga merupakan yang penting. Dengan demikian, pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan yang benar yang sudah kita tanamkan. Kiranya Tuhan memberkati.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara?

Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain.
kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakan, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat.

saya, sebelum saya pada akhirnya mengetahui bahwa Alkitab memang selaras dengan teologi reform mengajarkan hal ini, yaitu sebuah pertanyaan, apakah kecelakaan termasuk di dalam ketetapan Allah? Kita sudah belajar bahwa Allah menetapkan segala sesuatu sejak kekekalan, termasuk dosa, penderitaan, termasuk peristiwa yang kebetulan. Tetapi apakah kecelakaan juga termasuk di dalam cakupan ketetapan Allah? Pertanyaan ini mengganggu pikiran saya. Karena saya berpikir bahwa Allah adalah Allah yang baik. Dan tentu saja kita semua percaya bahwa Allah adalah yang Allah yang baik. Tetapi kecelakaan selalu membawa sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Dan kita menyebut itu sesuatu yang tidak baik. Jadi bagaimana bisa sesuatu yang tidak baik itu muncul dari pribadi yang baik? Makanya sebagian orang benar-benar bergumul dengan pertanyaan ini. Apalagi bagi kita yang pernah mengalami kecelakaan, atau bagi kita yang kehidupan kita sekarang menjadi buruk di mata kita akibat sebuah peristiwa kecelakaan yang terjadi. Maka ini menjadi pertanyaan yang sifatnya pribadi untuk kita. Apakah ketetapan Allah mencakup kecelakaan? Apakah kedaulatan Allah mencakup kecelakaan? Saya ingin menjawab ini dengan memberikan contoh dari Alkitab, dari seorang tokoh yang dikenal karena ketabahannya, dikenal karena penderitaannya yang begitu hebat, yaitu Ayub. Kita tahu bersama di dalam Ayub pasal 1 dan Ayub pasal yang kedua, Ayub adalah seorang yang benar. Kemudian dia mengalami berbagai macam kecelakaan, bencana terjadi dalam hidupnya. Dan Alkitab juga mencatat itu semua terjadi bukan karena Ayub telah berbuat dosa. Kalau Ayub telah berbuat dosa, atau kalau Ayub adalah seorang yang jahat, yang kafir, yang fasik, maka mungkin tidak terlalu sulit bagi kita untuk menerima kenyataan bahwa Ayub kehilangan harta bendanya, Ayub kehilangan anak-anaknya, dan Ayub kehilangan kesehatannya. Tetapi yang menjadi pergumulan kita adalah Ayub orang yang benar, yang saleh, yang memperkenankan hati Allah, tetapi dia menghadapi peristiwa yang tidak mengenakkan dan itu terjadi secara beruntun di dalam hidup Ayub. Dari seorang yang kaya raya berlimpah dengan segala sesuatu, menjadi tanda bahwa orang ini diberkati oleh Allah, kemudian kehidupan Ayub berubah total. Pada satu hari, ada perampok yang datang dan mengambil semua ternak, semua harta bendanya dalam jumlah yang sangat besar, dirampok oleh orang-orang jahat. Kemudian tidak lama berselang, anak-anaknya ketika sedang mengadakan pesta, tiba-tiba terjadi bencana alam dan anak-anaknya meninggal dunia. Tidak lama kemudian juga Ayub menghadapi sebuah persoalan, yaitu dia menghadapi penyakit kulit yang sangat mengenaskan sekali. Ayub bergumul dengan semuanya ini. Tetapi yang menarik adalah pada saat di awal pergumulannya, Ayub mengatakan begini. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 21, Ayub mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Di bagian berikutnya ketika dia bicara kepada istrinya yang mengatakan engkau kutukilah Allah dan matilah. Kepada istrinya ini, Ayub menjelaskan apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Yang buruk dari siapa? Tentu saja menurut Ayub, yang buruk dari Allah. Ini merupakan ungkapan yang luar biasa, saudara. Karena apa yang menimpa Ayub adalah hal-hal yang bersifat kecelakaan, hal-hal yang Ayub tahu itu adalah hal-hal yang buruk. Hal-hal yang menurut Ayub adalah hal-hal yang tidak membawa kenyamanan. Tetapi di dalam pergumulannya, Ayub masih bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub tidak mengatakan Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil. Walaupun Alkitab mengatakan dengan jelas, iblis berpartisipasi di sana. Iblis yang mencobai Ayub. Ayub tidak mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, tetapi perampok yang mengambil. Walaupun kita tahu di dalam ceritanya, bahwa memang para perampok yang mengambil harta benda Ayub. Ayub tidak mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, tetapi ada sebuah peristiwa kecelakaan yang terjadi sehingga tidak tahu siapa yang mengambil. Ayub tidak berkata demikian. Ayub mengatakan Tuhan yang memberi dan Tuhan

yang mengambil. Berarti sama seperti Allah berdaulat atas berkat, Dia juga berdaulat atas kehilangan. Pada saat Allah memberkati Ayub, Allah yang sama juga menetapkan Ayub untuk menghadapi semuanya itu. Walaupun sekali lagi kita tahu, Allah bukan penyebab kemalangan Ayub. Iblislah yang berada di balik semua kemalangan Ayub. Iblislah yang berada di balik semua kecelakaan yang menimpa Ayub. Sehingga Alkitab jujur memberitahu kita, kecelakaan itu buruk, kecelakaan itu tidak enak, kecelakaan itu tidak membawa kebaikan dalam arti secara manusia. Tetapi juga Alkitab mengajarkan kepada kita untuk berpikir dari perspektif yang lebih tinggi, yaitu perspektif Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk kecelakaan, kita tahu itu terjadi bukan di luar rencana Allah. Makanya di akhir pergumulannya, di dalam pasal 42 ayat yang kedua, Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Ayub ketika melihat balik semua yang dia alami, kecelakaan, bencana yang dia alami, dia mengatakan itu semua rencana Allah. Allah mampu melakukan segala sesuatu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub pernah mengalami penderitaan yang paling hebat, dia pernah mengalami kecelakaan yang paling sulit dijelaskan. Tetapi Ayub tetap beriman kepada Allah, karena dia tahu Allah berdaulat atas segala sesuatu, Allah mengontrol segala sesuatu, termasuk dia mengontrol peristiwa-peristiwa kecelakaan yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa meyakini apapun yang terjadi, Allah sanggup bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, bahkan di tengah hal-hal yang terlihat tidak baik bagi kita. Kiranya ini menghibur kita, menguatkan iman kita, mengajak kita semakin bersandar kepada Tuhan.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya melalui acara Aku, Dia, dan Sabdanya yang diudarakan melalui radio kesayangan saudara. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dari kitab Kejadian. Dan sekarang saya mengajak saudara-saudara untuk belajar dari salah seorang tokoh yang cukup biasanya dibicarakan, yaitu Abraham. Kita akan belajar mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita membacakan ayat ini dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan untuk memberi hikmat bijaksana kepada kita dan membiarkan kita punya kerelaan untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membayangkan satu kehidupan tanpa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan menjadi Allah kami. Dalam ketidaklayakan kami sebagai manusia, sebagai umat-Mu, kami sering jatuh bangun, tapi Kau selalu hadir dan selalu siap dengan tangan yang terbuka untuk membawa kami kembali dalam pangkuan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau membaca sebagian firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan, tolonglah, beri hikmat bijaksana kepada kami, berikan kepada kami hati yang rela untuk belajar dan diajar, sehingga kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen sungguh menyatakan iman kepercayaan kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan ini. Tolonglah kami semua, termasuk hamba yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dan dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai ke situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sekian bacaan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu. Silakan mendengarkan.

Saudara-saudara, mari kita akan renungkan sekarang bersama-sama kejadian pasal yang ke-12 mengenai panggilan Abram. Panggilan Abram dari Tuhan ini seringkali dipakai sebagai dasar oleh orang-orang Kristen yang merasa dirinya dipanggil oleh Tuhan untuk masuk yang katanya dalam satu panggilan yang bersifat full time. Saya mengingatkan saudara-saudara sekalian bahwa setiap orang Kristen tanpa terkecuali adalah dipanggil oleh Tuhan secara full time. Tidak ada orang Kristen part time atau orang Kristen yang satu part time, yang satu full time. Tapi setiap orang Kristen dipanggil untuk hidup dan mati bagi Tuhan. Kalau kita lihat di Roma pasal yang ke-14 ayat 7-9, di situ dengan jelas dikatakan bahwa sebab tidak ada seorang pun di antara kita, yaitu orang-orang percaya, yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan ini kita atau orang percaya ini tanpa terkecuali, siapa dia yang telah menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, ia seharusnya hidup tidak untuk dirinya sendiri. Dan juga dikatakan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri, sebab jika kita hidup, yaitu orang-orang percaya, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, panggilan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan adalah panggilan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita harus mengerti panggilan mengenai Abram ini dari sudut pandang keseluruhan, atau kita mulai dari tujuan semula Allah menciptakan manusia. Mari kita lihat, saudara, Kejadian 12 dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Kalau kita pakai ini sebagai panggilan bagi orang-orang percaya, maka kita semua harus meninggalkan saudara kita. Tidak, saudara, ini panggilan ini memang ditujukan kepada Abram. Memang ada orang-orang kemudian dipanggil seperti Abram, tetapi tidak berarti bahwa panggilan ini untuk semua orang. Secara khusus panggilan ini adalah untuk Abram. Jadi saudara perlu hati-hati kalau kita mau mengaplikasikan panggilan Tuhan kepada seseorang secara pribadi dalam firman Tuhan, jangan sembarangan diaplikasikan kepada kita. Kita harus tahu dengan persis, dengan tepat, apakah benar itu merupakan panggilan buat kita. Yang pasti dalam hal ini, panggilan ini adalah bagi Abraham untuk keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapanya, ke negeri yang Tuhan katakan akan kutunjukkan kepadamu. Setelah setiap panggilan Tuhan ada tujuannya, ada maksudnya. Tuhan tidak panggil orang secara sembarangan lalu tidak tahu mau apa. Oleh karena itu kita perlu betul-betul peka dan minta hikmat bijaksana daripada Tuhan, sehingga kita tahu jelas bahwa kita ada dalam panggilan Tuhan. Dan kalau memang Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu, itu ada tujuannya, tidak sembarangan. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita. Oleh karena itu, di ayat yang ke-2, di situ dikatakan, aku akan, ini tujuan Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dia akan menjadi bangsa yang besar, dia akan menjadi masyhur, tapi bukan itu, hanya itu tujuannya. Tapi semua itu dipakai untuk supaya dia menjadi berkat bagi sesamanya. Di sini dikatakan di ayat yang ketiga, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini perlu dikaitkan dengan tujuan semula Allah menciptakan manusia, yaitu di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, pada waktu Allah mengatakan kita diciptakan menurut gambarnya. Saya harapkan saudara masih ingat penjelasan yang telah saya berikan mengenai apa yang dimaksudkan kita manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Yaitu berarti setiap manusia diciptakan dengan satu tujuan, supaya dia dapat menjadi wakil Allah, menjadi duta Allah di dalam dunia ini untuk mencerminkan siapakah Allah yang kita percaya. Allah kudus, maka kehidupan kita pun harus mencerminkan kekudusan Allah. Allah yang kasih, Allah yang adil, Allah yang tidak berkenan kepada dosa, itu pun harus tercermin di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Nah, saudara, jadi di sini Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Tentunya di dalam hal ini, kita lihat bahwa panggilan itu berbeda-beda.
Tidak semua dipanggil untuk menjadi pendeta, tidak semua dipanggil untuk menjadi insinyur, tidak semua dipanggil untuk menjadi sarjana hukum. Tuhan mempunyai panggilan bagi kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Tapi yang penting adalah kita harus menjalani setiap panggilan kita, setiap peran kita masing-masing di tengah dunia ini, sesuai dengan status kita, keberadaan kita, sejak Allah menciptakan kita di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu supaya kita menjadi gambar-gambar Allah dimanapun kita berada. Sehingga di sini dengan tegas dikatakan bahwa supaya melalui kehidupan kita, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau kita lihat dari kacamata pembaca pertama, yaitu bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, dan kemudian mereka ada di padang gurun, mereka sekarang tahu dengan jelas kenapa mereka harus pergi ke tanah Kanaan, karena itu merupakan tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada bapa leluhurnya, yaitu Abram. Dan kemudian bahwa mereka di tengah keberadaan di antara bangsa-bangsa lain, seharusnya mereka menjadi berkat, mereka menjadi saksi-saksi Allah dimanapun mereka berada. Mereka tidak seharusnya hidup sama seperti orang-orang di sekitarnya, tetapi mereka harus menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia. Kalaupun dikatakan di ayat kedua, dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, bukan hanya sekedar kita atau Abram ini mempunyai banyak keturunan, tidak. Ini kembali harus dikaitkan dengan ayat yang ke-28 dari Kejadian pasal yang ke-1. Pada waktu Allah berfirman kepada manusia pertama, dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini bukan hanya sekedar bahwa tujuan Allah menciptakan manusia atau pernikahan tujuannya adalah untuk punya anak. Saudara-saudara, kalau tujuan Allah adalah manusia menikah supaya punya anak, maka berarti dalam pernikahan itu, anak itu merupakan satu keharusan. Tetapi maksudnya bukan merupakan istilahnya tujuannya anak itu menjadi tujuan akhir. Tetapi kita harus perhatikan dengan kata lain begini. Kita dipanggil bukan untuk sekedar memenuhi bumi ini. Terus perhatikan kalimat ini. Beda antara penuhi bumi dengan menuh-menuhin bumi. Kita tidak dipanggil untuk sekedar memenuhi bumi ini. Tidak. Ada orang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita dipanggil untuk memenuhi bumi ini. Kalaupun kita diberi kepercayaan untuk mempunyai anak, kita beranak cucu, bertambah banyak, menjadi bangsa yang besar, itu maksud semuanya adalah supaya setiap anak yang lahir itu boleh kita bimbing, kita persiapkan untuk menjadi gambar-gambar Allah. Jadi maksudnya kalau dikatakan bahwa Abram dipanggil untuk menjadi bangsa yang besar, bukan hanya sekedar menjadi bangsa yang besar untuk memenuh-menuhin bumi saja, tetapi sungguh-sungguh boleh menjadi bangsa yang besar yang menjadi berkat bagi manusia lainnya, siapapun mereka. Saya pikir kita perlu bercermin dalam hal ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan keluarga kita masing-masing? Saya tidak tahu berapa banyak anak yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana saudara sudah terlibat, peran serta untuk membimbing anak-anak itu, mendidik anak-anak itu, mempersiapkan anak-anak itu untuk menjadi gambar-gambar Allah dimanapun mereka berada. Sehingga jangan sampai mereka kemudian baik hanya di hadapan orang tuanya. Tapi kalau di luar lingkungan atau pengasuhan daripada orang tuanya, kemudian anak-anak ini berbuat seenaknya. Kita harus mendidik anak-anak kita untuk takut kepada Tuhan, bukan takut kepada orang tua. Demikian juga halnya dalam pasangan hidup. Kita harus membimbing, menolong supaya istri harus takut kepada Allah. Demikian juga suami harus takut kepada Allah. Kalau suami hanya takut kepada istri, kalau istrinya tidak ada, nanti suaminya nyeleweng. Demikian juga dengan istrinya. Kalau istri takut kepada suami, kalau suami tidak ada, maka dia akan melakukan yang tidak berkenan. Dan demikian juga dengan anak-anaknya. Kalau anak-anak hanya takut kepada orang tuanya, anak akan taat kalau ada orang tua. Tapi kalau anak itu kemudian jauh dari orang tua, dan kita sadari bahwa tidak selalu anak-anak ini bisa kemudian kita kekang dan kemudian selalu berada di tengah-tengah kita. Pada saat mereka jauh dan mereka pikir, nah sekarang saya bebas,
saya bisa lakukan apa saja yang saya suka. Saudara, kalau kita hidup takut kepada Tuhan dan kita selalu hidup di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan tetap hidup takut kepada Tuhan. Kita akan tetap taat kepada Tuhan. Kita tetap akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih yang Tuhan limpahkan kepada kita. Dan kita tetap berjalan sesuai dengan status kita masing-masing sebagai gambar-gambar Allah dalam panggilan, dalam peran yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Sehingga kita tidak hanya baik pada saat hari Minggu dan kemudian kita mempunyai suatu kehidupan yang sangat berbeda pada hari-hari yang lain. Atau kita mempunyai suatu kehidupan yang baik di tengah keluarga kita, tapi pada saat kita keluar dari rumah kita, kita mempunyai suatu kehidupan yang jauh berbeda dengan kehidupan kita di rumah. Atau bisa sebaliknya. Nah, saudara, kita lihat kalau seseorang hidup takut kepada orang lain, maka orang lain itu tidak ada, maka kita akan berbuat satu. Tapi kalau kita menyadari siapa saya, siapa Tuhan, apakah relasi kita dengan Dia, dan apa status saya, apa tujuan Tuhan menciptakan saya, dan kemudian kita hidup di hadapan Tuhan dan kita ingin menyenangkan Dia, kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah Dia lakukan kepada kita di dalam anugerah Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, maka seharusnya lah kita dimanapun kita berada, kita akan tetap hidup sesuai dengan panggilan kita masing-masing, yaitu sebagai gambar-gambar Allah dengan peran kita masing-masing. Sekian untuk saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menjadi gambar-gambar Allah dimanapun kami berada. Sebagaimana Allah telah memanggil Abram untuk menjadi berkat bagi bangsa lain, Tuhan, tolonglah kami juga menyadari akan panggilan kami. Jangan biarkan kami berpikir bahwa panggilan-panggilan untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan adalah hanya untuk orang-orang tertentu seperti pendeta atau penginjil. Tolong Tuhan untuk kami mengerti bahwa panggilan untuk hidup dan mati bagi Tuhan adalah panggilan yang Tuhan nyatakan kepada setiap orang percaya. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjalani peran kami masing-masing di dunia ini, baik sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, suami, istri, karyawan, pengusaha, sebagai pemimpin. Ya Tuhan, tolonglah sebagai apapun kami, kami boleh menjalankan peran itu sesuai dengan status kami sebagai gambar-gambar Allah. Dan tolong kami juga untuk menolong sesama kami, orang-orang di sekitar kami, untuk menjadi gambar Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kami manusia. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas anugerah penebusan di dalam Yesus Kristus yang telah Engkau berikan kepada kami yang tidak layak ini. Dan tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekianlah penjumpaan kita untuk saat ini dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan, dan untuk saat ini, sampai berjumpa lagi.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini, program Do You Know kembali hadir menemani Anda. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam program Do You Know kali ini, kita akan sama-sama belajar sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Taman Eden. Pendengar, istilah Taman Eden merupakan istilah yang sudah tidak asing bagi banyak orang. Kepopuleran nama ini bukan berarti keberadaannya sudah sangat jelas. Banyak orang tetap memiliki rasa ingin tahu yang besar berkenaan dengan Taman Eden. Kita pun sering bertanya atau mendengar orang lain bertanya, apakah taman ini hanya sekedar mitos atau benar-benar pernah ada di bumi? Seandainya memang pernah ada di bumi, di manakah posisi taman itu dahulu? Mengapa taman itu sekarang tidak lagi ditemukan? Apa yang terjadi dengan taman itu? Apakah taman ini identik dengan istilah Firdaus? Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan tema kita kali ini, mari kita simak satu pujian yang berikut ini.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know. Terkait dengan Taman Eden, kita mungkin masih bisa memperpanjang deretan pertanyaan lain seputar Taman Eden. Sayangnya data Alkitab tentang taman ini sangat terbatas dan kita perlu belajar untuk merasa puas dengan apa yang disediakan Alkitab. Kata Eden yang merujuk pada tanah atau taman muncul 13 kali dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian sendiri menggunakan kata Eden sebanyak 6 kali. Pemunculan yang lain hanya memberikan gambaran umum tentang Taman Eden sebagai sebuah tempat yang sangat menyenangkan, subur, selalu dialiri air, dan ditumbuhi berbagai pepohonan. Taman ini sering diidentikan dengan Taman Tuhan atau Taman Allah. Penggunaan istilah Eden sebagai sebuah tempat yang menyenangkan sangat mungkin berhubungan dengan istilah yang sama dalam bahasa Ibrani untuk kata kesenangan atau kemewahan. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, lebih jauh mengenai Taman Eden, apakah keberadaannya hanya sebuah mitos atau simbol saja? Tentu saja kita bisa menjawabnya dengan tegas, tidak. Dari cara Musa memaparkan taman ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sungguh-sungguh pernah ada di bumi. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penjelasan tentang lokasi taman ini. Sungai-sungai yang mengalir dari taman itu disebutkan dengan nama dan ciri khas mereka masing-masing. Penambahan detail ini jelas mengindikasikan posisi yang konkret dari Taman Eden. Apalagi dua sungai yang disebutkan memang benar-benar ada di bumi. Satu hal lain lagi yang turut mendukung keberadaan nyata Taman Eden adalah kisah penghukuman Kain di Kejadian 4 ayat 1-16. Ayat 16 menjelaskan bahwa Kain pergi dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Karena tanah Nod jelas merujuk pada suatu tempat yang konkret, maka Taman Eden juga pasti merupakan sesuatu yang real. Selain alasan tersebut, satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah efek nyata dari peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pelanggaran ini berdampak besar bagi semua umat manusia. Semua orang turut berdosa di dalam Adam dan mewarisi dosanya. Seandainya taman ini hanyalah sebuah mitos, maka peristiwa di dalamnya juga sebuah mitos. Sulit dipahami mengapa sebuah mitos bisa memiliki dampak nyata yang demikian besar. Paulus juga beberapa kali mengutip peristiwa kejatuhan ke dalam dosa ini sebagai suatu peristiwa historis. Jadi jelas, keberadaan Taman Eden merupakan sesuatu yang konkret dan nyata, sama seperti dampak dari peristiwa kejatuhan yang begitu nyata.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know, dan kita masih akan membahas mengenai Taman Eden. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab berhubungan dengan posisi konkret dari Taman Eden adalah, di manakah letak persis taman ini pada zaman dahulu? Topik ini bukanlah isu yang mudah karena keterangan Alkitab yang terbatas. Selain itu, bumi yang sudah berumur ribuan tahun pasti telah mengalami berbagai pergeseran dan perubahan geologis. Sebagian daratan yang ada di masa lampau sekarang telah menjadi lautan atau ditutupi air. Daratan lain yang dahulu menjadi satu sekarang dipisahkan oleh lautan. Peristiwa alam ini pula yang kemungkinan besar menyebabkan hilangnya dua sungai yang disebutkan di Kejadian 2 ayat 11-13. Sekalipun letak secara konkret masih menjadi bahan perdebatan para ahli, kita tetap merasa perlu menyelidiki Alkitab yang ada, sekalipun data tersebut sangat sedikit dan kurang eksplisit. Pendengar, sebelum menyelidiki lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui bahwa Eden dan Taman Eden merupakan dua tempat yang sedikit berbeda. Eden merupakan suatu daerah yang cukup luas, sedangkan Taman Eden adalah suatu taman khusus yang dibuat Allah di daerah Eden. Hal ini terlihat dari cara penggunaan kata Eden di Kitab Kejadian. Musa memakai dua frase yang berbeda, yaitu taman di Eden, yang selanjutnya taman itu disebut Taman Eden. Kata Eden sendiri muncul di Kejadian 4 ayat 16 yang merujuk pada keberadaan sebuah tempat atau area. Nah pendengar, sekarang marilah kita mencoba menyelidiki posisi geografis Taman Eden dari sisi arti katanya. Dari segi etimologisnya, kata Eden kemungkinan besar berasal dari bahasa Sumeria Akkadian, Edinu, yang artinya tanah datar, padang rumput, padang belantara, yang sering dihubungkan dengan suatu tanah datar yang terletak di antara Tigris dan Efrat di Mesopotamia Selatan. Keterangan ini memang belum cukup untuk menentukan posisi konkret Taman Eden. Tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan sedikit gambaran bahwa Taman Eden adalah sebuah tanah datar. Pendengar, petunjuk berikutnya harus kita cari dari penjelasan di Kejadian 2 ayat 10-14. Hal pertama yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Taman Eden merupakan dataran tinggi. Dari mana dugaan ini berasal? Kejadian 2 ayat 10 menjelaskan bahwa ada sungai yang mengaliri Taman Eden. Dari taman ini, posisi tersebut selanjutnya terpecah menjadi 4 cabang. Gambaran ini menunjukkan bahwa posisi Taman Eden cukup tinggi, sehingga bisa mengalirkan begitu banyak air ke 4 sungai yang ada. Jika digabungkan dengan penjelasan sebelumnya, kita bisa menduga bahwa Taman Eden merupakan tanah datar yang subur yang terletak di daerah pegunungan. Bagaimana dengan dua sungai yang lain? Alkitab menjelaskan bahwa Sungai Gihon mengaliri seluruh tanah Kus. Karena tanah Kus dalam Alkitab sering merujuk pada tanah orang Ethiopia yang terletak di sebelah utara dan timur Mesir, maka posisi Sungai Gihon kemungkinan besar terletak di daerah Ethiopia. Jika ini benar, Sungai Gihon kemungkinan besar identik dengan Sungai Nil di Mesir. Dugaan ini bisa saja benar karena Septuaginta menerjemahkan Nil di Yeremia 2 ayat 18 dengan Gihon. Apakah terjemahan ini mengindikasikan bahwa orang-orang sebelum abad ke-1 Masehi memahami Sungai Nil identik dengan Sungai Gihon? Mungkin saja, tetapi kita tidak bisa yakin sepenuhnya. Berkaitan dengan Sungai Pison, kita mendapatkan tambahan informasi bahwa sungai ini mengalir di tanah Hawila. Menurut data Alkitab yang lain, Hawila terletak di daerah Arabia. Daerah ini menjadi salah satu batasan dari tempat tinggal keturunan Ismail. Saul pernah mengalahkan bangsa Amalek
dan menangkap rajanya, yaitu Raja Agog di daerah ini. Berdasarkan semua data tersebut, para ahli mencoba menduga posisi persis dari Taman Eden. Taman Eden tampaknya tidak mungkin terletak di dekat teluk, karena awal dari keempat sungai itu ada di Taman Eden. Apakah Taman Eden memang diciptakan secara unik, di mana semua sungai justru berawal dari taman ini, dan bukan sebaliknya? Apakah keunikan ini menggambarkan ide bahwa Taman Eden merupakan sumber kehidupan? Sekali lagi, kita tidak bisa tahu dengan pasti. Apa yang bisa kita simpulkan dari semua penyelidikan yang rumit tersebut adalah kita tidak tahu dengan pasti di mana Taman Eden dahulu berada. Sejauh data yang kita miliki dan bisa tafsirkan dengan tingkat kepastian yang cukup besar, kita harus berpuas diri dengan kepastian bahwa Taman Eden terletak di daerah Mesopotamia kuno.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan lain tentang alasan menghilangnya Taman Eden. Mengapa taman ini tidak bisa ditemukan lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebagian orang menduga Taman Eden hilang karena diangkat oleh Allah sendiri ke surga. Alasan yang diberikan berhubungan dengan catatan dari Kitab Wahyu. Menurut Kitab Wahyu, di surga ada sebuah pohon yang bernama pohon kehidupan. Berdasarkan hal ini, mereka menafsirkan bahwa pohon kehidupan di Taman Eden telah dipindah ke surga. Pandangan tersebut tampaknya tidak didasarkan pada alasan yang cukup kuat. Sebagai tulisan apokaliptis, Kitab Wahyu pasti dipenuhi dengan berbagai simbol. Dan simbol-simbol tersebut tidak bisa ditafsirkan secara harfiah. Penyebutan pohon kehidupan di Kitab Wahyu tidak menunjukkan bahwa pohon itu secara hurufiah ada di surga. Ini hanya dipakai untuk menggambarkan kehidupan kekal. Di samping itu, pandangan di atas pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kapankah Allah mengangkat Taman Eden ke surga? Mengapa ia harus mengangkat Taman Eden dari bumi ke surga? Bukankah setelah kejatuhan ke dalam dosa, Taman Eden tetap ada di bumi? Bagaimana mungkin Taman Eden yang bersifat materi yang terbatas bisa berada di surga? Pendengar, penjelasan yang lebih masuk akal adalah dengan menganggap Taman Eden musnah bersamaan dengan peristiwa air bah di Kejadian 7. Alkitab memang tidak memberikan petunjuk yang jelas ke arah sana, tetapi ini merupakan cara membaca kitab Kejadian yang wajar. Pemusnahan ini mengajarkan kepada manusia tentang betapa mereka semakin berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden dan mereka tinggal di daerah timur dari Taman Eden. Selanjutnya, ketika Kain berdosa, ia dihalau ke daerah yang lebih timur lagi. Selanjutnya, Kejadian 4 ayat 16 menunjukkan bahwa manusia berdosa semakin jauh dari Taman Eden. Hal ini akan semakin menarik apabila kita hubungkan dengan ucapan Tuhan sebelum ia menurunkan hujan deras ke bumi. Dan lebih masuk akal untuk melihat penghilangan Taman Eden pada waktu air bah sebagai tindakan Allah yang ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kekekalan hidup di bumi semakin lama semakin mustahil bagi manusia seiring dengan memuncaknya dosa mereka.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan lain yang sering memancing rasa ingin tahu kita berkaitan dengan hubungan antara Taman Eden dan Taman Firdaus, apakah keduanya berbeda atau sama? Kata Firdaus tidak muncul di dalam Perjanjian Lama. Kata Paradeisos sendiri berasal dari bahasa Persia kuno yang berarti taman. Kata ini hanya muncul 3 kali di Perjanjian Baru, yaitu di Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 4, dan Wahyu 2 ayat 7. Dalam terjemahan Septuaginta, kata Paradeisos beberapa kali muncul untuk menerjemahkan kata Ibrani gan atau taman. Misalnya Taman Eden di Kejadian 3 ayat 23 diterjemahkan dengan Taman Kesenangan. Dalam perkembangan selanjutnya, kata Paradeisos sering dipakai secara figuratif dalam konteks ekskatologis. Dalam tulisan-tulisan Yahudi, Paradeisos dipakai untuk tempat tinggal sementara dari orang-orang kudus yang meninggal. Penggunaan Paradeisos dalam konteks eskatologis ini selanjutnya juga muncul di Perjanjian Baru. Walaupun konsep yang diajarkan sedikit berbeda dengan ajaran Yahudi tentang Paradeisos. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita simpulkan dari penyelidikan kata Paradeisos ini? Pertama, kata ini sebenarnya hanya berarti taman dan bisa dipakai untuk taman apa saja. Kedua, Taman Eden seringkali disebut dengan istilah Paradeisos Heo atau Taman Allah untuk menggambarkan suatu tempat yang begitu indah yang disediakan Allah, sehingga kata Paradeisos selalu diidentikan dengan Taman Eden. Ketiga, kata Paradeisos selanjutnya dipakai dalam konteks eskatologis yang merujuk pada tempat tinggal sementara orang-orang benar yang sudah meninggal atau surga itu sendiri. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Renungan kali ini diberi tema mendidik menurut jalan yang patut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat teks ini menjadi sulit bukanlah makna dari kata-kata seperti yang tertulis. Kata-kata itu sudah gamblang dan mudah untuk diterjemahkan. Sebaliknya, masalahnya berpusat pada pandangan-pandangan yang berbeda terhadap bagian kalimat yang ada di tengah, yaitu kalimat menurut jalan yang patut baginya, agar pada masa tuanya pun tidak menyimpang. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pembaca kebanyakan beranggapan bahwa ayat ini merupakan janji tanpa perkecualian yang diberikan kepada semua orang tua yang saleh, yaitu besarkanlah anak-anak Anda sebagai orang-orang percaya yang bermolar, yang takut akan Allah, maka Allah berjanji bahwa mereka akan menjadi baik pada akhirnya. Namun kenyataannya, ada banyak anak yang dibesarkan dalam suatu keluarga Kristen yang kemudian ternyata meninggalkan iman mereka, atau mereka berubah ke dalam imoralitas. Ternyata menjadi orang tua yang saleh saja tidak cukup untuk mendidik anak. Terkadang pengajaran yang baik ditolak bukan karena isi pengajarannya, tetapi cara mengajarkannya yang kurang cocok. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita perlu membentuk anak kita secara berbeda dan unik, sesuai dengan keunikan yang dimiliki sang anak itu. Anak yang satu tidak bisa diperlakukan sama dengan anak yang lain. Nah, prinsip ini mendesak para orang tua untuk memberikan perhatian khusus dan terperinci di dalam membesarkan anak-anak, sehingga anak-anak dapat tetap berjalan di dalam jalur itu sekalipun sudah tua. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang tua yang saleh sudah pasti perlu. Namun, membangun kedekatan dengan anak, mengenal keunikan masing-masing anak, dan menanamkan nilai dengan cara yang tepat, itu juga merupakan yang penting. Dengan demikian, pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan yang benar yang sudah kita tanamkan. Kiranya Tuhan memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.
1: Beri kemuliaan bagi Yesus, come on! Lebih dahsyat lagi!

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengubah kompetitif menjadi produktif. Dan perbincangan kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang lalu tentang mengubah kompetitif menjadi produktif. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, mungkin ada beberapa pendengar kita yang tidak sempat mengikuti perbincangan tentang mengubah kompetitif menjadi produktif ini beberapa waktu yang lalu. Pak Paul bisa mengulas sekilas gitu Pak Paul, apa yang kita sudah perbincangkan ini?
1: Anak-anak yang kompetitif pada dasarnya adalah anak-anak yang mau menang dan tidak bisa menerima kekalahan. Dia ingin menjadi nomor satu. Dia tidak bisa kalau dia itu tuh ditempatkan di nomor dua. Dan anak-anak ini akan menuntut orang untuk memberikan pengakuan atau pujian kepadanya. Kalau orang tidak memberikan pujian atau pengakuan kepadanya, nah dia bisa sangat marah. Nah, tugas orang tua adalah melihat anak-anak yang seperti ini dan mengawasi dan membesarkannya. Perlu sekali mereka ini diberikan arahan sehingga sifat-sifat kompetitif itu tidak menjadi sifat-sifat yang merugikan dirinya atau malah nanti mengganggu relasinya dengan orang-orang lain. Maka saya menggunakan istilah produktif. Bagaimana kita nanti sebagai orang tua mengubah sifat-sifat anak yang kompetitif menjadi produktif. Produktif adalah ya sama seperti anak-anak yang kompetitif, tapi mereka sekarang menjadi anak-anak yang tetap mau menang, tetap mau menjadi nomor satu, tapi bisa menerima kekalahan. Ya, tetap keras kepala, tapi ya bisa juga tunduk kepada orang. Ya, nah ini kalau saya boleh ibaratkan seperti ini. Anak-anak yang kompetitif adalah anak-anak yang hanya punya pedal gas, maju terus. Tapi anak-anak yang produktif, anak-anak yang punya keduanya, pedal gas dan juga rem. Dia bisa mengerem dirinya, sehingga dia tidak selalu menuruti kehendaknya dan pendapatnya lah yang selalu benar buat dia.
0: Ya, tetapi untuk mengubah dari kompetitif menjadi produktif ini, peran orang tua menjadi sangat besar gitu Pak Paul ya?
1: Nah, saya percaya peran orang tua adalah peranan yang paling penting di sini. Memang guru atau teman atau guru sekolah minggu dan gereja bisa juga ya memberi sumbangsi dalam pembentukan jiwa anak. Tapi sekali lagi yang paling besar pengaruhnya adalah orang tua. Tadi saya juga sudah singgung bahwa ada kalanya orang tua itu menyuburkan ya sifat atau sikap kompetitif. Karena orang tua berpikir ya ini dunia yang sekarang kan dunia yang kompetitif penuh persaingan. Jadi kita harus siapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh sehingga bisa menang dalam dunia yang penuh persaingan ini. Nah kadangkala orang tua keliru itu akhirnya mendorong anak-anak menjadi nomor satu terus menerus, tapi akhirnya ya mereka kehilangan banyak ya, dan terutama yang mereka akan kehilangan adalah sentuhan pribadi, sentuhan-sentuhan perasaan dengan orang, tenggang rasa dengan orang, itu yang terhilang dan itu akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya.
0: Atau kadang-kadang orang tua itu kurang melihat sisi negatif dari anak yang bersifat kompetitif itu Pak Paul.
1: Biasanya sifat-sifat ini nih pada awalnya menjadi kebanggaan orang tua karena anak-anak ini membawa hasil raport yang selalu paling tinggi, ranking 1, ranking 2, terus-menerus seperti itu. Barulah orang tua menyadari problem tatkala anak-anak misalkan sudah mulai mendekati usia praremaja atau remaja. Orang tua baru sadar bahwa anak-anak ini nih hampir nggak punya teman. Karena apa? Karena ya anak-anak ini terpusat kembali pada dirinya, kurang bisa menjalin relasi dengan anak-anak lain. Dan di kalangan teman-temannya mereka dikenal sebagai anak-anak yang sombong, yang hanya main dengan klubnya sendiri, kelompoknya sendiri. Dan susah sekali untuk bisa diajak berdiskusi atau mengerti orang, terlalu banyak mengkritik dan sebagainya. Nah akhirnya memang kurang berteman. Nah pada saat-saat seperti itulah orang tua baru akhirnya terbangun melihat, wah anak saya kok gak punya teman ini nih ya. Dan pada masa remaja mereka mulai memberontak. Orang tua berkata apa mereka gak terima, mereka lawan. Barulah orang tua sadar, wah anak saya terlalu keras sekarang. Kehendaknya kok harus dituruti, kok dia harus menang terus, kok dia gak bisa mengalah sedikit pun. Baru orang tua sadar, wah ilah kok jadi begini nih anak. Nah, padahalnya ya pada masa-masa sebelumnya, orang tua ya seakan-akan memberi minyak pada api itu, terus berkobar, makin hari makin kompetitif.
0: Ya, atau orang tuanya sendiri dulu, waktu masa mudanya juga seorang yang bersifat kompetitif gitu ya?
1: Itu mudah sekali memang kita wariskan, kalau kitanya juga seperti itu. Jadi kalau kita memang mempunyai persepsi hidup bahwa kita ini harus kompetitif, nah, anak-anak kita akan cetak seperti kita juga.
0: Ya, jadi sekarang setelah kita tahu bahwa ternyata ada yang lebih baik, yaitu yang produktif, Bapak. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua itu?
1: Yang pertama adalah, silakan sediakan penyaluran atas hasrat anak mengaktualisasikan kemampuannya. Anak-anak yang kompetitif, atau yang nanti kita mau ubah menjadi produktif ini ya, memang banyak kebiasaannya. Banyak yang dia ingin lakukan. Nah, orang tua sebaiknya ya menyediakan outlet atau saluran-saluran ini. Sehingga dia bisa berkreasi ya, mengaktualisasikan dirinya. Dia mau main basket, silakan. Dia mau belajar ini, silakan. Jadi berikan kesempatan itu, asalkan ya kehidupannya tidak sampai terganggu. Jangan sampai gara-gara dia ikut banyak hal, dia akhirnya nggak punya kehidupan pribadi dengan teman, nggak bisa bermain-main, kurang santai, terlalu tegang. Nah, itu kita harus imbangkan. Tapi selama masih bisa terimbangkan, saya akan anjurkan kepada orang tua, silakan ya, berikan wadah-wadah itu sehingga anak-anak bisa mengekspresikan dirinya secara maksimal.
0: Ya, kalau sejak awal itu sudah kita tahu dan kita batasi semampu anak itu bagaimana, Pak?
1: Gini, memang tuntutan kita itu tuh ya kepada anak-anak yang kompetitif, sebaiknya sedikit di atas kemampuannya dia. Meskipun dia berkata, ya saya sudah segini, tapi ya dengan anak-anak yang kompetitif, mereka itu senang kalau diberikan rangsangan atau dorongan ya, dipacu lagi. Jadi kita bisa berkata, gimana kamu rasanya memang sudah bisa segini, mau gak coba yang ini? Tapi kalau anak itu memang gak mau, ya gak apa-apa, jangan dipaksa ya, jangan sampai memberi tekanan yang berlebihan kepada si anak. Tapi misalkan anak itu bersedia, nah saya sarankan kepada orang tua, silakan menetapkan target yang sedikit lebih tinggi dari kemampuan si anak itu, sehingga dia terus-menerus meraih target yang lebih tinggi untuk bisa mengoptimalkan dirinya.
0: Ya, nah, kalau kita sudah tetapkan target itu lebih tinggi sedikit dan dia bisa melakukan itu, apa yang harus kita lakukan, Pak?
1: Waktu kita memberikan pengakuan, ya kita katakan kita senang, ya kita bangga atau apa. Namun setelah itu kita tetap harus kembali kepada usaha. Itu yang paling penting, Pak Gunawan. Jadi jangan sampai orang tua terlalu terpaku pada hasil, prestasi. Jangan. Kita akui, kita senang dan sebagainya. Tapi waktu kita berikan pujian, yang kita lebih tekankan adalah pada usahanya dia. Kamu telah bekerja keras. Mama bangga sekali. Kok kamu sampai begadang kemarin? Wah, papa kagum sekali dengan kamu. Kamu benar-benar berusaha sebaik-baik kamu. Nah, itu usaha dan usaha ya yang menjadi pengamatan si orang tua dan yang dia sampaikan kepada si orang tua, kepada si anak. Dan jangan si orang tua terlalu terpaku pada, wah kamu dapat A, wah kamu dapat 10 lagi, wah angkanya itu tuh yang terlalu dipengaruhi ya, yang terlalu berperan besar. Jangan, tetap fokuskan pada usaha. Kami senang kamu telah bekerja keras dan sekarang kamu mencicipi hasil yang baik, kami senang sekali. Nah, itu usaha-usahanya itulah.
0: Ya, memang memberikan pujian itu kan gampang-gampang susah gitu, Pak Paul ya. Nah, itu sebaiknya bagaimana kita memberikan pujian itu?
1: Saran saya, berikan pujian tapi jangan mengumbar pujian. Ya, anak-anak itu jangan sampai mengembangkan ego yang bengkak ya. Artinya bengkak, menganggap diri itu tuh terlalu hebat. Sehingga akhirnya susah menghargai kemenangan orang, susah menerima kekalahan diri. Nah, itu tuh yang membuat anak-anak menjadi kompetitif yang murni. Nah, kita mau mengubah mereka menjadi anak-anak yang produktif ya. Jadi, hati-hati. Waktu memuji, ya sekali aja cukup. Jangan di depan orang-orang dipuji-puji terus. Sekali memuji di depan orang, boleh. Tapi terus-menerus memuji di depan orang, itu tidak sehat. Ya, akhirnya ego anak benar-benar bengkak. Nah, dia akan terus-menerus menuntut orang memberikan pujian. Kalau orang tidak memberikan pujian, dia tidak akan merasa senang, dia merasa ditolak lah dan sebagainya. Nah, itu ekses-ekses yang negatifnya.
0: Ya, itu sebenarnya kan kita melatih dia untuk tidak terlalu menuntut pujian gitu, Bapak.
1: Betul sekali. Jadi dia menerima pujian sebagai anugerah ya, Pak Gunawan ya, sebagai ya tanggapan orang yang positif. Tapi dianya sendiri enggak haus dan mengejar-ngejar pujian. Tapi anak yang terlalu sering mendengar pujian akhirnya menjadi anak-anak yang mengejar-ngejar pujian dan targetnya selalu pujian. Dia kehilangan makna berkarya jadinya, bahwa karya itu yang penting kan mengaktualisasikan diri sebaik-baiknya. Nah, itu yang terhilang dalam diri dia. Sehingga penekanannya lebih pada orang, dinilai orang baik, dinilai orang sukses dan sebagainya. Bukan pada dirinya puas dengan apa yang dia bisa kerjakan, dia bisa karyakan.
0: Berarti kalaupun dia suatu saat gagal di dalam melakukan tugas yang diberikan kepadanya, itu kita tetap harus memberikan pujian ya?
1: Begini, kalaupun dia gagal, kita akan bandingkannya itu dengan diri dia ya Pak Gunawan. Jangan sampai kita terpancing membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Kok orang lain bisa, kamu gak bisa? Kok orang lain dapat segini, kok kamu dapat segini? Jangan. Kalau kita mau mengubah anak-anak yang kompetitif menjadi produktif, justru jangan bandingkan dia dengan orang lain. Anak-anak yang kompetitif itu tuh hidup dalam perbandingan. Artinya kalau nggak ada perbandingan, dia nggak semangat. Kalau nggak ada lain-lain pesaing, dia nggak semangat. Enggak, kita justru mau anak-anak kita membandingkan diri dengan diri sendiri. Artinya potensinya seperti apa? Nah, hiduplah sesuai dengan potensimu. Karuniamu apa? Hiduplah sesuai dengan karuniamu. Itulah yang menjadi tolok ukur si anak. Nah, ini yang kita mau tanamkan pada anak. Engkau harus hidup sesuai dengan kemampuanmu. Bukan engkau harus hidup sesuai dengan orang lain. Oh tidak ya. Nah, itu caranya mengubah anak-anak dari kompetitif menjadi produktif
0: ya. Memang dibandingkan dengan dirinya sendiri Pak Pol ya, anak itu, tetapi pada masa yang lampau gitu. Misalnya gini Pak Pol, anak itu dulu waktu kelas 3 SD gitu ya, dia memang mampu gitu, masuk ranking 1 atau 2 gitu terus di sana. Nah, pada waktu di kelas 4 dia mulai gagal. Kita membandingkannya dengan masa lalu. Dulu kamu waktu kelas 3 bisa loh itu, juara 1, juara 2 kelas. Sekarang kok enggak bisa gitu.
1: Itu boleh dalam pengertian kok sekarang kok ada kemunduran. Sebelumnya kan kamu begini, kemampuan kamu seperti ini, kok sekarang jadi begini. Itu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai keluar ngomongan kakak kamu begini, adik kamu begini, kok kamu begini. Nah, itu yang jangan. Ya, jadi perbandingan dengan diri sendiri. Tapi juga kita mau mengerti kenapa kok sekarang dia jeblok ya. Kita mau tahu apa yang dia sukar, apa yang dia gak bisa dan sebagainya. Sehingga kita gak menekan dia. Nah, satu hal lain lagi tentang pujian yang juga saya kira penting untuk diketahui orang tua adalah, sering-seringlah orang tua menyoroti karakter anak Pak Gunawan. Bukan prestasinya ya, tadi saya sudah singgung usaha ya, bukan hasil. Nah, yang berikutnya ini nih, karakternya ya. Sering-seringlah puji ya karakter si anak. Jadi imbangi pujian atas dasar karya dan pujian atas dasar karakter. Nah, menurut saya harus lebih banyak pujian terhadap karakter anak. Ya, kalau mau diperbandingkan secara kasarnya mungkin 80% karakter, 20% karya. Kita memuji dia sabar. Kita memuji dia kok murah hati mau memberikan barangnya, bantuannya. Kita mau memuji dia penuh kasih karena dia kok memikirkan temannya yang susah dan sebagainya. Jadi karakter-karakter seperti itulah yang lebih sering ya kita lontarkan kepada anak-anak yang kompetitif terutama. Sebab sekali lagi anak-anak yang kompetitif kalau sering menerima pujian yang berorientasi pada kemampuannya, wah makin subur kompetitifnya itu. Tapi anak-anak yang kompetitif mendapat pujian-pujian terhadap usahanya, bukan hasilnya. Mendapat pujian atas karakternya dan gak melulu hasilnya. Nah, lama-lama menjadi anak-anak yang berimbang. Dia juga menekankan aspek karakter hidup itu tuh. Menolong orang, bermurah hati kepada orang. Sehingga nantinya ya bisa mempertimbangkan perasaan orang. Dan bahwa hidup itu bukan saja target dan keberhasilan, tapi menggalang relasi, hidup dengan damai dengan orang, mengasihi orang, itu hal-hal yang penting.
0: Ya, jadi kalaupun anak yang diupayakan dari kompetitif menjadi produktif ini suatu saat gagal, mengalami kegagalan, kita harus bersikap apa, Pak?
1: Kalau sampai dia gagal ya, kita harus menerima kegagalannya dengan tepat. Nah, tepat maksudnya begini, Pak Gunawan. Jangan kita meremehkan atau membesarkan kegagalannya. Ini yang saya maksud. Meremehkan kegagalan maksudnya begini nih. Gak apa-apa, gagal, gak apa-apa, gagal. Nah, anak-anak yang kompetitif, kalau mendengar kata-kata seperti itu, dia merasa justru disepelekan. Karena buat dia, kegagalan adalah hal yang penting. Sebab keberhasilan hal yang penting. Jadi waktu orang tua mengatakan, udah jangan dipusingin, terus udah gak lagi membahasnya sama sekali, gak menanyakan kenapa dia gagal, dia akhirnya merasa dia disepelekan gitu. Tapi sebaliknya juga jangan, yaitu membesarkan kegagalan. Waduh, memarahi si anak habis-habisan. Kenapa kamu gagal, kamu gak ini, kamu gak ini. Nah, itu akan membuat si anak akhirnya sulit menerima dirinya. Jadi waktu anak gagal, terutama anak-anak yang kompetitif ini, kita perlu tanya, kenapa gagal, apa yang terjadi. Terus kita bisa tanya, gimana perasaanmu. Kita juga bisa berkata, saya juga turut sedih. Tapi setelah mengatakan semua, menanyakan itu, kita berkata kepada anak itu, yang sudah-sudah, nanti kita lihat yang di depan kita. Kita fokuskan pada yang sekarang, nggak lagi pada yang lampau. Udah, jangan sampai kamu kecewa, jangan sampai kamu mundur, nggak apa-apa. Kita belajar dari kegagalan kita. Nah, dengan cara seperti itu, si anak tetap merasa dirinya itu penting. Nggak disepelekan, tapi nggak dijatuhkan, nggak dihakimi atau didakwa.
0: Iya. Apakah ada upaya yang lain, Pak Paul, yang bisa dilakukan oleh orang tua?
1: Salah satu yang penting adalah ini, mengajarkan anak-anak ini untuk memahami orang yang berbeda dengannya. Ya, anak-anak ini yang kompetitif ya, cenderung kan hanya melihat dari kacamatanya sendiri ya, nggak bisa melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Nah, kita bisa mengajar dia memahami orang lain yang berbeda darinya. Misalkan, kita menceritakan latar belakang atau situasi yang dihadapi orang yang membuat mereka menjadi seperti itu. Dia gak cepat-cepat mengkritik orang malas. Kita katakan bukannya orang itu malas, tapi orang itu gak tahu bagaimana memajukan dirinya, misalkan begitu. Bukannya orang itu gak mau berusaha, dia mungkin mau berusaha tapi gak punya dukungan, gak punya jalan keluarnya. Nah, makanya akhirnya dia tetap menjadi hidup seperti itu terus. Nah, kita mesti sering-sering ya memberikan komentar yang seperti ini kepada anak-anak yang kompetitif. Sehingga dia akhirnya lebih bisa menerima anak-anak atau orang lain. Kalau enggak, dia akan sukar menerima orang, sebab dia menuntut orang menjadi seperti dirinya. Nah, itu yang perlu orang tua lakukan.
0: Ya, itu ada orang tua tuh yang mengalami kesulitan, Pak Paul ya. Karena anaknya itu membandingkan dengan orang tuanya yang dulu pendidikannya itu memang rendah gitu loh, Pak Paul. Lalu dia mengatakan seolah-olah menyepelekan orang tuanya, karena orang tuanya ya dibandingkan dengan dia yang sekarang sudah perguruan tinggi dan sebagainya, orang tua ini dianggap sepele sekali, direndahkan gitu. Nah, itu bagaimana orang tua akan memberitahukan kepada anaknya?
1: Pertama-tama orang tua bisa berkata kepada si anak bahwa waktu kamu mengatakan ini, kamu benar-benar membuat kami merasa sedih. Kamu benar-benar memandang kami begitu rendah dan kami sangat sedih. Jadi beritahukan dampak perkataan atau perlakuan anak pada diri si orang tua itu. Nah, mungkin si anak gak ngerti itu. Karena tadi saya sudah singgung, anak-anak yang kompetitif hanya melihat faktanya. Ya, dia sudah melakukan ini, orang lain gak melakukan ini. Nah, dia kan gak bisa tenggang rasa ya, mengerti, menyelami perasaan orang. Jadi biarlah orang tua memberikan pantulan ya. Waktu kamu berkata begini, papa sakit hati sekali. Kamu seolah-olah itu memandang papa begitu rendahnya, seolah-olah papa gak punya arti dalam hidupmu. Papa sangat sedih. Nah, tolong lain kali jangan begitu. Nah, itu yang orang tua harus lakukan. Sehingga anak-anak mengerti bahwa waktu dia ngomong seperti itu tuh ada dampak, dan dampak itu menyakitkan orang. Dan dia gak mau menyakitkan orang seperti itu.
0: Ya, biasanya reaksinya adalah kemarahan, dan itu gak menyelesaikan masalah ternyata.
1: Nah, itu yang seringkali orang tua lakukan ya, langsung memarahi, dan anak-anak akan berkata dalam hatinya, saya kan berkata yang benar, kenapa orang tua gak mau terima kebenaran ini? Nah, sedangkan masalahnya kan bukan soal kebenaran atau fakta, tapi perkataannya itu tuh berdampak secara negatif pada orang, dan dia gak sadari itu.
0: Berarti dalam hal ini kita lebih banyak membentuk perasaan anak itu gitu.
1: Ya, salah satunya adalah ini ya, memang kita harus mengajar anak-anak yang kompetitif ini bisa menguasai perasaannya, terutama perasaan marah. Dan mengajarkan dia untuk mengungkapkan kemarahan itu dengan sehat ya, misalnya, Kita berkata kepada anak, boleh marah, namun jangan menghina. Misalkan begitu. Misalkan dia marah dengan kakaknya, terus dia menghina kakaknya, dasar kamu bodoh atau apa. Nah, itu kita langsung harus tegur si anak. Kita harus berikan dia sanksi ya, jangan menghina kakakmu. Atau yang lainnya, misalnya boleh marah, tapi tidak boleh berteriak. Nah, anak-anak yang kompetitif ini memang karena ledakan amarahnya bisa cukup besar, ya kadang-kadang dia berteriak lah atau apa. Nah, kita harus cegah. Kita mengajar dia untuk berbicara. Kamu marah kenapa? Kamu gak senang kenapa? Coba ngomong, coba sampaikan. Nah, ajarkan dia untuk mengungkapkan perasaan-perasaan marahnya secara verbal. Dan dengan cara yang tidak menghina atau mencaci maki orang lain.
0: Ya, biasanya anak-anak yang kompetitif ini malah mengajak diskusi, bukan diskusi, berdebat malahan, Pak Pol. Dan dia biasanya menang gitu dalam perdebatan itu.
1: Ya, ada kecenderungan begitu ya, karena memang ya dia mendasari argumennya juga pada fakta ya, pada apa yang telah terjadi atau dia lakukan. Dan kita bisa berkata, kamu benar, semua yang kamu katakan benar. Tapi cara kamu mengatakannya benar-benar membuat orang merasa diri itu tuh remeh dan rendah di hadapanmu. Nah, kalau kamu terus begitu kepada orang, orang akan gak mau dekat sama kamu. Dan kamu akan harus hidup sendirian meskipun kamu berhasil. Nah, apakah itu yang kamu inginkan? Nah, ini yang harus orang tua sering-sering katakan kepada anak. Sehingga akhirnya dia sadar bahwa gak bisa dia hanya mengutarakan pikiran-pikirannya tanpa menghiraukan reaksi atau perasaan orang. Nah, itu yang kita mau munculkan dalam dirinya.
0: Ya, berarti pendekatan ini sangat penting dalam hal pembentukan anak.
1: Sangat penting sekali, Pak Gunawan. Nah, yang terakhir yang jangan sampai kita lupakan juga adalah kita mesti mengenalkan dia kepada Tuhan ya, Pak Gunawan. Agar dia dapat hidup takut kepada Tuhan ya. Dia perlu belajar ya, mengerti bahwa potensinya berasal dari Tuhan. Anak-anak ini nih karena terlalu percaya diri, bahwa dia itu tuh mampu segalanya, akhirnya bersandar pada diri sendiri. Nah, kita tahu kan Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, janganlah engkau menyandarkan diri pada pengertianmu sendiri ya, dengan akalmu sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Nah, anak-anak ini nih sangat butuh firman Tuhan yang seperti itu tuh. Jadi kita mesti ajarkan dia. Kenyataan kamu pandai bukan karena kamu lahir memilih otak yang seperti ini. Kamu tidak pernah memilih otak kamu. Tuhan yang memilihkan otak itu untuk kamu. Kamu bisa mempunyai kaki yang cepat sehingga berlari dengan cepat. Kamu gak pernah memilih kaki ini waktu kamu lahir. Tuhan yang memberikan kaki ini kepadamu. Dia yang pilihkan untuk kamu. Nah, itu hal-hal yang perlu kita sering-sering komunikasikan kepada anak-anak yang kompetitif ini. Dan kita tekankan bahwa dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Kadang-kadang anak-anak ini kalau gak hati-hati ya, melihat bahwa dirinya sebagai pusat kehidupan. Dia gak bertanggung jawab kepada siapapun. Dialah yang harus menang, dialah yang harus nomor satu. Nah, enggak, kita mau tekankan bahwa kamu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan lihat yang kamu lakukan dan Tuhan mencatat yang kamu lakukan. Jadi kita mau tanamkan takut akan Tuhan pada dirinya. Sehingga dia enggak menghalalkan segala cara. Karena anak-anak yang kompetitif akhirnya ya mudah terjebak ke dalam perilaku menghalalkan segala cara supaya tetap menjadi nomor satu. Kita harus ketekankan, enggak. Tuhan melihat yang kamu lakukan, meskipun kamu nomor satu, tapi kalau kamu enggak benar, nanti Tuhan akan bisa balas kamu.
0: Iya, dalam hal tanggung jawab ini biasanya mereka justru menuntut orang lain bertanggung jawab kepada dia dan dia sendiri tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa.
1: Iya, seakan-akan ya bahwa hidup itu memang ya harus berputar di sekitar dia gitu. Bahwa oranglah yang harus memahami dia dan memberikan pujian atau pengakuan kepadanya. Jadi itu yang harus memang kita poles ya, kita kikis sehingga enggak menjadi duri yang tajam.
0: Enggak apa-apa, hal-hal yang tadi Pak Pol sampaikan itu sebenarnya kan dilakukan sedini mungkin itu, Pak Pol. Nah, biasanya kita tahu itu ya seperti tadi Pak Pol katakan ketika anak itu remaja atau pra-remaja itu, Pak. Baru kelihatan, waduh, anak saya ini ternyata anak yang kompetitif gitu. Nah, apakah masih kita punya waktu untuk mengubahnya gitu?
1: Sudah tentu semakin dewasa anak semakin sulit ya untuk berubah. Jadi kalau memang sudah remaja, usia sudah 15-16 tahun, baru orang tua menyadari dan baru mau membentuknya, memang sulit. Nah, satu-satunya harapan kalau anak itu sudah remaja adalah pertobatan rohani. Karena pertobatan rohani akan mengubah cara pandang. Misalkan dulu harus nomor satu, tapi sekarang dia sadar bahwa itu bukan jalan Tuhan. Nah, akhirnya dia mengerti, dia harus mengalah, dia harus belajar menekan dirinya. Nah, pertobatan rohanilah yang bisa mengubah orang dengan lebih drastik.
0: Ya, berarti di sini ya, peran firman Tuhan yang disampaikan itu akan sangat berpengaruh pada anak.
1: Sangat-sangat berpengaruh. Anak-anak yang kompetitif terutama ya, perlu sekali dibina dengan firman Tuhan. Kalau tidak, dia menjadi duri bagi orang lain. Enggak menjadi berkat.
0: Ya, apakah ada ayat firman Tuhan untuk itu, Bapak?
1: Saya akan bacakan dari Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh muslihat. Nah, anak-anak yang kompetitif tanpa takut akan Tuhan berpotensi menjadi orang yang seperti firman Tuhan katakan ini. Dia mudah menjadi sombong, congkak, bisa menjadi jahat, dan mulutnya bisa mudah berbohong untuk menghalalkan yang dia ingin peroleh. Ya, justru anak-anak yang kompetitif harus dibina dengan takut akan Tuhan. Sehingga akhirnya potensinya itu enggak merugikan dirinya, malah menjadi berkat bagi dirinya dan orang lain.
0: Iya, jadi berdasarkan firman Tuhan ini mungkin kita sebagai orang tua itu di dalam pembinaan ini mesti bersandar penuh pada Tuhan yang menciptakan anak ini, Pak Bal ya. Karena saya rasa sangat sulit ini untuk bisa mengubah atau katakan hampir mustahil itu mengubah seseorang menjadi produktif tanpa pertolongan Tuhan.
1: Betul sekali.
0: Ya, terima kasih Pak Bal untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengubah kompetitif menjadi produktif bagian yang kedua, di mana lebih banyak ditekankan bagaimana kita sebagai orang tua berperan di dalam mengubah anak yang kompetitif menjadi produktif. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka.

sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakan, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi
atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh

Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya melalui acara Aku, Dia, dan Sabdanya yang diudarakan melalui radio kesayangan saudara. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dari kitab Kejadian. Dan sekarang saya mengajak saudara-saudara untuk belajar dari salah seorang tokoh yang cukup biasanya dibicarakan, yaitu Abraham. Kita akan belajar mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita membacakan ayat ini dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan untuk memberi hikmat bijaksana kepada kita dan membiarkan kita punya kerelaan untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa.

Ya Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membayangkan satu kehidupan tanpa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan menjadi Allah kami. Dalam ketidaklayakan kami sebagai manusia, sebagai umat-Mu, kami sering jatuh bangun, tapi Kau selalu hadir dan selalu siap dengan tangan yang terbuka untuk membawa kami kembali dalam pangkuan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau membaca sebagian firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan, tolonglah, beri hikmat bijaksana kepada kami, berikan kepada kami hati yang rela untuk belajar dan diajar, sehingga kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen sungguh menyatakan iman kepercayaan kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan ini. Tolonglah kami semua, termasuk hamba yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dan dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai ke situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sekian bacaan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu. Silakan mendengarkan.

Saudara-saudara, mari kita akan renungkan sekarang bersama-sama kejadian pasal yang ke-12 mengenai panggilan Abram. Panggilan Abram dari Tuhan ini seringkali dipakai sebagai dasar oleh orang-orang Kristen yang merasa dirinya dipanggil oleh Tuhan untuk masuk yang katanya dalam satu panggilan yang bersifat full time. Saya mengingatkan saudara-saudara sekalian bahwa setiap orang Kristen tanpa terkecuali adalah dipanggil oleh Tuhan secara full time. Tidak ada orang Kristen part time atau orang Kristen yang satu part time, yang satu full time. Tapi setiap orang Kristen dipanggil untuk hidup dan mati bagi Tuhan. Kalau kita lihat di Roma pasal yang ke-14 ayat 7-9, di situ dengan jelas dikatakan bahwa sebab tidak ada seorang pun di antara kita, yaitu orang-orang percaya, yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan ini kita atau orang percaya ini tanpa terkecuali, siapa dia yang telah menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, ia seharusnya hidup tidak untuk dirinya sendiri. Dan juga dikatakan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, yaitu orang-orang percaya, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, panggilan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan adalah panggilan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita harus mengerti panggilan mengenai Abram ini dari sudut pandang keseluruhan, atau kita mulai dari tujuan semula Allah menciptakan manusia. Mari kita lihat, saudara, Kejadian 12 dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Kalau kita pakai ini sebagai panggilan bagi orang-orang percaya, maka kita semua harus meninggalkan saudara kita. Tidak, saudara, ini panggilan ini memang ditujukan kepada Abram. Memang ada orang-orang kemudian dipanggil seperti Abram, tetapi tidak berarti bahwa panggilan ini untuk semua orang. Secara khusus panggilan ini adalah untuk Abram. Jadi saudara perlu hati-hati kalau kita mau mengaplikasikan panggilan Tuhan kepada seseorang secara pribadi dalam firman Tuhan, jangan sembarangan diaplikasikan kepada kita. Kita harus tahu dengan persis, dengan tepat, apakah benar itu merupakan panggilan buat kita. Yang pasti dalam hal ini, panggilan ini adalah bagi Abraham untuk keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapanya, ke negeri yang Tuhan katakan akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, setiap panggilan Tuhan ada tujuannya, ada maksudnya. Tuhan tidak panggil orang secara sembarangan lalu tidak tahu mau apa. Oleh karena itu kita perlu betul-betul peka dan minta hikmat bijaksana daripada Tuhan, sehingga kita tahu jelas bahwa kita ada dalam panggilan Tuhan. Dan kalau memang Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu, itu ada tujuannya, tidak sembarangan. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita. Oleh karena itu, di ayat yang ke-2, di situ dikatakan, aku akan, ini tujuan Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dia akan menjadi bangsa yang besar, dia akan menjadi masyhur, tapi bukan itu, hanya itu tujuannya. Tapi semua itu dipakai untuk supaya dia menjadi berkat bagi sesamanya. Di sini dikatakan di ayat yang ketiga, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini perlu dikaitkan dengan tujuan semula Allah menciptakan manusia, yaitu di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, pada waktu Allah mengatakan kita diciptakan menurut gambarnya. Saya harapkan saudara masih ingat penjelasan yang telah saya berikan mengenai apa yang dimaksudkan kita manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Yaitu berarti setiap manusia diciptakan dengan satu tujuan, supaya dia dapat menjadi wakil Allah, menjadi duta Allah di dalam dunia ini untuk mencerminkan siapakah Allah yang kita percaya. Allah kudus, maka kehidupan kita pun harus mencerminkan kekudusan Allah. Allah yang kasih, Allah yang adil, Allah yang tidak berkenan kepada dosa, itu pun harus tercermin di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Nah, saudara, jadi di sini Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Tentunya di dalam hal ini, kita lihat bahwa panggilan itu berbeda-beda.
Tidak semua dipanggil untuk menjadi pendeta, tidak semua dipanggil untuk menjadi insinyur, tidak semua dipanggil untuk menjadi sarjana hukum. Tuhan punya panggilan bagi kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Tapi yang penting adalah kita harus menjalani setiap panggilan kita, setiap peran kita masing-masing di tengah dunia ini sesuai dengan status kita, keberadaan kita sejak Allah menciptakan kita di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu supaya kita menjadi gambar-gambar Allah dimanapun kita berada. Sehingga di sini dengan tegas dikatakan bahwa supaya melalui kehidupan kita, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau kita lihat dari kacamata pembaca pertama, yaitu bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir dan kemudian mereka ada di padang gurun, mereka sekarang tahu dengan jelas kenapa mereka harus pergi ke tanah Kanaan, karena itu merupakan tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada bapa leluhurnya, yaitu Abram. Dan kemudian bahwa mereka di tengah keberadaan di antara bangsa-bangsa lain, seharusnya mereka menjadi berkat, mereka menjadi saksi-saksi Allah dimanapun mereka berada. Mereka tidak seharusnya hidup sama seperti orang-orang di sekitarnya, tetapi mereka harus menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia. Kalaupun dikatakan di ayat kedua, dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, bukan hanya sekedar kita atau Abram ini mempunyai banyak keturunan, tidak. Ini kembali harus dikaitkan dengan ayat yang ke-28 dari Kejadian pasal yang ke-1. Pada waktu Allah berfirman kepada manusia pertama, dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini bukan hanya sekedar bahwa tujuan Allah menciptakan manusia atau pernikahan tujuannya adalah untuk punya anak. Saudara-saudara, kalau tujuan Allah adalah manusia menikah supaya punya anak, maka berarti dalam pernikahan itu, anak itu merupakan satu keharusan. Tetapi maksudnya bukan merupakan istilahnya tujuannya anak itu menjadi tujuan akhir, tetapi kita harus perhatikan dengan kata lain begini. Kita dipanggil bukan untuk sekedar memenuhi bumi ini. Saudara perhatikan kalimat ini. Beda antara penuhi bumi dengan menuh-menuhin bumi. Kita tidak dipanggil untuk sekedar memenuhi bumi ini. Tidak. Ada orang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita dipanggil untuk memenuhi bumi ini. Kalaupun kita diberi kepercayaan untuk mempunyai anak, kita beranak cucu, bertambah banyak, menjadi bangsa yang besar, itu maksud semuanya adalah supaya setiap anak yang lahir itu boleh kita bimbing, kita persiapkan untuk menjadi gambar-gambar Allah. Jadi maksudnya kalau dikatakan bahwa Abram dipanggil untuk menjadi bangsa yang besar, bukan hanya sekedar menjadi bangsa yang besar untuk memenuh-menuhin bumi saja, tetapi sungguh-sungguh boleh menjadi bangsa yang besar yang menjadi berkat bagi manusia lainnya, siapapun mereka. Saya pikir kita perlu bercermin dalam hal ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan keluarga kita masing-masing? Saya tidak tahu berapa banyak anak yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana saudara sudah terlibat, peran serta untuk membimbing anak-anak itu, mendidik anak-anak itu, mempersiapkan anak-anak itu untuk menjadi gambar-gambar Allah dimanapun mereka berada. Sehingga jangan sampai mereka kemudian baik hanya di hadapan orang tuanya, tapi kalau di luar lingkungan atau pengasuhan daripada orang tuanya, kemudian anak-anak ini berbuat seenaknya. Kita harus mendidik anak-anak kita untuk takut kepada Tuhan, bukan takut kepada orang tua. Demikian juga halnya dalam pasangan hidup. Kita harus membimbing, menolong supaya istri harus takut kepada Allah. Demikian juga suami harus takut kepada Allah. Kalau suami hanya takut kepada istri, kalau istrinya tidak ada, nanti suaminya nyeleweng. Demikian juga dengan istrinya. Kalau istri takut kepada suami, kalau suami tidak ada, maka dia akan melakukan yang tidak berkenan. Dan demikian juga dengan anak-anaknya. Kalau anak-anak hanya takut kepada orang tuanya, anak akan taat kalau ada orang tua. Tapi kalau anak itu kemudian jauh dari orang tua, dan kita sadari bahwa tidak selalu anak-anak ini bisa kemudian kita kekang dan kemudian selalu berada di tengah-tengah kita,
Pada saat mereka jauh dan mereka pikir, nah sekarang saya bebas, saya bisa lakukan apa saja yang saya suka. Saudara, kalau kita hidup takut kepada Tuhan dan kita selalu hidup di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan tetap hidup takut kepada Tuhan. Kita akan tetap taat kepada Tuhan. Kita tetap akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih yang Tuhan limpahkan kepada kita. Dan kita tetap berjalan sesuai dengan status kita masing-masing sebagai gambar-gambar Allah dalam panggilan, dalam peran yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Sehingga kita tidak hanya baik pada saat hari Minggu dan kemudian kita mempunyai suatu kehidupan yang sangat berbeda pada hari-hari yang lain. Atau kita punya suatu kehidupan yang baik di tengah keluarga kita, tapi pada saat kita keluar dari rumah kita, kita punya suatu kehidupan yang jauh berbeda dengan kehidupan kita di rumah. Atau bisa sebaliknya. Nah, secara kita lihat kalau seseorang hidup takut kepada orang lain, maka orang lain itu tidak ada, maka kita akan berbuat satu. Tapi kalau kita menyadari siapa saya, siapa Tuhan, apakah relasi kita dengan Dia, dan apa status saya, apa tujuan Tuhan menciptakan saya, dan kemudian kita hidup di hadapan Tuhan dan kita ingin menyenangkan Dia, kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah Dia lakukan kepada kita di dalam anugerah Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, maka seharusnya lah kita dimanapun kita berada, kita akan tetap hidup sesuai dengan panggilan kita masing-masing, yaitu sebagai gambar-gambar Allah dengan peran kita masing-masing. Sekian untuk saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menjadi gambar-gambar Allah dimanapun kami berada. Sebagaimana Allah telah memanggil Abram untuk menjadi berkat bagi bangsa lain, Tuhan, tolonglah kami juga menyadari akan panggilan kami. Jangan biarkan kami berpikir bahwa panggilan-panggilan untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan adalah hanya untuk orang-orang tertentu seperti pendeta atau penginjil. Tolong Tuhan untuk kami mengerti bahwa panggilan untuk hidup dan mati bagi Tuhan adalah panggilan yang Tuhan nyatakan kepada setiap orang percaya. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjalani peran kami masing-masing di dunia ini, baik sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, suami, istri, karyawan, pengusaha, sebagai pemimpin. Ya Tuhan, tolonglah sebagai apapun kami, kami boleh menjalankan peran itu sesuai dengan status kami sebagai gambar-gambar Allah. Dan tolong kami juga untuk menolong sesama kami, orang-orang di sekitar kami, untuk menjadi gambar Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kami manusia. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas anugerah penebusan di dalam Yesus Kristus yang telah Engkau berikan kepada kami yang tidak layak ini. Dan tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekianlah penjumpaan kita untuk saat ini dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan, dan untuk saat ini, sampai berjumpa lagi.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Ada satu pertanyaan yang dulu menjadi pergumulan saya sebelum saya pada akhirnya mengetahui bahwa Alkitab memang selaras dengan teologi reform mengajarkan hal ini, yaitu sebuah pertanyaan, apakah kecelakaan termasuk di dalam ketetapan Allah? Kita sudah belajar bahwa Allah menetapkan segala sesuatu sejak kekekalan, termasuk dosa, penderitaan, termasuk

peristiwa yang kebetulan. Tetapi apakah kecelakaan juga termasuk di dalam cakupan ketetapan Allah? Pertanyaan ini mengganggu pikiran saya. Karena saya berpikir bahwa Allah adalah Allah yang baik. Dan tentu saja kita semua percaya bahwa Allah adalah yang Allah yang baik. Tetapi kecelakaan selalu membawa sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Dan kita menyebut itu sesuatu yang tidak baik. Jadi bagaimana bisa sesuatu yang tidak baik itu muncul dari pribadi yang baik? Makanya sebagian orang benar-benar bergumul dengan pertanyaan ini. Apalagi bagi kita yang pernah mengalami kecelakaan, atau bagi kita yang kehidupan kita sekarang menjadi buruk di mata kita akibat sebuah peristiwa kecelakaan yang terjadi. Maka ini menjadi pertanyaan yang sifatnya pribadi untuk kita. Apakah ketetapan Allah mencakup kecelakaan? Apakah kedaulatan Allah mencakup kecelakaan? Saya ingin menjawab ini dengan memberikan contoh dari Alkitab, dari seorang tokoh yang dikenal karena ketabahannya, dikenal karena penderitaannya yang begitu hebat, yaitu Ayub. Kita tahu bersama di dalam Ayub pasal 1 dan Ayub pasal yang kedua, Ayub adalah seorang yang benar. Kemudian dia mengalami berbagai macam kecelakaan, bencana terjadi dalam hidupnya. Dan Alkitab juga mencatat itu semua terjadi bukan karena Ayub telah berbuat dosa. Kalau Ayub telah berbuat dosa, atau kalau Ayub adalah seorang yang jahat, yang kafir, yang fasik, maka mungkin tidak terlalu sulit bagi kita untuk menerima kenyataan bahwa Ayub kehilangan harta bendanya, Ayub kehilangan anak-anaknya, dan Ayub kehilangan kesehatannya. Tetapi yang menjadi pergumulan kita adalah Ayub orang yang benar, yang saleh, yang memperkenankan hati Allah. Tetapi dia menghadapi peristiwa yang tidak mengenakkan dan itu terjadi secara beruntun di dalam hidup Ayub. Dari seorang yang kaya raya berlimpah dengan segala sesuatu menjadi tanda bahwa orang ini diberkati oleh Allah. Kemudian kehidupan Ayub berubah total. Pada satu hari ada perampok yang datang dan mengambil semua ternak, semua harta bendanya dalam jumlah yang sangat besar dirampok oleh orang-orang jahat. Kemudian tidak lama berselang, anak-anaknya ketika sedang mengadakan pesta, tiba-tiba terjadi bencana alam dan anak-anaknya meninggal dunia. Tidak lama kemudian juga Ayub menghadapi sebuah persoalan, yaitu dia menghadapi penyakit kulit yang sangat mengenaskan sekali. Ayub bergumul dengan semuanya ini. Tetapi yang menarik adalah pada saat di awal pergumulannya, Ayub mengatakan begini. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 21, Ayub mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Di bagian berikutnya ketika dia bicara kepada istrinya yang mengatakan, engkau kutukilah Allah dan matilah. Kepada istrinya ini, Ayub menjelaskan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Yang buruk dari siapa? Tentu saja menurut Ayub, yang buruk dari Allah. Ini merupakan ungkapan yang luar biasa, saudara. Karena apa yang menimpa Ayub adalah hal-hal yang bersifat kecelakaan, hal-hal yang Ayub tahu itu adalah hal-hal yang buruk. Hal-hal yang menurut Ayub adalah hal-hal yang tidak membawa kenyamanan. Tetapi di dalam pergumulannya, Ayub masih bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub tidak mengatakan Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil. Walaupun Alkitab mengatakan dengan jelas, iblis berpartisipasi di sana. Iblis yang mencobai Ayub. Ayub tidak mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, tetapi perampok yang mengambil. Walaupun kita tahu di dalam ceritanya, bahwa memang para perampok yang mengambil harta benda Ayub. Ayub tidak mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, tetapi ada sebuah peristiwa kecelakaan yang terjadi sehingga tidak tahu siapa yang mengambil. Ayub tidak berkata demikian. Ayub mengatakan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Berarti sama seperti Allah berdaulat atas berkat, dia juga berdaulat atas kehilangan. Pada saat Allah memberkati Ayub, Allah yang sama juga menetapkan Ayub untuk menghadapi semuanya itu. Walaupun sekali lagi kita tahu, Allah bukan penyebab kemalangan Ayub. Iblislah yang berada di balik semua kemalangan Ayub.
Iblislah yang berada di balik semua kecelakaan yang menimpa Ayub. Sehingga Alkitab jujur memberitahu kita, kecelakaan itu buruk, kecelakaan itu tidak enak, kecelakaan itu tidak membawa kebaikan dalam arti secara manusia. Tetapi juga Alkitab mengajarkan kepada kita untuk berpikir dari perspektif yang lebih tinggi, yaitu perspektif Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk kecelakaan, kita tahu itu terjadi bukan di luar rencana Allah. Makanya di akhir pergumulannya, di dalam pasal 42 ayat yang kedua, Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Ayub ketika melihat balik semua yang dia alami, kecelakaan, bencana yang dia alami, dia mengatakan itu semua rencana Allah. Allah mampu melakukan segala sesuatu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub pernah mengalami penderitaan yang paling hebat, dia pernah mengalami kecelakaan yang paling sulit dijelaskan. Tetapi Ayub tetap beriman kepada Allah, karena dia tahu Allah berdaulat atas segala sesuatu, Allah mengontrol segala sesuatu, termasuk dia mengontrol peristiwa-peristiwa kecelakaan yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa meyakini apapun yang terjadi, Allah sanggup bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, bahkan di tengah hal-hal yang terlihat tidak baik bagi kita. Kiranya ini menghibur kita, menguatkan iman kita, mengajak kita semakin bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini, program Do You Know kembali hadir menemani Anda. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam program Do You Know kali ini, kita akan sama-sama belajar sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Taman Eden. Pendengar, istilah Taman Eden merupakan istilah yang sudah tidak asing bagi banyak orang. Kepopuleran nama ini bukan berarti keberadaannya sudah sangat jelas. Banyak orang tetap memiliki rasa ingin tahu yang besar berkenaan dengan Taman Eden. Kita pun sering bertanya atau mendengar orang lain bertanya, apakah taman ini hanya sekedar mitos atau benar-benar pernah ada di bumi? Seandainya memang pernah ada di bumi, di manakah posisi taman itu dahulu? Mengapa taman itu sekarang tidak lagi ditemukan? Apa yang terjadi dengan taman itu? Apakah taman ini identik dengan istilah Firdaus? Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan tema kita kali ini, mari kita simak satu pujian yang berikut ini.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know. Terkait dengan Taman Eden, kita mungkin masih bisa memperpanjang deretan pertanyaan lain seputar Taman Eden. Sayangnya data Alkitab tentang taman ini sangat terbatas dan kita perlu belajar untuk merasa puas dengan apa yang disediakan Alkitab. Kata Eden yang merujuk pada tanah atau taman muncul 13 kali dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian sendiri menggunakan kata Eden sebanyak 6 kali. Pemunculan yang lain hanya memberikan gambaran umum tentang Taman Eden sebagai sebuah tempat yang sangat menyenangkan, subur, selalu dialiri air, dan ditumbuhi berbagai pepohonan. Taman ini sering diidentikan dengan Taman Tuhan atau Taman Allah. Penggunaan istilah Eden sebagai sebuah tempat yang menyenangkan sangat mungkin berhubungan dengan istilah yang sama dalam bahasa Ibrani untuk kata kesenangan atau kemewahan. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, lebih jauh mengenai Taman Eden, apakah keberadaannya hanya sebuah mitos atau simbol saja? Tentu saja kita bisa menjawabnya dengan tegas, tidak. Dari cara Musa memaparkan taman ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sungguh-sungguh pernah ada di bumi. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penjelasan tentang lokasi taman ini. Sungai-sungai yang mengalir dari taman itu disebutkan dengan nama dan ciri khas mereka masing-masing. Penambahan detail ini jelas mengindikasikan posisi yang konkret dari Taman Eden. Apalagi dua sungai yang disebutkan memang benar-benar ada di bumi. Satu hal lain lagi yang turut mendukung keberadaan nyata Taman Eden adalah kisah penghukuman Kain di Kejadian 4 ayat 1-16. Ayat 16 menjelaskan bahwa Kain pergi dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Karena tanah Nod jelas merujuk pada suatu tempat yang konkret, maka Taman Eden juga pasti merupakan sesuatu yang real. Selain alasan tersebut, satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah efek nyata dari peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pelanggaran ini berdampak besar bagi semua umat manusia. Semua orang turut berdosa di dalam Adam dan mewarisi dosanya. Seandainya taman ini hanyalah sebuah mitos, maka peristiwa di dalamnya juga sebuah mitos. Sulit dipahami mengapa sebuah mitos bisa memiliki dampak nyata yang demikian besar. Paulus juga beberapa kali mengutip peristiwa kejatuhan ke dalam dosa ini sebagai suatu peristiwa historis. Jadi jelas, keberadaan Taman Eden merupakan sesuatu yang konkret dan nyata, sama seperti dampak dari peristiwa kejatuhan yang begitu nyata.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know, dan kita masih akan membahas mengenai Taman Eden. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab berhubungan dengan posisi konkret dari Taman Eden adalah, di manakah letak persis taman ini pada zaman dahulu? Topik ini bukanlah isu yang mudah karena keterangan Alkitab yang terbatas. Selain itu, bumi yang sudah berumur ribuan tahun pasti telah mengalami berbagai pergeseran dan perubahan geologis. Sebagian daratan yang ada di masa lampau sekarang telah menjadi lautan atau ditutupi air. Daratan lain yang dahulu menjadi satu sekarang dipisahkan oleh lautan. Peristiwa alam ini pula yang kemungkinan besar menyebabkan hilangnya dua sungai yang disebutkan di Kejadian 2 ayat 11 sampai 13. Sekalipun letak secara konkret masih menjadi bahan perdebatan para ahli, kita tetap merasa perlu menyelidiki Alkitab yang ada, sekalipun data tersebut sangat sedikit dan kurang eksplisit. Pendengar, sebelum menyelidiki lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui bahwa Eden dan Taman Eden merupakan dua tempat yang sedikit berbeda. Eden merupakan suatu daerah yang cukup luas, sedangkan Taman Eden adalah suatu taman khusus yang dibuat Allah di daerah Eden. Hal ini terlihat dari cara penggunaan kata Eden di Kitab Kejadian. Musa memakai dua frase yang berbeda, yaitu taman di Eden, yang selanjutnya taman itu disebut Taman Eden. Kata Eden sendiri muncul di Kejadian 4 ayat 16 yang merujuk pada keberadaan sebuah tempat atau area. Nah pendengar, sekarang marilah kita mencoba menyelidiki posisi geografis Taman Eden dari sisi arti katanya. Dari segi etimologisnya, kata Eden kemungkinan besar berasal dari bahasa Sumeria Akkadian, Edinu, yang artinya tanah datar, padang rumput, padang belantara, yang sering dihubungkan dengan suatu tanah datar yang terletak di antara Tigris dan Efrat di Mesopotamia Selatan. Keterangan ini memang belum cukup untuk menentukan posisi konkret Taman Eden. Tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan sedikit gambaran bahwa Taman Eden adalah sebuah tanah datar. Pendengar, petunjuk berikutnya harus kita cari dari penjelasan di Kejadian 2 ayat 10-14. Hal pertama yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Taman Eden merupakan dataran tinggi. Dari mana dugaan ini berasal? Kejadian 2 ayat 10 menjelaskan bahwa ada sungai yang mengaliri Taman Eden. Dari taman ini, posisi tersebut selanjutnya terpecah menjadi 4 cabang. Gambaran ini menunjukkan bahwa posisi Taman Eden cukup tinggi, sehingga bisa mengalirkan begitu banyak air ke 4 sungai yang ada. Jika digabungkan dengan penjelasan sebelumnya, kita bisa menduga bahwa Taman Eden merupakan tanah datar yang subur yang terletak di daerah pegunungan. Bagaimana dengan dua sungai yang lain? Alkitab menjelaskan bahwa Sungai Gihon mengaliri seluruh tanah Kus. Karena tanah Kus dalam Alkitab sering merujuk pada tanah orang Ethiopia yang terletak di sebelah utara dan timur Mesir. Maka posisi Sungai Gihon kemungkinan besar terletak di daerah Ethiopia. Jika ini benar, Sungai Gihon kemungkinan besar identik dengan Sungai Nil di Mesir. Dugaan ini bisa saja benar karena Septuaginta menerjemahkan Nil di Yeremia 2 ayat 18 dengan Gihon. Apakah terjemahan ini mengindikasikan bahwa orang-orang sebelum abad ke-1 Masehi memahami Sungai Nil identik dengan Sungai Gihon? Mungkin saja, tetapi kita tidak bisa yakin sepenuhnya. Berkaitan dengan Sungai Pison, kita mendapatkan tambahan informasi bahwa sungai ini mengalir di tanah Hawila. Menurut data Alkitab yang lain, Hawila terletak di daerah Arabia. Daerah ini menjadi salah satu batasan dari tempat tinggal keturunan Ismail. Saul pernah mengalahkan bangsa Amalek
dan menangkap rajanya, yaitu Raja Agok di daerah ini. Berdasarkan semua data tersebut, para ahli mencoba menduga posisi persis dari Taman Eden. Taman Eden tampaknya tidak mungkin terletak di dekat teluk, karena awal dari keempat sungai itu ada di Taman Eden. Apakah Taman Eden memang diciptakan secara unik, di mana semua sungai justru berawal dari taman ini, dan bukan sebaliknya? Apakah keunikan ini menggambarkan ide bahwa Taman Eden merupakan sumber kehidupan? Sekali lagi, kita tidak bisa tahu dengan pasti. Apa yang bisa kita simpulkan dari semua penyelidikan yang rumit tersebut adalah kita tidak tahu dengan pasti di mana Taman Eden dahulu berada. Sejauh data yang kita miliki dan bisa tafsirkan dengan tingkat kepastian yang cukup besar, kita harus berpuas diri dengan kepastian bahwa Taman Eden terletak di daerah Mesopotamia kuno.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di program Do You Know. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan lain tentang alasan menghilangnya Taman Eden. Mengapa taman ini tidak bisa ditemukan lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebagian orang menduga Taman Eden hilang karena diangkat oleh Allah sendiri ke surga. Alasan yang diberikan berhubungan dengan catatan dari Kitab Wahyu. Menurut Kitab Wahyu, di surga ada sebuah pohon yang bernama pohon kehidupan. Berdasarkan hal ini, mereka menafsirkan bahwa pohon kehidupan di Taman Eden telah dipindah ke surga. Pandangan tersebut tampaknya tidak didasarkan pada alasan yang cukup kuat. Sebagai tulisan apokaliptis, Kitab Wahyu pasti dipenuhi dengan berbagai simbol. Dan simbol-simbol tersebut tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Penyebutan pohon kehidupan di Kitab Wahyu tidak menunjukkan bahwa pohon itu secara hurufiah ada di surga. Ini hanya dipakai untuk menggambarkan kehidupan kekal. Di samping itu, pandangan di atas pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kapankah Allah mengangkat Taman Eden ke surga? Mengapa ia harus mengangkat Taman Eden dari bumi ke surga? Bukankah setelah kejatuhan ke dalam dosa, Taman Eden tetap ada di bumi? Bagaimana mungkin Taman Eden yang bersifat materi yang terbatas bisa berada di surga? Pendengar, penjelasan yang lebih masuk akal adalah dengan menganggap Taman Eden musnah bersamaan dengan peristiwa air bah di Kejadian 7. Alkitab memang tidak memberikan petunjuk yang jelas ke arah sana, tetapi ini merupakan cara membaca kitab Kejadian yang wajar. Pemusnahan ini mengajarkan kepada manusia tentang betapa mereka semakin berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden dan mereka tinggal di daerah timur dari Taman Eden. Selanjutnya, ketika Kain berdosa, ia dihalau ke daerah yang lebih timur lagi. Selanjutnya, Kejadian 4 ayat 16 menunjukkan bahwa manusia berdosa semakin jauh dari Taman Eden. Hal ini akan semakin menarik apabila kita hubungkan dengan ucapan Tuhan sebelum ia menurunkan hujan deras ke bumi. Dan lebih masuk akal untuk melihat penghilangan Taman Eden pada waktu air bah sebagai tindakan Allah yang ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kekekalan hidup di bumi semakin lama semakin mustahil bagi manusia seiring dengan memuncaknya dosa mereka.

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan lain yang sering memancing rasa ingin tahu kita berkaitan dengan hubungan antara Taman Eden dan Taman Firdaus, apakah keduanya berbeda atau sama? Kata Firdaus tidak muncul di dalam Perjanjian Lama. Kata Paradeisos sendiri berasal dari bahasa Persia kuno yang berarti taman. Kata ini hanya muncul 3 kali di Perjanjian Baru, yaitu di Lukas 23 ayat 43, 2 Korintus 12 ayat 4, dan Wahyu 2 ayat 7. Dalam terjemahan Septuaginta, kata Paradeisos beberapa kali muncul untuk menerjemahkan kata Ibrani gan atau taman. Misalnya Taman Eden di Kejadian 3 ayat 23 diterjemahkan dengan Taman Kesenangan. Dalam perkembangan selanjutnya, kata Paradeisos sering dipakai secara figuratif dalam konteks ekskatologis. Dalam tulisan-tulisan Yahudi, Paradeisos dipakai untuk tempat tinggal sementara dari orang-orang kudus yang meninggal. Penggunaan Paradeisos dalam konteks eskatologis ini selanjutnya juga muncul di Perjanjian Baru. Walaupun konsep yang diajarkan sedikit berbeda dengan ajaran Yahudi tentang Paradeisos. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita simpulkan dari penyelidikan kata Paradeisos ini? Pertama, kata ini sebenarnya hanya berarti taman dan bisa dipakai untuk taman apa saja. Kedua, Taman Eden seringkali disebut dengan istilah Paradeisos Heo atau Taman Allah untuk menggambarkan suatu tempat yang begitu indah yang disediakan Allah, sehingga kata Paradeisos selalu diidentikan dengan Taman Eden. Ketiga, kata Paradeisos selanjutnya dipakai dalam konteks eskatologis yang merujuk pada tempat tinggal sementara orang-orang benar yang sudah meninggal atau surga itu sendiri. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.

Saya bersyukur hari ini boleh hadir beribadah bersama-sama dan juga boleh melayani rekan-rekanku sekalian. Hari ini semua dari Gibeon ada pengisi pujian dari tamu, pembicara juga tamu, semua dimulai dari U gitu ya. Tadi dari Uganda, saya dari UK Petra. Yang sono jauh, yang saya tetangga doang gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya dan hari ini saya bersyukur untuk kesempatan diberikan. Kalau mulai minggu depan bicara tentang miracle of the Bible, kita hari ini memulai dengan miracle in the Bible. Mujizat yang ada di dalam Alkitab. Apa yang kita bisa pelajari di sana? Secara khusus tema yang saya berikan adalah why don't we see miracles like the apostle did? Kenapa kita tidak lagi melihat mujizat-mujizat sebagaimana yang telah dicatat di dalam Alkitab? Saya mau tanya sih di sini siapa berapa banyak orang yang pernah merasakan mujizat Tuhan? Boleh angkat tangan. Wah, semua ya. Gak jadi khotbah deh kalau gitu deh. Sudah ngerasain kok ya. Siapa yang belum dan kepingin? Gak ada yang kepingin? Gak ada ya? Gak ada yang gak jadi khotbah juga ya. Nah, hari ini kita akan mendasarkan teks kita dari Markus pasal yang ke-6 ayat 53 hingga 56. Saya mengajak kita untuk boleh membuka bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Markus pasalnya yang ke-6. Ayat 53 hingga ayat 56. Yang sudah merasakan mujizat Tuhan, silakan membaca ayat-ayat yang ganjil. Yang belum, membacakan ayat-ayat yang genap. Saya ingin tahu sih ini kalau betul-betul dilakukan, berapa banyak yang belum ya. Coba ya, coba ya. 53 yang sudah, 56 yang genap, yang belum. Oke, 2, 3. Gak ada. Semua sudah merasakan mujizat. Haleluya, luar biasa ya. Kalau gitu ayat yang genap saya yang baca ya. Karena saya yang belum dapat mujizat ya. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan dibacakan. Rekan-rekanku, ketika tema seperti ini dibagikan, mungkin ada sebagian orang yang seperti tadi saya tanyakan gitu ya. Sebagian yang kemudian berkata sudah pernah mendapatkan mujizat. Atau sebagian mungkin berkata bahwa saya belum pernah.

sekalipun merasakan mujizat. Mungkin ada, walaupun mungkin sungkan angkat tangan. Kenapa? Banyak ternyata yang sudah merasakan mujizat. Kalau saya sendirian mungkin sungkan gitu ya. Tapi mungkin ada yang berkata bahwa saya belum merasakan mujizat. Boro-boro Pak mujizat. Setiap kali beli minuman yang katanya tutupnya ada hadiahnya itu loh. Itu aja saya berkali-kali berdoa, Tuhan. Gak usah door prize besar-besaran lah. Minimal dapat satu botol tambahan. Belum pernah dapat. Kalau gak ada orangnya, saya orangnya. Yang berkali-kali mencoba gitu ya. Berharap gitu ya, paling enggak gitu ya. Dapat satu botol tambahan, gak pernah. Mungkin ada sebagian yang berkata demikian. Karena tidak pernah merasakan. Tapi tadi mayoritas orang pernah merasakan mujizat. Cuman saya jadi berpikir nih, jangan-jangan ya, ketika tadi saya tanya, siapa yang merasakan mujizat? Angkat tangan. Oh, banyak angkat tangan. Jangan-jangan mujizat yang ada di kepala saya, yang ada dalam definisi saya, dengan mujizat yang ada di dalam definisi Bapak, Ibu, bisa berbeda-beda. Mungkin ada yang berkata gini, Pak, saya hari ini bangun aja, wah itu mujizat loh Pak. Hari ini saya pergi ke gereja, selamat. Wah, itu mujizat terbesar dalam hidup saya. Mungkin ada yang punya bayangan definisi seperti ini. Nah, mari kita samakan term supaya yang kita bicarakan ini sama. Sampai akhirnya, gak menyimpang. Ya. Apa yang didefinisikan dengan mujizat? Saya mengambil satu definisi dari Baker Encyclopedia of Christian Apologetics. Diterjemahkan seperti ini. A special act of God. Sebuah karya Allah yang special that interrupts the natural course of event. Sesuatu hal yang tidak pada umumnya terjadi, bahkan sebagian mengatakan bertentangan dengan hukum alam, walaupun saya tidak suka definisi tersebut, tapi lebih dikatakan melampaui daripada hukum alam. Bukan sesuatu hal yang biasa-biasa. Bukan sesuatu hal yang sederhana. Tetapi special act of God. Jangan lupa, Allah itu bisa melakukan banyak pekerjaan. Kalau boleh dikategorikan. Dikategorikan ya. Ada yang dimulai dari bawah yaitu general providence. Pemeliharaan Allah yang sifatnya umum. Berlaku untuk semua orang. Siapapun orangnya, apapun kondisinya, baik dia orang percaya ataupun dia bukan orang percaya. Allah memelihara, Allah menopang. Dan saya mau katakan, ketika Alkitab mengatakan dunia kita sudah jatuh di dalam dosa, tetapi kita yang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, tetap bisa menikmati bagian-bagian tertentu. Saya mau katakan, itu providence of God. Itu pemeliharaan Allah. Kalau kita bekerja nih ya, kita bekerja baik-baik. Lalu kemudian kita dapat upah. Banyak orang berkata, oh itu adalah berkat. Dalam benaknya berkat maksudnya adalah bukan betul-betul berkat. Tetapi istilah gaji dirohanikan. Banyak orang suka merohanikan. Kata halo sekarang sudah dirohanikan menjadi shalom. Nah itu ya, yang menjawab itu punya kebiasaan. Kalau terima telepon atau ngangkat telepon selalu mengatakan shalom. Ya. Padahal maksudnya halo gitu kan ya. Suka merohanikan. Nah saya khawatir kita menghayati oh saya terima gaji. Kemudian dikatakan saya terima berkat. Bayangan saya sebenarnya cuma gaji. Kita enggak sungguh-sungguh memaknai itu adalah berkat. Mungkin ada yang berkata gini, lupa kan wajar. Itu kan saya digaji ketika saya bekerja. Ketika saya melakukan pekerjaan saya dan dinilai baik, maka kemudian saya terima gaji. Kan wajar kalau saya maknai itu bukan seperti berkat, tetapi gaji. Saya mau katakan, ingat dunia kita ini sudah fallen, sudah jatuh. Maka kondisi normalnya adalah kejatuhan. Sekali lagi ya, dunia kita sudah jatuh, maka kondisi yang normal adalah kejatuhan. Jadi di tengah-tengah kondisi yang jatuh, kalau kita mengalami bencana, kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami penderitaan, jangan terkejut. Karena itu memang kondisi sesungguhnya. Justru di tengah-tengah fallen world, dan kemudian kita tuh bisa mencicipi kebaikan, mencicipi hal yang baik. Sadarilah itu anugerah Allah.
untuk memperjelas. Sederhananya begini, kalau gadget kita yang tidak waterproof masuk ke dalam air, don't try it at home. Masuk berminggu-minggu, terus kita keluarkan, okay? Maka ketika kita mau menyalakan, bukankah dalam perasaan kita sudah rasanya begini, mati dah, gitu kan ya? Rasanya kan sudah gak mungkin kita bisa menyala lagi, itu kan rasanya enggak kan ya? Nah kemudian tiba-tiba waktu kita coba-coba, namanya juga coba-coba ya, kita nyalakan. Mulai muncul suaranya sejernih awal. Logonya muncul setelah berminggu-minggu dalam air. Dikeluarkan masih nyala berfungsi seperti baru. Saya mau tanya, kira-kira respon kita apa? Bangun, mimpi kali ya. Respon kita pasti berkata, kalau yang rohani berkata, puji Tuhan, masih nyala, betul ya? Pernah gak beli handphone baru? Baru nih, baru dibuka dari kotaknya. Dikeluarin terus kita nyalain, terus nyala, jernih suaranya. Gambarnya terang, terus dia berkata, puji Tuhan, nyala. Pernah gak? Enggak kan, karena apa? Baru, betul. Tapi begitu sudah masuk air berminggu-minggu, berbulan-bulan, keluar masih seperti biasa, maka kita katakan, puji Tuhan. Itu kondisi kita. Kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga kalau ada penderitaan, ada kesulitan, jangan terkejut. Itu memang naturnya. Karena dunia yang sudah rusak. Tapi kalau kita masih bisa mencicipi kebaikan dan keindahan Allah, apapun wujudnya, itulah general providence. Paham ya? Jadi mulai sekarang harus switch pola pikirnya. Hal-hal baik yang kita bisa rasakan, itu adalah berkat dan anugerah Allah di tengah-tengah dunia yang jatuh. Satu lagi contoh. Dulu, tapi ini ceritanya dulu ya, karena sekarang nampaknya sudah ada perubahan. Dulu itu kan ada maskapai yang janjinya selalu terlambat, gitu ya. Dulu ya, sekarang saya enggak berani mengeneralkan, okay? Dan enggak boleh sebut merek gitu ya. Nanti enggak gitu, nanti saya di-sue sama pesawatnya ya. Wong yang maskapainya keren-keren aja bisa meng-sue orang gitu kan ya. Apalagi saya gitu ya. Nah, dulu waktu saya naik maskapai itu, saya selalu menghindari. Karena apa? Janjinya selalu terlambat. Satu-satunya yang pasti adalah keterlambatan. Maka satu kali ketika saya pelayanan keluar, mau tidak mau, itu adalah maskapai satu-satunya yang ada di sana, keluar pulau. Ketika saya pesan, lalu majelisnya berkata, waktu mau mengantar pulang, Pak tenang aja, naik ini kan, gitu ya. Katakan, oh iya Pak, dalam hati saya enggak usah tanya Pak, itu satu-satunya kok ya. Mau naik apa lagi kan ya. Terus pasti terlambat Pak, kita santai dulu. Saya bilang gini, Pak enggak apa-apa, antar saya cepat ke bandara, supaya saya bisa kerja di bandara, masih ada kerjaan. Oke deh. Saya diantar 3 jam sebelum waktunya boarding, 3 jam. Maka ketika saya ke mesin counter, saya kemudian tukarkan tiket cetaknya gitu ya, saya masih sempatkan diri untuk tanya, Mbak, on schedule? Ya. Jawabannya apa kira-kira? On schedule. Dalam hati saya langsung berespon, omong kosong. Tapi saya terima, dan saya gak berani ngomong kan ya, saya terima, saya tunggu di ruang tunggu, sambil kerja, lama. Tiba-tiba waktunya, jamnya boarding, tapi saya masih kerja. Tiba-tiba ada pengumuman, penumpang, pesawat, tut, nomor seri, tut, gitu ya. Tujuan ke Surabaya, saya tahu itu pesawat saya. Bayangan saya belakangnya adalah, pesawat Anda di delay. Bayangan saya begitu. Tetapi waktu saya sambil kerja gitu ya, umumnya gini, silakan naik ke pesawat. Itu saya dan semua penumpang yang saya tahu bakal satu pesawat, gak ada yang gerak. Semua masih diem. Semua ngeluarkan tiket. Kemudian menunggu pengumuman kedua dalam bahasa Inggris. Nyocokin lagi nomornya. Beneran, disuruh boarding. Saya gak naik ke pesawat. Saya ke tempat pengumumannya. Mbak, ini betul pesawat ini. Oh iya betul Pak, silakan naik. Gitu ya. Pasti Mbak, nomornya ini betul Pak.
silakan naik. Saya tanya 3 kali. Sampai mbaknya, betul pak, naik. Waktu naik semua orang tuh sambil senyum-senyum sendiri gitu ya. Kok bisa tepat waktu? Tapi jangan senang dulu. Karena biasanya juga saya pernah 1 jam di penjara dalam pesawat. Betul ya? Jadi sudah naik, oh pikirnya seneng kan ya, pikir mau naik, enggak sih. Tetap ngetem gitu ya. Ini pesawat rasa angkot gitu kan ya. Jadi tetap ngetem. Jadi saya gak mau kabarin dulu pada keluarga saya, nanti PHP kan ya. Saya tunggu dulu gitu ya. Setelah semua masuk, semua masih tola-tole gitu ya. Dengan senyum-senyum, yakin ya ini ya. Yakin ya. Close door. Pintu ditutup. Pesawatnya gerak. Mundur. Menuju ke landasan pacu. Baru kemudian saya kabari keluarga. Sudah boarding, close door, sudah mundur. Siap terbang. See you soon. Nyampenya on time. Dan respon, ini responnya langsung wow gini ya. Respon istri saya juga waktu jemput ya. Puji Tuhan ya, dengaran on time loh. Dali. Kalau naik pesawat yang lain on time, pernah berkata puji Tuhan enggak? Jarang kan ya. Kenapa? Ya seharus gitu ya. Tapi di tengah-tengah yang janjinya selalu terlambat, begitu tidak terlambat, kita bisa berkata apa? Inilah anugerah Allah. Itu dunia kita. Yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi sekali lagi switch ya. Kalau kita mengalami segala sesuatu yang baik, di tengah-tengah dunia yang jatuh, itu anugerah Allah. General providence. Ada juga special providence, yaitu bagi umat-umat Allah yang dipelihara secara khusus, tetapi bedanya dengan miracle apa? Yaitu ini tidak melawan hukum natur. Satu kali saya bertemu dengan seorang rekan, dia pernah tinggal di Jakarta, tapi kemudian dia pindah ke luar kota, dan kemudian dia cerita pada waktu terjadi Mei 98, dia di Jakarta. Dan tempatnya dia, tempat yang juga kena jarah, habis-habisan. Dan orang-orang yang ada di sebelahnya bukan juga kena jarah, sebagian juga mengalami korban perkosaan. Dia dan keluarganya. Dia satu suami, istri, dan pada waktu itu ada anak kecil dan istrinya sedang hamil. Pada waktu semua ditutup, dia dengar tetangga itu sudah mulai dimasuki. Dia berdoa, Tuhan tolong selamatkan. Lalu dia ambil spray, dia cerita betul-betul, dia ambil spray, semua spray diambil, dibuat tali dari spray. Dari lantai 3, dia turun ke gang sebelah. Betul-betul turun. Dia turun dulu. Ini betul-betul, ini bukan film Mission Impossible, bukan ya. Ini ceritanya dia. Dia turun dulu sampai bawah, anak yang kecil, literal, dari lantai 3, dilempar ke bawah. Papanya yang tangkap. Tangkap! Berhasil ceritanya. Lalu istrinya yang hamil, mulai turun pelan-pelan. Dan mereka selamat hari itu. Memutuskan kemudian keluar dari kota Jakarta, pindah di tempat lain, dan mereka hidup di kota lain. Ketika mereka cerita, ini anugerah Tuhan. Dan inilah yang disebut special providence. Nggak ada, tiba-tiba dia doa, terus ting, teleport. Kemudian pergi ke tempat lain. Bukan. Kalau itu namanya mujizat. Tapi kalau betul-betul masih pakai alat yang biasa, natural, tapi bisa selamat, itu penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan yang sifatnya special. Maka jangan kemudian yang special ini kita tuntut terlalu terjadi. Tidak selalu terjadi. Apalagi yang sifatnya miracle. Yaitu yang sifatnya di luar daripada hukum natur alam yang ada. Nah, ini mujizat. Sudah clear ya, sudah satu definisi ya. Nah, karena saya dosen, saya mau tes tuh ya. Mau tes, tolong dijawab. Yang berhasil jawab, pulang bawa sepeda. Ya. Sepedanya sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya nih, kita berangkat pagi ke gereja seperti hari ini, selamat sampai di gereja. Tidak mengalami kecelakaan. Itu dari 3, jawabannya mana? A, general. B, special. C, miracle. Yang mana? A, wah bagus ya. Nomor 1 berhasil. Nomor 2, kalau
kemudian kita di dalam kondisi kita itu sedang menyetir gitu ya, kita terlambat bangun, kebaktian harusnya jam 10. Kita kemudian bangunnya jam 10 kurang 5. Rumah kita ada di Sidoarjo. Tapi kita bisa tepat waktu. Tepat waktu. Jam 10 kurang 1 menit dari Sidoarjo ke Gibeon. Selamat. Itu namanya? Hah? C. Salah. Itu bukan mujizat. Itu mustahil. Ya. Jadi tolong bedakan antara mujizat dengan mustahil juga ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Paham ya? Nah, sekarang ketika kita berbicara, kalau memang cara kerja Tuhan itu banyak, pertanyaannya kenapa Tuhan tidak selalu melakukan yang miracle? Kenapa di dalam Alkitab tuh begitu banyak, tetapi kenapa kok sekarang ini jarang sekali terjadi? Kenapa? Nah, tuntutan untuk Tuhan itu senantiasa berbuat mujizat. Memang zaman sekarang ini banyak terjadi. Orang selalu menuntut mujizat. Sakit sedikit, menuntut mujizat. Mengalami sedikit, muncul mujizat. Dan kita selalu ingin mengalami mujizat. Saya ingin mengajak hari ini kita merenungkan. Orang yang selalu mengharapkan mujizat. Saya khawatir orang tersebut ada sesuatu yang salah. Di dalam pikiran dan juga di dalam hatinya. Ada dua kesalahan. Setidaknya yang saya ingin bagikan untuk kita refleksikan bersama. Yang pertama adalah orang yang senantiasa mengharapkan mujizat. Saya khawatir dia adalah orang yang punya problem dalam orientasi. Kenapa di dalam Alkitab ada begitu banyak Tuhan Yesus melakukan mujizat? Jawabannya satu. Karena Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada orang banyak. Yang melihat dia secara natur kemanusiaan jelas. Punya tubuh dan daging. Dan mereka belum mengenalinya sebagai Allah yang berinkarnasi. Maka di dalam waktu itulah mujizat dan tanda ajaib diperbuat Yesus. Dengan satu tujuan, supaya orang mengenal dia. Siapakah Allah yang hidup itu? Allah yang benar itu. Dan kemudian mau tunduk datang percaya dengan penuh kagum dan hormat. Karena apa? Allah yang besar, tapi dia bersedia datang di dalam segala kerendahannya. Allah yang maha kuasa, bersedia turun dalam segala kehinaannya. Maka orang akan penuh dengan ucapan syukur bisa mengenal Allah, bahkan bisa menyentuh dia, dan bisa menghampiri dia, dan merasakan segala keajaibannya. Semua tanda-tanda itu harusnya membuat orang orientasinya bukan ke saya, tapi ke Allah. Mengagumi dia, memuliakan dia. Kalau kita baca Markus, itu cara penulisannya. Ketika kita melihat itu ya, dikatakan orang itu berkata, Yesus, gak usah engkau macam-macam, diem aja, aku yang pegang. Dituliskan Markus seperti itu, bukan maksudnya adalah gini, ih gila lu. Orang ini imannya besar lu, hebat lu dia lu, dia orang yang luar biasa. Enggak, tujuannya untuk menggambarkan apa? Lihatlah dia Allah yang luar biasa. Ketika dia hadir, maka dia bisa mengerjakan banyak hal. Ketika dia hadir, dia bisa mencurahkan segala berkat dan kasihnya. Karena memang dia adalah Allah yang maha kasih. Fokusnya, orientasinya harusnya tetap kepada Allah. Segala mujizat. Nah, tidak heran seorang teolog bernama Weingruden, dia memberikan sebuah definisi tentang miracle yang keren menurut saya. Belakangnya ada tambahan. Yaitu bukan cuma sekedar pekerjaan Allah yang spesial, tapi juga membangkitkan seseorang itu mengagumi dan kemudian mau hidup menyaksikan Allah yang besar itu. Orientasinya bukan saya, tapi dia. Banyak orang yang sekarang ketika cerita mendapatkan mujizat, fokusnya dibalik. Orientasinya siapa? Saya.
Karena saya itu setia. Karena saya itu melakukan banyak pelayanan. Oh, saya itu minggu, tiap minggu ya, pagi sampai malam di gereja. Senin di gereja, Selasa di gereja, Rabu gereja, sampai Sabtu, sampai Minggu, terus-menerus di gereja. Kalau ada orang seperti ini, jangan merasa kagum. Tanya dulu kerjaannya apa. Jangan-jangan koster gereja. Wajar kan kalau dia terus-menerus di gereja kan ya. Bukan karena kita, Alkitab mencatat. Tetapi karena Allah itulah yang luar biasa. Maka semua itu terjadi dengan satu tujuan, supaya Allah itu dibesarkan, supaya Allah itu dimuliakan. Itu tujuan mujizat. Maka hari ini kalau orang orientasinya adalah karena saya berbuat ini, karena saya berbuat ini, karena saya melakukan ini dan itu, maka kemudian Allah memberkati saya. Saya yakin itu adalah sikap yang salah. Bahkan saya percaya itu sikap penuh kesombongan. Orang yang selalu menuntut mujizat, itu orang yang sombong. Saya ulangi ya, orang yang selalu menuntut mujizat, itu orang yang sombong. Ilustrasinya kira-kira sederhananya seperti ini. Kalau kita pergi ke rumah orang yang jauh lebih kaya, contohlah kita pergi ke rumah pejabat, contoh lebih ekstrim, ke rumah presiden. Jangan tanya presiden yang mana ya, cuma jelas satu ya. Ke rumah presiden. Ketika kemudian kita datang ke rumah presiden, kira-kira yang membukakan pintu itu siapa? Gak pernah ya, gak apa-apalah. Cuman kira-kira kok ya, saya gak nuntut juga pasti kok. Kira-kira siapa? Pasti ajudan kan ya, kira-kira ya, kemungkinan ajudan kan ya, buka pintu. Pernah gak ketika ajudannya kemudian membukakan pintu, karena kita itu mau bertemu dengan presiden lagi, bukain pintu nih. Kemudian kita tanya, stop, jangan buka dulu. Stop dulu, jangan buka. Kamu siapa? Oh, saya ajudannya beliau. Wah, sorry, saya gak level kamu bukain. Minta presiden buka pintu saya. Mintakan dia, yang turun tangan, bukakan pintu pada saya. Pernah gak ada orang kayak gini? Saya yakin pintunya gak akan pernah dibukakan. Betul ya? Itu orang yang menuntut mujizat. Bisa gak sih Tuhan itu mengerjakan, membawa kita merasakan kasih dan anugerahnya melalui jalur yang normal, bisa gak sih? Bisa. Dan itu ajudannya yang bukain kita pintu supaya kita bisa masuk berjumpa dengan Sang Tuhan. Tapi pernah gak sih kemudian ketika kita berkunjung ke rumah seseorang seperti ini, bisa gak sih Sang Presiden keluar sendiri dan membukakan pintu? Bisa kan ya? Pasti bisa. Tapi sadarilah pada waktu itu terjadi. Bukan karena gini, oh hebat ya. Gua presidennya bukan pintu. Kalau yang lain ajudan, khusus saya. Hanya presiden yang boleh membukakan pintu. Enggak. Sikap hati kita akan berkata gini, gila lu. Siapa gua? Sampai-sampai presidennya sendiri yang bukakan pintu. Bukan harusnya kita berkata, lihat nih, hebat gua. Bukan. Tapi harusnya itu kita bisa berkata, Tuhan, betapa aku ini rendah dan hina, gak layak. Tapi anugerah-Mu begitu besar, karena memang Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dan itu yang Markus catat, ketika orang itu minta jumbainya, bukan karena mereka itu gak percaya Yesusnya loh. Bukan karena percaya sama jumbainya loh. Bukan. Tapi itu dicatat karena apa? Karena orang-orang itu punya sikap hati yang digambarkan mirip dengan wanita yang sakit pendarahan. Kita tahu bersama bukan wanita tersebut yang sudah merasa dirinya hina, hopeless, sudah hina, hopeless pula. Di tengah-tengah Yesus sedang berupaya pergi untuk kemudian menyembuhkan orang lain. Dia enggak berani. Dia enggak kemudian pede, kemudian kata, "Stop, Yesus. Saya lebih perlu. Sudah sakit bertahun-tahun." Enggak. Dia bahkan tidak menginterupsi Yesus. Dia cuma mengikuti dan kemudian berusaha dan percaya Tuhan sanggup mengerjakan. Aku cuma orang yang kecil. Maka aku pegang. Tuhan sanggup bekerja. Sikap hati itulah yang kemudian dikatakan mirip. Dan dilakukan oleh banyak orang tersebut. Mereka berkata kepada Yesus, "Yesus, kami ini bukan siapa-siapa. Enggak usah sangat spesial. Gak usah, kami yang pegang aja, kami yakin Engkau sanggup menyembuhkan."
Maka rekan-rekanku, hari ini kalau kita menghadapi sebuah kesulitan, kalau kita menghadapi sebuah kondisi, dan kemudian kita menantikan pertolongan Tuhan, kita menantikan anugerah Tuhan, jangan selalu menuntut mengharapkan mukjizat. Jangan-jangan itu adalah tanda kesombongan dan kecongkakan. Lalu kalau ditanya gini, kalau Tuhan tidak bekerja dengan cara mukjizat, lalu bahkan kalau kemudian Tuhan tidak menolong dengan cara yang kita perkirakan, Tuhan membiarkan kita dalam masalah, maka kenapa Tuhan melakukannya? Maka saya mau katakan, kalau Tuhan tidak melakukan pertolongan, kalau Tuhan tidak mengikuti cara pikir kita, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tapi dia bekerja dengan cara yang lain. Memberikan kita kekuatan dan pertolongan dengan tujuan yang sama. Melihat dia semakin jelas dan mengagumi dia semakin besar. Mungkin bukan dengan mukjizat, tapi mungkin tetap dirundung masalah. Mungkin bukan dengan kelepasan yang ajaib. Mungkin dengan tetap hidup di dalam jalan yang sulit. Tapi tetap di sanalah Allah hadir. Dan dia tetap bekerja dengan cara yang ajaib. Menopang kita, menguatkan kita, dan menolong kita. Sehingga gak harus selalu mukjizat. Tapi di dalam cara apapun, kita sanggup melihat kebesaran Allah. Dan bisa memuji, memuliakan dia. Ada seorang keluarga, sebuah keluarga, punya seorang anak yang usianya masih muda, sudah terkena stroke. Masih muda, masih usia sekolah SMA, kena stroke. Bukan cuman anaknya itu, berapa waktu berikutnya, sang ayah juga terkena stroke parah. Sang anak masih bisa recovery pelan-pelan, tapi sang ayah harus terbaring dan tidak bisa bangkit lagi. Terus-menerus dibantu alat untuk mempertahankan kehidupan. Kalau berjalan cuma seminggu, dua minggu, mungkin itu bisa kita bayangkan. Tetapi lewat dari tahun demi tahun, sampai lebih dari 10 tahun, itu terjadi. Itu bukan waktu yang pendek. Dan sang keluarga itu semuanya selalu berdoa, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong kuatkan. Kelihatannya kok seolah-olah doanya gak dijawab. Sampai saya ingat setelah lewat sekian tahun, keluarga besar sang istri datang menengok, dan kemudian selesai menengok, mereka keluar, lalu keluarga besarnya berkata demikian, sudah, kami tidak lagi mau bantu untuk pengobatan suami. Lebih baik cabut semua alat-alat. Biarkan dia pergi. Kami akan tetap support untuk menolong anakmu yang masih muda, yang masih bisa recovery, lebih punya pengharapan. Kamu mau nanti apa dari suami yang seperti itu? Cabut aja. Kami janji, kami akan support penuh pengobatan anak. Mereka bukan keluarga kaya. Mendengar keluarga yang selama ini mendampingi seperti ini, akhirnya istri dan anak-anaknya itu bersatu hati, berlutut dan berdoa. Mereka berdoa, mereka menangis di hadapan Tuhan. Dan selesai, mereka berdiri. Sang istri menghadapi keluarga besar dan berkata demikian. Kalau Tuhan sudah mau ambil, Tuhan sanggup ambil. Kalau Tuhan belum mau ambil, maka Tuhan kuatkan. Keluarga besarnya marah. Sudah, hiduplah sendiri. Ditinggal sendiri, tanpa pertolongan. Bukan besoknya meninggal, enggak. Masih bertahun-tahun kemudian. Total 13 tahun. 13 tahun. Hal itu terjadi. Sampai akhirnya kemudian sang suami meninggal. Tapi apa yang terjadi ketika sang suami meninggal? Sang anak bersaksi, anak yang sakit, stroke juga, bersaksi dengan luar biasa. Dia berkata, Tuhan, Tuhan itu baik. Ketika saya dengar dia berkata, Tuhan itu
naik, saya merinding. Karena apa? Ini yang ngomong, bukan orang yang biasa-biasa, bukan orang yang lagi baik-baik. Orang yang hidupnya bergumul dengan dirinya sendiri sakit, keluarganya juga bergumul dengan keuangan. Tuhan itu baik. Dan saya kemudian ngobrol pribadi dengan anak tersebut. Saya tanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Lalu dia berkata, 13 tahun. Kira-kira 7 tahun setelah sang keluarga berkata demikian. 7 tahun, kira-kira. Kami hidup dalam kekurangan. Semua mengalami pergumulan keuangan, menipis, tidak ada lagi kita bergantung, betul-betul. Mama cuma setiap hari mengajak kami berdoa pagi selalu berkata demikian. Tuhan, kami tidak akan pernah membuka mulut kami meminta kepada siapapun. Karena kami punya Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Maka kami cuma mau membuka mulut kami kepada Engkau. Berseru dan menantikan pertolongan Tuhan. Dan dia katakan, tidak pernah satu kali pun Tuhan membiarkan mereka. Tidak pernah. Ada kesulitan, ada kebutuhan, betul berdoa, menangis. Dan Tuhan bisa mengirimkan orang-orang di dalam waktu yang tepat untuk memberikan support, terima uang pas-pasan. Pas yang dibutuhkan, pas yang dikirimkan. Sehingga mereka berkata, selama 7 tahun, satu hal yang kami lihat, papa kami tidak sembuh. Kondisinya tetap sama, bahkan kondisi terakhir sampai meninggal. Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa, tapi Tuhan menjawab dengan caranya sendiri. Tuhan tidak menyembuhkan, tapi Tuhan memberikan kami satu hal. Dia beserta dengan kami. Dan kami sekeluarga melihat dengan jelas hal itu. Bukankah sama? Mujizat tujuannya melihat Tuhan dan mengagumi-Nya. Dan Tuhan juga bisa lakukan dengan cara yang lain. Maka jangan sampai kita terjebak dalam kesombongan sehingga kemudian kita merasa kita harus menerima mujizat. Kalau Tuhan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan setiap kita, sadari bukan karena kita, tapi Dialah yang begitu baik. Sampai dia mau mencurahkan berkat-Nya yang demikian berlimpah kepada setiap kita. Amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Yang kedua, orang yang senantiasa menuntut mujizat seringkali mengalami problem, yaitu orang tersebut adalah orang yang degil hatinya. Degil dalam pengertian orang tersebut adalah orang yang tidak percaya. Meskipun sudah ada berbagai macam bukti-bukti. Dan itulah yang tercatat di dalam Markus. Coba kita buka Alkitab kita, perhatikan di Markus pasal 6 tersebut. Setelah di ayat 52, sebelum ayat 53 yang kita baca. Sebab sesudah peristiwa roti itu. Tahu ya peristiwa roti ini ya. Ini bukan kasusnya sehari roti, bukan loh ya. Roti dalam pengertian 5.000 orang diberikan makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Ajaib loh. Setelah peristiwa itu dikatakan mereka belum juga mengerti. Dan kemudian dituliskan hati mereka tetap degil. Sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahkan menjadi pelaku. Saya mau tanya, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, yang bagi roti siapa? Kira-kira loh ya, jangan jawab gak tahu ya, saya juga gak tahu gitu ya. Kira-kira, pasti para murid kan ya. Karena yang ditugaskan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Berarti ketika Yesus, ini perkiraan loh ya, memecah-mecahkan, Yesus memberikan kepada siapa? Murid. Bukan gini, tangkaplah. Gitu ya. Enggak lah ya, diberikan kepada muridnya, muridnya membagikan. Betul ya? Maka muridnya kan bisa bayangkan kira-kira kalau saya dramatisir ya, baca Alkitab tuh suka didramatisir. Kalau cerita loh ya, jangan yang lain didramatisir gitu ya. Kalau Kidung Agung jangan didramatisir, apalagi yang belum menikah ya. Waktu Yesus memecah, kirim ke muridnya kan, kasih muridnya kan, saya muridnya, saya terima. Bagi gitu ya, bayangan saya sebentar lagi selesai tugas saya. Kenapa? Cuman 5 kok, cepet. Apalagi muridnya 12, betul ya. Satu orang dapat berapa giliran? Mungkin cuma sekali, itu pun kalau dapat giliran, maka bakasi. Balik lagi, loh masih ada, terima lagi,
kirim lagi, betul? Balik lagi, wah habis nih habis. Loh, masih ada. Bisa bayangkan, murid-muridnya itu bukan cuma melihat, tapi dia mengalami peristiwa tersebut. Harusnya apa sih? Harusnya kalau orang seperti ini ya, ketika kemudian ada mengalami kesulitan yang lain, ketika mengalami problematika yang lain, harusnya, apalagi misalnya kasusnya cukup mirip, 4.000 orang punya 7 roti. Harusnya para murid, gampang kalau 5 aja bisa, apalagi 7. Harusnya ucapan para murid apa? Guru, jangan sisa 12 bakul, 50 bakul. Ya. Order lebih banyak, supaya apa? Bisa buka toko roti. Lumayan, cuan. Kalau selama ini mengandalkan orang, lama-lama kita bisa buka Akademi Jesus Christ. Wah, kan keren kan gitu kan. Harusnya kan gitu. Tapi kalau kita lihat cerita Alkitab kan bukan begitu. Sudah mengalami. Dan ketika mengalami kondisi yang cukup serupa, para murid tetap berkata, gak bisa. Gak bisa. Karena apa? Degil hatinya. Tidak mudah percaya. Pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, tidak mengubah apapun di dalam kehidupan orang tersebut. Karena apa? Problem di dalam hatinya. Hatinya degil, gak mudah percaya. Maka dituliskan, bandingkan sama orang-orang biasa. Yang gak, saya yakin mereka gak berjumpa dengan perempuan yang sakit pendarahan. Mereka cuma dengar kata orang, pernah ada peristiwa, cewek, yang jumbainya sembuh. Cuman dengar. Bahkan gak berjumpa. Tapi kemudian mereka bisa berkata, guru, kami percaya kepada apa yang diberitakan. Maka saat ini Tuhan, kami cuman minta satu hal. Kami gak minta engkau secara khusus datang. Kami cuman minta pegang seperti wanita itu. Maka kami yakin Tuhan akan menolong dan menjamah kami. Gak melihat. Gak mengalami. Namun percaya. Bandingkan hal seperti ini. Murid-murid dengan orang banyak di Genesaret tersebut. Kita lebih mirip yang mana? Hidup kita lebih mirip yang mana? Kalau saya mau katakan ya. Yang kita lihat lebih dari para murid. Para murid belajar step by step. Kadang-kadang jangan terlalu keras menghakimi para murid. Memang berat loh. Karena apa? Gak bisa dengan langsung percaya. Karena step by step. Tapi kita punya bukan step by step. Sudah komplit. Season-nya sudah final. Kalau yang ngerti season-season pasti suka nonton Korea gitu kan ya. Season-nya sudah final. Dan kita sudah lihat komplit kisahnya. Bagaimana Yesus bukan cuma bisa melakukan mujizat. Tapi dia memberikan mujizat yang terbaik. Gitu apa? Dirinya sendiri. Dia bukan bisa melakukan sesuatu yang ajaib, tapi dia memberikan sesuatu yang ajaib, yaitu darahnya yang ditumpahkan menjadi korban penebus dosa dan salah kita. Supaya kita yang tidak bisa berjumpa dengan Allah, tidak punya pengharapan kepada Allah, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Karena apa? Dia telah datang menyatakan kasihnya dengan final. Sampai di atas kayu salib. Bukan cuma mati. Tapi kemudian dia bangkit dari kematian. Dia hidup supaya apa? Dia boleh menjadi saksi bagi setiap kita. Dia boleh menyertai setiap kita. Dan menopang setiap kita. Di dalam pergumulan dan penderitaan hidup kita. Kematian Yesus dan kebangkitannya. Mengalahkan akan si jahat. Maka hari ini ketika kita tahu dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap. Dunia ini dipimpin dan dikontrol. Secara sistematif, masif. Apa satu lagi? Terstruktur. Oleh kuasa si jahat. Banyak hal sulit. Kita hidup dengan lurus, betul? Hidup ini sulit sekali karena si jahat yang menguasai. Yesus sudah mati, bangkit, mengalahkan si jahat. Supaya apa? Hari ini, ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kita menghadapi peperangan rohani. Kita tidak pernah sendiri. Karena Yesus berada beserta dengan kita. Dia memimpin hidup setiap kita. Dia menopang setiap kita. Bukankah itu mujizat yang terbesar?
Yesus mati dan dia bangkit. Dia mengalahkan apa? Dia mengalahkan dosa. Dia penuh dengan pergumulan, dia dicobai. Tapi dia memenangkan satu pertempuran demi pertempuran sampai finalnya. Supaya apa? Hari ini ketika kita bergumul dengan segala dosa kita, kita terikat dengan segala godaan apapun. Hari ini ketika kita datang kepada Yesus Kristus, kita berserah kepada dia. Satu hal, dia sanggup melepaskan kita dari semua hal tersebut. Maka pergumulan apapun yang kita hadapi dengan dosa, tidak pernah kutuk itu betul-betul selalu mengikat kita selama-lamanya. Tapi darah Yesus Kristus sanggup mematahkan dan memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita kemenangan di dalam anugerah dan kasihnya dia. Termasuk ketika hari ini kita semua takut dengan kematian. Ketika kita khawatir dengan hal tersebut, Yesus mati dan dia bangkit. Dia mau mengatakan, kematian bukan final yang buruk. Kematian bukan akhir dari kehidupan ini yang ditutup dengan segala kesia-siaan. Tapi kematian membawa kita satu langkah menuju kepada berjumpa dengan Allah yang penuh kasih tanpa lagi ada halangan. Menikmati kasihnya tanpa lagi ada batasan. Dan kita diliputi penuh dengan kasih Allah. Sehingga tidak lagi kita perlu khawatir dengan segala kematian yang ada. Bukankah itu mujizat yang terbaik? Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita hari ini sudah melihat bagaimana Yesus telah mati dan bangkit bagi setiap kita. Saya mau tanya satu hal. Apa yang kita cari daripada Tuhan? Apa yang kita tuntut dari dia? Masihkah kita menuntut Tuhan? Mujizat dong. Kalau enggak mujizat, kurang keren. Yang terbaik sudah diberikan. Maka harusnya, tirulah kata-kata dari seorang bapak gereja, Polikarpus. Ketika dia akan ditawan, diminta untuk menyangkali imannya. Dia menjamu loh para orang-orang tersebut yang mau menangkap. Dijamu makan dulu. Udah malam nih. Sebelum aku ditangkap, usia 86 tahun. Kakek-kakek mau ditangkap. Besok aja ya berangkatnya. Sudah 86 tahun. Sudah laule. Mau lari juga gak bisa. Tenang. Yuk makan dulu. Dimasakin, dijamu. Dia semua dihidangkan makanan-makanan. Semuanya bergizi. Gak ada sianida di dalamnya. Semua aman. Ya, makan sampai prajuritnya berkata, aduh pak, engkau baik sekali, sudahlah, kami tidak tega mau bunuh kamu, kami cuma butuh satu hal, tolong kami kasih bukti aja bahwa kamu bersedia menyangkali Tuhan, sangkali, setelah itu mau percaya lagi, bukan urusan kami, lakukanlah satu kali aja, kami cuma pernah melihat satu kali, setelah itu saya yakin kak, saya tidak akan berjumpa lagi dengan engkau, cukup satu kali. Kenapa jawab Polikarpus? Ini jawabannya. 86 tahun aku hidup mengiring Yesusku. Satu kali pun dia gak pernah berbuat salah kepadaku. Anugerah demi anugerah diberikan dan dicurahkan. Bagaimana mungkin untuk yang satu kali ini, aku mengkhianati dia. Bukankah kalau setiap kita betul-betul berdiam di hadapan salib Tuhan, disitulah harusnya kita melihat Tuhan sudah terlalu besar, sudah terlalu ajaib yang kau berikan. Maka hari ini Tuhan, kami tidak menuntut apa-apa lagi. Kau is my shepherd. I shall know one. Gak ada apa lagi aku butuhkan. Karena engkau sudah mencurahkan yang terbaik. Maka sekarang Tuhan, inilah hidupku. Aku mau serahkan ke dalam tangan. Tapi saya tahu pergumulan, kesulitan, permasalahan hidup akan tetap bisa kita hadapi. Bisa jadi ada kasus-kasus tertentu, Tuhan izinkan kita melihat mujizat. Syukuri, kagumi kalau itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau tetap kita hidup, berkumpul, menderita, belum lepas-lepas sampai sekarang kita sudah berdoa bertahun-tahun, belum terjadi.
jawab. Hari ini firman Tuhan mau katakan, Tuhan tetap melakukan mukjizat. Yaitu karya kematian, kebangkitan, penyertaannya. Sekarang, sampai selama-lamanya. Satu kali pun tidak akan ditinggalkan. Maka sekarang datanglah dan berharaplah. Peganglah tangan. Dan biarlah dia menuntun, menolong langkah kehidupan kita. Apapun metode yang Tuhan pilih, mau mujizat, mau hal yang biasa, percayalah, dia tetap Allah yang baik, yang memimpin dan menolong hidup setiap kita. Maka pertanyaannya, apa yang menjadi respon kita? Mari kita tundukkan kepala.

Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya.

sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakanmu, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Ada satu pertanyaan yang dulu menjadi pergumulan saya sebelum saya pada akhirnya mengetahui bahwa Alkitab memang selaras dengan teologi reform mengajarkan hal ini, yaitu sebuah pertanyaan, apakah kecelakaan termasuk di dalam ketetapan Allah? Kita sudah belajar bahwa Allah

akhirnya sebagian orang benar-benar bergumul dengan pertanyaan ini. Apalagi bagi kita yang pernah mengalami kecelakaan, atau bagi kita yang kehidupan kita sekarang menjadi buruk di mata kita akibat sebuah peristiwa kecelakaan yang terjadi. Maka ini menjadi pertanyaan yang sifatnya pribadi untuk kita. Apakah ketetapan Allah mencakup kecelakaan? Apakah kedaulatan Allah mencakup kecelakaan? Saya ingin menjawab ini dengan memberikan contoh dari Alkitab, dari seorang tokoh yang dikenal karena ketabahannya, dikenal karena penderitaannya yang begitu hebat, yaitu Ayub. Kita tahu bersama di dalam Ayub pasal 1 dan Ayub pasal yang kedua, Ayub adalah seorang yang benar. Kemudian dia mengalami berbagai macam kecelakaan, bencana terjadi dalam hidupnya. Dan Alkitab juga mencatat itu semua terjadi bukan karena Ayub telah berbuat dosa. Kalau Ayub telah berbuat dosa, atau kalau Ayub adalah seorang yang jahat, yang kafir, yang fasik, maka mungkin tidak terlalu sulit bagi kita untuk menerima kenyataan bahwa Ayub kehilangan harta bendanya, Ayub kehilangan anak-anaknya, dan Ayub kehilangan kesehatannya. Tetapi yang menjadi pergumulan kita adalah Ayub orang yang benar, yang saleh, yang memperkenankan hati Allah, tetapi dia menghadapi peristiwa yang tidak mengenakkan dan itu terjadi secara beruntun di dalam hidup Ayub. Dari seorang yang kaya raya berlimpah dengan segala sesuatu, menjadi tanda bahwa orang ini diberkati oleh Allah, kemudian kehidupan Ayub berubah total. Pada satu hari, ada perampok yang datang dan mengambil semua ternak, semua harta bendanya dalam jumlah yang sangat besar, dirampok oleh orang-orang jahat. Kemudian tidak lama berselang, anak-anaknya ketika sedang mengadakan pesta, tiba-tiba terjadi bencana alam dan anak-anaknya meninggal dunia. Tidak lama kemudian juga Ayub menghadapi sebuah persoalan, yaitu dia menghadapi penyakit kulit yang sangat mengenaskan sekali. Ayub bergumul dengan semuanya ini. Tetapi yang menarik adalah pada saat di awal pergumulannya, Ayub mengatakan begini. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 21, Ayub mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Di bagian berikutnya ketika dia bicara kepada istrinya yang mengatakan engkau kutukilah Allah dan matilah. Kepada istrinya ini, Ayub menjelaskan apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Yang buruk dari siapa? Tentu saja menurut Ayub, yang buruk dari Allah. Ini merupakan ungkapan yang luar biasa, saudara. Karena apa yang menimpa Ayub adalah hal-hal yang bersifat kecelakaan, hal-hal yang Ayub tahu itu adalah hal-hal yang buruk. Hal-hal yang menurut Ayub adalah hal-hal yang tidak membawa kenyamanan. Tetapi di dalam pergumulannya, Ayub masih bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub tidak mengatakan Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil. Walaupun Alkitab mengatakan dengan jelas, iblis berpartisipasi di sana. Iblis yang mencobai Ayub. Ayub tidak mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, tetapi perampok yang mengambil. Walaupun kita tahu di dalam ceritanya, bahwa memang para perampok yang mengambil harta benda Ayub. Ayub tidak mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, tetapi ada sebuah peristiwa kecelakaan yang terjadi, sehingga tidak tahu siapa yang mengambil. Ayub tidak berkata demikian. Ayub mengatakan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Berarti sama seperti Allah berdaulat atas berkat, dia juga berdaulat atas kehilangan. Pada saat Allah memberkati Ayub, Allah yang sama juga menetapkan Ayub untuk menghadapi semuanya itu. Walaupun sekali lagi kita tahu, Allah bukan penyebab kemalangan Ayub. Iblislah yang berada di balik semua kemalangan Ayub. Iblislah yang berada di balik semua kecelakaan yang menimpa Ayub. Sehingga Alkitab jujur memberitahu kita, kecelakaan itu buruk, kecelakaan itu tidak enak, kecelakaan itu tidak membawa kebaikan dalam arti secara manusia. Tetapi juga Alkitab mengajarkan kepada kita untuk berpikir dari perspektif yang lebih tinggi, yaitu perspektif Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk kecelakaan, kita tahu itu terjadi bukan di luar rencana Allah. Makanya di akhir pergumulannya, di dalam pasal 42 ayat yang kedua,

Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Ayub ketika melihat balik semua yang dia alami, kecelakaan, bencana yang dia alami, dia mengatakan itu semua rencana Allah. Allah mampu melakukan segala sesuatu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub pernah mengalami penderitaan yang paling hebat, dia pernah mengalami kecelakaan yang paling sulit dijelaskan. Tetapi Ayub tetap beriman kepada Allah, karena dia tahu Allah berdaulat atas segala sesuatu, Allah mengontrol segala sesuatu, termasuk dia mengontrol peristiwa-peristiwa kecelakaan yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa meyakini apapun yang terjadi, Allah sanggup bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, bahkan di tengah hal-hal yang terlihat tidak baik bagi kita. Kiranya ini menghibur kita, menguatkan iman kita, mengajak kita semakin bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

beliau adalah MPL dari Papua. Papua jauh-jauh, saya sempat ketemu dengan beliau di Bali, visiting city to city. Thank you for visiting. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk beliau yang sudah datang bersama dengan keluarganya dan kedua anaknya. Welcome Pak, Ibu, ya, dan keluarga. Nah, saudara, kalau kita melihat khotbah berseri ini, kita akan mempelajari kitab pengkhotbah. Nah, kitab pengkhotbah adalah bagian dari buku hikmat. Ada 5 buku hikmat, Amsal, Ayub, Kidung Agung, Mazmur, dan pengkhotbah. Selama 10 minggu ke depan kita akan berfokus kitab pengkhotbah dari sudut pandang Injil. Dan hari ini saya akan bicara kepada saudara dalam tema Everything is Meaningless Without Jesus. Dan ini saya akan memberikan sebuah overview dari apa yang akan Salomo bahas di dalam kitab pengkhotbah. Nah, teks saya adalah pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18 dan saya akan memulainya dan saudara akan meneruskannya yang biru kita baca bergantian, oke? Okay? Pengkhotbah 1 ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ayat 2, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah. Wah, ini coba saudara bayangkan ya. Ini awal udah ngomong begini saudara ya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ayat 4. Satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu buru-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ayat 6, angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ayat 8, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Ayat 16, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Ayat 18, karena di dalam setiap ada banyak susah hati dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. So everything is meaningless without Jesus. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi. Berapa banyak saudara pernah nonton film ini, Groundhog Days? Kalau pernah, saudara bisa angkat tangan. Oh, ada loh beberapa. Saya pikir saya sendiri yang tua ya, saudara ya. Ternyata film ini, saya masih SMA, saya pernah nonton film ini. Ini Bill Murray and Andy McDowell. Jadi Bill Murray adalah seorang yang namanya Phil Connors, seorang reporter cuaca yang sombong, yang sinis dari Pittsburgh. Dikasih tugas untuk melaporkan tentang Groundhog Days. Groundhog Days itu adalah perpindahan musim antara musim dingin dan musim semi, di mana berang-berang, groundhog itu kayak berang-berang, itu mulai muncul dari hibernasinya. Keluar seperti beruang keluar dari hibernasi, mereka kalau keluar artinya itu perpindahan musim mulai terjadi. Nah, dia merasa ini, saya reporter cukup besar, ngapain sih harus seperti ini gitu. Wah, dia orangnya sombong, orangnya berangasan, orangnya tidak mempunyai karakter yang baik. Jadi apa yang terjadi waktu dia di sana? Dia bangun pagi, dia pikir dia sudah selesai, dia melakukan laporannya, dia sudah selesai dengan laporannya dan dia tidur malam. Besoknya dia pikir itu keesokan harinya, terus dia waktu masuk ke restoran, loh ini kan kejadian kemarin. Loh kok ada lagi? Terus dia lihat tanggal, oh ternyata tanggalnya tanggal kemarin. Jadi dia bangun lagi, dia melewati hidupnya persis seperti kemarin. Dia bangun lagi, kembali lagi kepada hari itu. Kembali lagi pada hari itu. Dan dia merasa, wah ini kesempatan.

ini gimana saya keluar dari sini? Maka apa yang terjadi? Dia melakukan hal-hal yang aneh. Dia mulai melakukan, mencoba hal-hal yang merusak. Karena dia pikir, anyway akan ngulang lagi. Ya udahlah, gak ada konsekuensi permanen. Dia ngerusakin tubuhnya. Dia pakai duit seenaknya. Dia minum seenaknya. Dia berantem sama orang seenaknya. Terus dia ketemu sama ini cewek. Wah, dia pikir, dia mulai bosan dengan merusak hidupnya. Dia mulai coba kejar cinta. Wah, dia coba untuk mengimpress cewek ini. Tapi cewek ini nyuekin. Gak berhasil hari itu, dia bangun lagi di hari yang sama lagi. Dia coba lagi dengan metode yang berbeda. Sampai akhirnya ceweknya mulai tertarik sama dia. Dan itu pun juga tidak berhasil, tidak membuat dia bahagia. Sampai satu hari dia mulai bilang, aku ini kok kayaknya egois sekali ya. Dan dia mulai mencoba untuk memakai kesempatan yang ada untuk memperbaiki diri dan membuat hidup orang-orang yang ada di sekitarnya lebih meaningful. Dia ingin menolong orang yang menolong dia di restoran, pemilik restorannya dan yang lain-lain. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang selfless dalam tanda kutip. Sacrifice, mengorbankan diri bahkan untuk cewek yang pertamanya dia mau manfaatkan ini. Sampai satu hari dia bangun, ternyata dia bangun itu adalah hari berikutnya gitu. Nah ceritanya ini dia melakukan ini berdekade-dekade ya saudara ya. Bahkan 10 tahun lebih gitu ya dia melakukannya. Nah saudara, kenapa saya ceritakan ini? Sebenarnya kalau kita menonton film ini, kita hidup di dalam suatu rutinitas monoton yang membosankan di dalam hidup kita serta melelahkan jika kita tidak pernah menemukan makna lebih daripada yang fana di balik semua aktivitas kita. Coba saudara bayangkan hari saudara besok hari Senin. Saudara tahu hari yang sangat menyedihkan buat orang kerja itu adalah hari Minggu karena besok Senin. Betul ya saudara? Kenapa? Apa yang terjadi hari Senin? Kalau hari Senin saudara bangun, of course sebelum saudara bangun pasti ada alarm. Tat. Ya itu kalau alarmnya. Terus saudara biasanya apa kalau saudara langsung bangun? Ya mungkin ada yang seperti itu kalau Anda sudah berumur. Seperti saya biasanya kalau tat, saya bangun. Tapi dulu saya waktu masih muda saya maunya snus. 10 menit lagi, 5 menit lagi. Gak tahu berapa kali snus sampai akhirnya telat. Ya akhirnya bangun, saya tertati-tati ke kamar mandi. Saya bisa keserimpet apa, sandal. Saya bisa kebentur sama pintu kamar mandi. Saya sikat gigi, saya mandi. Apa yang terjadi, saya mungkin makan breakfast seadanya. Saya naik motor, panggil Grab atau naik mobil. Kemana? Kerja. Kerja di sana berapa jam, kemudian apa? Makan siang. Habis makan siang, kerja lagi. Kalau gak lembur, pulang jam 6 sore. Apa yang terjadi? Makan malam. Wah, kalau yang sehat pergi nge-gym. Wah, gitu sudah ya. Apa yang terjadi setelah pulang gym? Makan malam, habis itu ngapain? Nonton Netflix. Ya kan sudah? Habis itu ngapain? Instagram, social media. Habis itu ngapain? Tidur. Apa yang terjadi besok? Mulang lagi. Betul sudah? Nah, saudara melakukan itu dari Monday. Dan saudara excited kalau sudah Jumat. Kenapa? Besok weekend. Yeay! Kita kemana ya? Kita mau kemana nih weekend? Ah, macet. Kalau saudara lihat Jakarta, langit kelabu gitu ya karena polusi gitu saudara. Apa yang terjadi? Oh, kita keluar kota. Keluar kota kalau pas weekend pasti akan selalu banyak traffic. Dan apa yang terjadi? Saudara begitu Sunday lagi sedih. Kenapa? Senin mulang lagi semua. Dan saudara lakukan ini bertahun-tahun. Apa yang saudara kejar? Apa yang saudara perjuangkan? Saudara kerja begitu susah untuk mengumpulkan uang. Supaya apa? Bisa beli rumah, bisa nikah. Kalau udah nikah, kita mengumpulkan uang. Supaya nanti bisa memperbesar rumah. Jadi dari 100 meter jadi 200 meter atau 300 meter. Naik 100 meter persegi. Banting tulang, mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan. Ya, demi anak-anak supaya bayar sekolah. Apa yang terjadi? Saudara jadi tua, anak-anak sudah besar. Apa yang terjadi? Saudara jadi tua, anak-anak sudah menikah. Saudara sakit, mati. Is that it? Is that life? Apakah hanya itu kehidupan? Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul. Bukan Rasul ya, Raja Salomo. Pengkhotbah 1 ayat 1 dikatakan gini. Ini perkataan pengkhotbah anak Daud. Katakan sama-sama anak Daud. Anak Daud, ya ingat-ingat ya, anak Daud. Raja di Yerusalem. Jadi kitab ini ditulis oleh penulis yang menyebut dirinya pengkhotbah anak Daud yang merujuk kepada Raja Salomo. Nah, Raja Salomo melakukan eksperimen
untuk mencoba dan menikmati segala sesuatu yang ada di dunia. Kalau saudara yang ada di dalam bidang real estate, Raja Salomo memiliki real estate yang luar biasa. Istana-istananya, rumah-rumahnya, ada vacation home-nya. Real estate-nya luar biasa. Kalau saudara yang suka berkebun, bercocok tanam, dia mempunyai perkebunan yang luar biasa. Taman-taman yang luar biasa. Air mancur yang luar biasa. Kalau saudara yang suka kolam, saudara piara koi, ikan-ikan hias yang mahal-mahal, saudara punya koral. Oh, Raja Salomo juga punya kolam-kolam dengan ikan-ikan yang bermacam-macam. Saudara yang suka peternakan binatang atau suka punya hal-hal yang saudara diingui, sudah pelihara. Oh, dia punya peternakan, dia punya budak, dia punya pegawai ribuan. Saudara senang baca buku, dia suka baca buku, dia buat kitab Amsal. Hikmatnya luar biasa. Saudara yang suka perhiasan, bling-bling, dia punya perak emas perhiasan. Saudara yang suka entertainment, dia punya penyanyi-penyanyi yang terhebat. Entertainment industri kalah. Konon dikatakan tidak ada raja yang lebih kaya sepanjang sejarah bumi yang lebih kaya daripada Raja Salomo. Salomo adalah raja yang paling jaya. Saudara yang suka dunia malam, saudara tahu selirnya 700, istrinya 300. 1000 dalam 3 tahun, kalau setiap malam itu wanita berbeda. 3 tahun kemudian baru ketemu yang pertama. 365 hari. Dia coba semuanya. Dia lakukan eksperimen ini. Dan tradisi mengatakan, kitab Pengkhotbah itu mengungkapkan Salomo akhirnya mengambil kesimpulan di dalam eksperimennya waktu dia menulis kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah menunjukkan Salomo yang lebih tua dan bertobat dan merenungkan kesalahannya dan apa yang dipelajari. Bahkan beberapa komentari berkata, Pengkhotbah ini adalah jenis buku yang ditulis seseorang yang menjelang kematiannya. Dia merefleksikan pengalaman hidupnya dan pelajaran yang didapat. Dan kesimpulan itu dia tulis untuk memperingatkan anaknya supaya tidak mengikuti jejaknya. Dan dia tesis dari kitab ini adalah ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini adalah tema dari Pengkhotbah. Kesuksesan, harta, hedonis kesenangan, seks, entertainment, semua kepemilikannya, bahkan agama, akhirnya sia-sia, tidak ada artinya. Apa yang mau disampaikan oleh Raja Salomo? Apapun yang kita coba bangun dalam hidup kita, jika itu dilandaskan dan berpusat pada hal-hal yang dunia dan yang fana, akhirnya sama sekali tidak ada artinya. Poin saya ada 3, secara cepat. Yang pertama, kefanaan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, tidak ada hal di dunia yang mampu memuaskan kita. Dan yang ketiga, kefanaan dan ketidakpuasan ini mendorong kita kepada Kristus. Poin yang pertama, kefanaan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang setuju dan siap untuk belajar katakan yes. Yes, oke. Okay. Kalau saudara perhatikan ayat 3, dia katakan begini. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Bahasa Inggrisnya dalam ESV dikatakan, what does a man gain for all his efforts that he labors at under the sun? Nah, kalau saudara perhatikan di sini, saya akan kita mengambil 3 frase di sini. Apakah gunanya, itu bahasa Inggrisnya, what does a man gain? Apa gunanya? What does a man gain? Kata Ibrani yang diterjemahkan gain, ini unik sekali dalam kitab Pengkhotbah. Artinya apa? Profit. Apa sih untungnya? Gak ada profitnya. Profitnya ngapain? Nah, kata kedua yang saya mau selain gain adalah begini. Dikatakan berusaha dengan jerih payah. All his efforts that he labors. Usaha atau jerih payah. Efforts and labors. Bahasa yang sama dipakai di dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Yang bicara bagaimana Tuhan mengutuk apa yang dikerjakan oleh Adam. Dia bilang begini sama Adam. Karena kamu berdosa, dengan bersusah payah engkau akan bekerja
bersusah payah, bekerja. Sama kata-katanya. Mencari rezeki, kamu akan bersusah payah. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makanan. Susah payah, kerja sampai berpeluh. Kamu akan cari makan. Kemudian kata-kata yang ketiga adalah under the sun. Di bawah matahari. Saudara tahu di bawah matahari disebutkan 30 kali di kitab Pengkhotbah. Untuk menggambarkan sudut pandang dunia yang fana. Nah saudara, saya masih ingat ya dulu waktu saya masih sekolah itu. Waktu di college di Amerika itu ada orang yang jual t-shirt seperti ini. He who dies with the most toys wins. Wah gitu ya. Orang yang mati dengan mainan yang terbanyak itu cuan. Nah, itu bahasa Surabayanya ya saudara. Orang yang mati dengan harta yang paling banyak, mobil sport yang terbanyak, pengalaman yang paling mengesankan itu, wah, menguntungkan hidupnya. Saya dulu punya bos ya di sebuah corporate, saya pernah kerja di sebuah corporate gitu ya. Orang ini ya saudara, dia itu pinter ski, senang ski, bungee jumping, pernah nyetir helikopter, pernah lompat dari pesawat itu pakai parasut. Wah, dia punya mobil sport, dia punya truk. Wah, dia senang naik kapal, dia coba segala sesuatu. Saya sampai bilang, "Wih, kamu ini hobinya banyak banget ya." Wah. Kenapa sih kamu kok senang banget dan senang adrenalin junkies gitu? Terus dia enggak punya anak. Dia hanya sama istrinya, tetapi dia tuh senangnya tuh hal-hal yang mengerikan, ngeri-ngeri sedap gitu dia paling senang. Dia bilang, terus saya bilang, "Kamu kok bisa sih kayak gini nih apa sih?" Terus dia bilang, "You wanna know my philosophy?" Wah, dia tunjukkan filosofinya dia. "You know, I only live once." Oh, ternyata dia penganut YOLO. You only live once, gitu ya. "If I have not tried, aku mendingan coba semua. Aku coba semua. Aku mau minum apa tak minum. Aku mau nyedot apa tak sedot," dia bilang gitu. "Aku mau ngapain tak sikat," gitu. "Sehingga aku sudah coba semua. Aku udah punya semua hal. Sehingga kalau aku mati, somebody will say, I live a kick-ass life." Oh, dia bilang gitu. "Aku itu hidup, hidupku ini sangat orang lihat, wah seru banget. He who dies with the most toys wins." Betapa menyedihkan saudara filosofi hidup orang seperti itu. Tentu saja Kristen fundamentalis tidak terima dengan t-shirt seperti ini. Dia bikin t-shirt tandingan saudara. "He who dies with the most toy still dies," gitu saudara. Orang yang mati dengan mainan terbanyak ya tetap aja mati gitu. Terus udah gitu bawahnya, "Tidak perlu takut mati," gitu ya. Yang satunya, "Jangan takut mati karena hidupmu di dalam Kristus," gitu ya. Saya gak tahu apakah ini t-shirt bisa membuat orang bertobat atau malah marah gitu ya saudara ya. Tetapi saudara, coba kita pikirkan. Perkataan hikmat Salomo di Pengkhotbah ini banyak benarnya saudara. Hidup kita ini ngapain kalau tidak ada life after death. Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian. Semua pekerjaan, pendidikan, kita kejar cinta. Kalau sudah dapat cinta, bosan sama cinta itu, kita kejar affair supaya dapat cinta yang lain. Kita kejar karir, kita kejar pencapaian, kita kejar kekayaan. Mau punya rumah berapa, di negara mana, mau punya mobil apa, di negara mana, dimanapun saudara mau punya. Pada akhirnya, kalau saudara mati, itu semua tidak bisa dibawa mati. Makanya perkataan hikmat Salomo di Pengkhotbah ini dikonfirmasi oleh Yesus di kitab Markus. Ayo baca sama-sama, ini adalah versi BIMK, bahasa Indonesia yang mudah dibaca ya saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. "Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya tetapi ia kehilangan apa? Hidupnya." Ayat 37, "Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu?" Jadi Yesus pun juga bilang semuanya sia-sia jika hanya hidup ini saja yang ada. Lalu apa nilai permanen dalam hidup kita? Karena tidak ada yang permanen. Semuanya fana di dalam dunia ini. Saudara, kalau saya tanya sama saudara, saya bilang sama saudara, "Besok ketemu saya ya di lapangan parkir Gibeon jam 5 pagi." Saudara kan bertanya-tanya, "Untuk apa pastor?" Sudahlah, percaya saya, ketemu saya jam 5 pagi. Kenapa? Apa untungnya buat saya bangun jam 4:30, pakai baju terus kemudian ketemu sama pastor di depan sana? Sudahlah, kamu percaya, kamu seenggak percaya. Aku kan berkhotbah buat kamu, aku kan berdoa tiap minggu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sudah percaya aja.
Berapa banyak saudara sepercaya dan secinta itu sama saya? Saudara akan tanya, ngapain? Apa untungnya untuk saya? Pasti saudara akan tanya gitu. Kalau saya gak kasih tahu, saudara mungkin gak akan muncul. Nah, saudara tahu, pertanyaan itu tidak pernah kita tanyakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ngapain kamu kerja? Ngapain kamu capek? Ngapain kamu banting tulang? Memperjuangkan apa? Apa keuntungan akhir dari semua yang kita bangun dan kita perjuangkan dan kerjakan? Lalu kemudian di ayat selanjutnya, Salomo bicara mengenai siklus generasi. Di Pengkhotbah 1 ayat 4 dikatakan, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Dia bicara generasi satu, lahir, hidup, membangun kehidupan, membangun keluarga, memiliki keturunan, anak, anaknya besar, punya mantu, punya cucu, menjadi tua, sakit, mati. Anaknya juga begitu, cucu kan? Cucunya yang sudah meninggal, menjadi besar, menikah, punya cucu lagi, dia menjadi tua, sakit, mati. Salomo ingin menunjukkan ini juga semua sia-sia. Kamu mau mengubah dunia? Well, dunia juga tetap sama tuh. Bumi tetap sama kok. You mau membuat sejarah? Ya boleh. Sejarah saja yang berubah, buminya tetap sama. Kemudian apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Kemudian Salomo memberikan 3 contoh dari alam dan 3 contoh di mana pengalaman manusia mencerminkan siklus alam. Kemudian dia berkata begini, matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit lagi. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ juga sungai mengalir selalu. Jadi kalau saudara lihat, keseluruhan alam itu bersifat monoton. Siklus matahari, siklus angin, siklus air. Siklus itu tidak pernah selesai. Itu hanya terulang lagi dan lagi. Tidak ada kepuasan di bawah matahari. Alam semesta terjebak di dalam suatu siklus monoton yang selalu berputar-putar. Dan keberadaan kita dapat dicirikan sebagai sesuatu yang monoton persis seperti alam. Hidup sehari-hari, saudara habis makan, sekeluarga makan, ditaruh di wastafel, apa yang terjadi? Piring numpuk. Aduh. Kalau saudara gak punya asisten rumah tangga, saudara gulung, saudara kora-kora. Setelah selesai, besok piringnya numpuk lagi. Saudara buka baju, saudara ganti baju, baju menumpuk, harus di laundry, habis di laundry, harus disetrika, harus dilipat. Besok pakai lagi, numpuk lagi. Saudara lihat amplop, cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3, tagihan 1, tagihan 2. Aduh, gak mari-mari cicilanku, gitu saudara. Apa yang terjadi? Menumpuk, hutang saudara menumpuk. Apakah semua harta saudara menumpuk? Kita gak tahu, seringkali hutang lebih banyak daripada harta, begitu saudara ya. Ini yang terjadi, cicilan harus dibayar. Lemak juga menumpuk, gitu saudara ya. Saudara lihat kaca, kok tambah lemu ya saudara ya. Apa yang terjadi? Semua, ini semua. Saudara lihat rambut lebih panjang, nanti tiba-tiba loh rambutku kok banyak yang putih ya. Oh kenapa kok sekarang aku sudah mulai keriput-keriput ya. Kenapa kok sekarang pipiku mulai melorot ya saudara. Apa yang terjadi? Semuanya itu seperti siklus. Saya pernah dengar seorang motivator yang berkata, kalau Anda bosan, cobalah sesuatu yang baru. Lah gimana kalau kita bosan dengan istri? Gimana kalau saudara bosan dengan suami, dengan anak? Apakah saudara bisa dapat anak baru, istri baru? Ya bisa. Apakah ada jaminan bahwa semua itu nanti tidak membosankan dan menjemukan pada akhirnya? Pekerjaan baru, hobi baru. Apakah itu bisa memuaskan hati kita? Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan begini, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan. Mau cerita apa? Kumpul-kumpul cerita sampai bingung mau cerita apa? Bosen. Baca buku apa? Kata-kata orang hikmat. Filosofi apa? Baca aja semua. Bosen. Sampai dikatakan mata tidak kenyang melihat. Berapa banyak di sini? Saudara nonton Netflix, semua movie sudah ditonton di Netflix. Bosen. Saudara beli Prime Video, saudara beli Disney Hotstar, beli saudara HBO, Hulu, apalagi. Wah, kok saya tahu semua ya saudara. Jangan-jangan itu saya gitu saudara. Ayo saudara lihat, bosen, mau nonton apa lagi? Saudara nonton, mau ikut nonton? Wis liat, oh, saudara.
Karena apa? Saudara punya yang ilegal-ilegal itu, saudara. Saudara tonton semua, saudara nonton filmnya. Bahkan sebelum bioskop keluar, saudara sudah tonton. Semua film di bioskop sudah kita tonton. Telinga tidak puas mendengar. Mau Spotify, mau Apple TV, mau Apple Music. Saudara sudah dengar semua. Dengarkan saudara. We always want more, but the cycle never ends. Kita selalu merasa kurang dan menginginkan sesuatu lebih, tapi siklusnya tidak pernah berhenti. Kita pikir kita butuh rumah baru, mobil baru, pergi ke tempat baru. Kita terus menunggu perubahan keadaan yang membuat kita bahagia. Siklus itu tidak pernah berhenti, terus berputar. Namun rasa bahagia itu tidak pernah kunjung datang. Rasa cukup itu tidak pernah kunjung datang. Kita pikir kita butuh penemuan baru, teknologi baru. Raja Salomo berkata, dikatakan begini. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Coba saudara lihat fashion. Fashion zaman dulu sampai sekarang, ya mirip-mirip lah. Dulu cutbraynya besar, sekarang ya gak terlalu besar ya. Ada cutbray juga. Skinny jeans, ya pernah. Celana model cingkrang-cingkrang gini, ya pernah. Gitu saudara. Apapun yang pernah ada lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Nah saudara, saya pernah baca artikel, dibilang banyak yang protes. Ada yang baru, buktinya mobil loh, sekarang elektrik. Wah gitu kan, keren. Ya tetap aja, mau pakai kuda, mau pakai kereta, mau pakai mobil kuno, mau pakai mobil yang ada bensinnya, mau mobil hybrid, mobil elektrik. Ya itu kan mobil untuk membawa tempat A ke tempat B. Tidak peduli mobilnya apa, tetap aja itu alat transportasi. Gak ono sing baru ya, pancet saudara. Alistair Begg dalam bukunya Words of Wisdom berkata begini. Mengenai teknologi. Kemajuan teknologi sebagai contoh tidak mengabaikan tanggapan Salomo. Ya, kita mendaratkan manusia di bulan. Tetapi waktu di bulan tidak ada yang manusia bisa lakukan di sana kecuali menatap kembali ke bumi. Api ya bumi. Ayo mulai gitu saudara. Coba saudara lihat, jadi semua sama saja. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang baru. Kalau kita bisa bicara ayat 11, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Jadi kalau saudara mau jujur ya saudara, Salomo mengatakan bahwa pada akhirnya tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang memiliki suatu larger than life eternity. Jadi maksudnya gini, tidak ada orang yang bisa diingat secara kekal. Oke lah mungkin buktinya Raja Salomo masih kita bicarakan sampai sekarang. Tapi berapa miliar, puluhan miliar manusia yang pernah hadir di dalam dunia lahir, mati. Yang kita ingat itu berapa gelintir saudara. Mau jujur ya, berapa banyak kita masih ingat kakeknya kakek buyut kita. Coba. Papa saya itu pernah ngomong sama saya waktu dia masih hidup. Papa ini bingung. Karena dia kehilangan adiknya pada waktu dia masih umur 25 atau umur berapa. Dan papa mamanya juga meninggal dan ada kuburannya. Tapi dia, papa ini bingung. Kuburannya adiknya papa sama papa mamanya papa itu di mana? Saya cari di Kembang Kuning, kesasar, gak tahu di mana. Dia bilang, bingung. Saya ketemu sama banyak orang, kamu masih ingat gak kakek buyutmu itu siapa? Gak tahu. Ulang tahunnya kapan? Gak tahu. Anaknya berapa? Ya salah satunya anaknya pasti ngkongku. Gitu. Tapi habis itu gak ada yang lagi. Namanya siapa? Gak tahu. Coba saudara lihat, 3 generasi, 4 generasi kemudian, kita semua lupa, dilupakan. Saudara kerja mendedikasikan hidup saudara dari sebuah perusahaan. Saudara waktu pensiun dapat apa? Plakat. Dapat apa? Uang pensiun, pesangon. Habis itu apa? Ada orang lain yang gantikan posisi saudara. 10 tahun lagi, nama saudara gak even ada di sejarahnya buku perusahaan itu. Dan kita banting tulang. Kita perjuangkan karir kita. Dan kita pikir kita membuat sesuatu yang berarti. Orang-orang mencoba menemukan makna dalam kehidupan seseorang di pemakamannya bilang bahwa oh orang ini membuat dunia menjadi tempat lebih baik. Namun sang pengkhotbah berkata omong kosong karena gak ada yang merubah apapun. Itulah sebabnya Victor Hugo, seorang penulis
yang menulis buku Les Misérables yang menjadi sebuah opera. Dia bilang, apakah kamu akan diingat ketika kamu berpulang? Apakah hidup dan matimu benar-benar ada maknanya? Mungkinkah hidupmu adalah suatu kebohongan besar? Wow. Sudah mulai depresi, Saudara? Tapi ini yang dikatakan oleh pengkhotbah. Karena dia coba semuanya dan dia tidak menemukan kebahagiaan dan makna. Kemudian kita masuk dalam poin yang kedua. Nah, di sini Saudara, tidak ada hal di dunia yang mampu memuaskan kita. Karena apa begini? Salomo beralih dari apa yang dia amati dan dia alami kepada apa yang dapat kita pelajari dari pengalamannya. Dia memberikan kesaksian pribadi bahwa dia telah coba dan tidak ada yang memuaskan. Dia berkata begini di ayat 12, aku pengkhotbah adalah raja, I'm a king. I'm not some theologian, I'm not historian, I'm a king. Aku punya otoritas, aku coba semua atas Israel dan di Yerusalem. Dan Saudara tahu pada waktu itu, para raja-raja dari negara-negara lain itu datang untuk melihat kehebatan Raja Salomo. Untuk mengetes hikmat Raja Salomo. Ratu Sheba datang untuk ketemu dengan Raja Salomo. Dan dia bilang ayat 13, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Dan ayat 18, ayat yang terakhir dari pembacaan kita. Baca sama-sama yuk, ini sangat depressing. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Orang-orang yang sekolah berkata, amin. Gitu. Ngapain aku sekolah? Bukan gitu loh ya Saudara ya. Banyak dari kita berpikir, kalau kita ada dalam banyak masalah, kita pikir yang kita butuhkan adalah kebijaksanaan untuk memecahkan masalah. Betul ya Saudara? Tapi Saudara lihat ayat 18. Buktinya semakin aku belajar untuk cari hikmat untuk memecahkan masalah, banyak hikmat malah susah hatiku. Banyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Nah, Matt Chandler, salah satu seorang yang saya sering baca bukunya, dia mengkontraskan cerita Ayub dengan kitab pengkhotbah. Kemudian memberikan perenungan yang saya rasa baik untuk kita bicarakan hari ini. Dia berkata begini, orang-orang yang berada di dalam kondisi penderitaan seperti Ayub, berpikir, Saudara masih ingat Ayub ya? Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, dia borokan, sakit, ya, ada bisul di mana-mana. Dia dalam keadaan yang parah. Nah, dia bilang begini, orang-orang yang berada di dalam kondisi penderitaan seperti Ayub berpikir, jika saya mempunyai lebih banyak uang, Ayub dicaci maki oleh teman-temannya, udahlah, kamu ini pasti ada dosa. Karena Tuhan itu gak akan menghukum orang kalau misalnya dia itu gak berdosa. Pasti kamu ada dosa. Udah kutuki Tuhan, mati saja. Dan kita berpikir teman yang lebih baik itu akan membuat hidup lebih baik. Jika saya tidak mempunyai penyakit, hidupku sehat-sehat, maka kehidupan akan lebih baik. Namun Salomo adalah pria yang memiliki segalanya. Dia raja, kehidupannya tidak lebih baik. Dia mempunyai semua kebijaksanaan di dunia dan itu hanya membuatnya sedih. Karena dia belajar melalui kebijaksanaan itu bahwa semua itu tidak ada maknanya. Dan Raja Salomo berkata gini, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Sekali lagi di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha apa Saudara? Menjaring angin. Saudara saya masih ingat waktu masih kecil anak-anak saya, Jonathan, Jet sama Jane itu suka. Kalau saya itu main itu loh, bubble, Saudara tahu? Saya celupkan itu, ada lubang dengan sabun, terus saya gini. Apa yang terjadi kalau saya udah sepul gitu? Bubble puluhan keluar kan? Apa yang terjadi dengan anak-anak kecil kalau melihat bubble? Langsung lari, dia kejar-kejar. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka dapat menyentuh bubble-nya? Begitu mereka menyentuh bubble-nya, bubble itu langsung apa? Pop! Dan apa yang terjadi? Dapat sabun? Enggak. Yang ada adalah gone, angin. Raja Salomo berkata, semua itu orang kerja keras, bangun toko, bangun perusahaan, cari pencapaian. Apa sih yang kamu bangun? Semua seperti menjaring angin. Semua upaya kita untuk menemukan makna dan kepuasan dalam hal-hal seperti hedonis, kesenangan dunia, harta, uang.
kesuksesan, hal-hal tersebut sepertinya tampak mempunyai manfaat, namun Salomo bilang itu kayak kamu kejar bubble, menjaring angin. Salomo mengatakan tidak peduli di mana atau apapun yang telah Anda coba untuk saudara menemukan makna hanya di dalam dunia, kamu akan gagal. Dan dia sudah coba dan dia kembali dengan tangan hampa. Ayat 15 berkata, yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Bongkok di sini bicara tentang hati yang penuh dosa. Aku cari makna dengan hikmat dan kebijaksanaan, gak lihat aku maknanya. Aku berkata dalam hati, lihat aku telah memperbesar, menambah hikmat lebih daripada semua orang, memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Dan ayat 17 yang paling akhir, diulang lagi, usaha menjaring angin. Itu sekali lagi seperti tidak ada maknanya. Kalau saudara-saudara tidak sadar, pujangga-pujangga pun juga menulis hal-hal seperti ini. Orang-orang yang membuat film-film, plot-plotnya sudah menulis seperti Salomo menulis, saudara. Bahkan kalau saudara lihat Tulus di dalam lagunya Langit Abu-Abu. Bertemukah kau dengan sang puas? Benar senangkah rasa hatimu? Bertemukah kau dengan sang puas? Di bawah langit abu-abu, kau di mana kebahagiaan? Dia lihat atas dan benar-benar kota Jakarta sekarang langitnya abu-abu, saudara. Di bawah matahari, bahasanya mirip. Saya yakin Tulus gak pernah baca pengkhotbah. Tapi kok sama kesimpulannya. Kadang-kadang kita orang Kristen kurang merenung. Dan di sini mereka merenung. Kalau saudara perhatikan, kenapa kok orang-orang artis yang sudah ada di top dari karirnya, mereka bisa bunuh diri? Saudara masih ingat Robin Williams? Robin Williams kalau saudara nonton filmnya, membuat saudara tertawa. Jutaan orang tertawa. Dia kaya. Dia mengatakan aku putus asa, tidak ada makna. Bunuh diri. Saudara tahu Anthony Bourdain? Yang punya show di CNN. Dia makan seluruh makanan yang ada di dalam dunia. Explore seluruh hotel-hotel yang paling mewah. Net worth-nya 100 juta US dollar. Punya segalanya. Kenapa? Dia bilang putus asa. Kemudian bunuh diri. Why is it? Inilah keadaan dunia yang ada di bawah kutuk dosa. Manusia berusaha mencari jalan keluar dari kebinasaan. Makna dari kesia-siaan. Kepuasan dari kehampaan. Kita mencoba carinya. Tetapi justru semakin hancur dan frustrasi. Pengalaman menyenangkan. Kesuksesan pekerjaan. Hal-hal yang kita nikmati. Kita pikir itu akan memperbaiki yang rusak. Tetapi justru membuat kita semakin merasa hampa. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity, dia berkata begini, if we find ourselves in a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world. Jika kita mendapati diri kita memiliki hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, penjelasan yang paling masuk akal, yang paling mungkin adalah kemungkinan besar kita diciptakan untuk dunia yang berbeda. Dan saudara tahu ada ayat yang mengkonfirmasi keadaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau saudara baca di Roma 8 ayat 20, saya berikan sebuah versi yang lebih mudah dimengerti, yaitu firman Allah yang hidup, F-A-Y-H. Dia berkata begini, ciptaan tidak bisa memenuhi tujuan Allah sekarang dan tunduk pada kefanaan. Bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena apa? Menjadi sasaran kutukan Allah. Jadi memang benar, ciptaan tidak bisa memenuhi tujuan Allah sekarang. Karena itu tunduk pada kefanaan. Tidak bisa harta, mobil, berlianmu, perhiasanmu, pencapaianmu, citra dirimu, followermu, jati diri yang kamu bangun di dalam dunia ini untuk bisa memberikan kepuasan. Karena di dalam sini yang saudara butuhkan itu bukan itu. Dan sekarang semua yang saudara kejar itu menjadi sasaran kutukan Allah.
tetapi ada harapan. Saudara tahu kenapa kok di sini ditulis ada harapan? Tuhan mengizinkan kita merasakan semua kesia-siaan dengan suatu kehampaan karena yang kita rindukan dan dambakan sebenarnya hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Kenapa kok saudara itu cari cinta? Saudara ingin dicintai. Saudara ingin mencintai. Kenapa kok film-film semua bicara tentang cinta? Dan tiap kali kalau ada cinta yang mengorbankan diri, cinta yang selfless bukan selfish, itu selalu memberikan kehangatan di dalam hati. Karena yang sebenarnya saudara dambakan bukan cinta manusia yang berdosa, tetapi cintanya Tuhan. Kenapa kok kita selalu cari makna? Pernah saudara ketemu kucing, makna hidupku itu apa ya? Pernah ketemu sama? Saya punya anjing namanya Peanut, gak ada dia. Makna hidupku itu apa ya? Yang dia cari kalau saya makan kates langsung dia, wah, minta kates. Saya makan mangga, dia minta mangga. Makna hidupnya hanya dapat makanan dari orang yang punya. Gitu, gak punya makna, tapi kenapa kok saudara cari makna? Karena sudah diciptakan untuk makna yang di luar dunia. Jadi sebenarnya ini adalah anugerah kalau saudara mengalami kehampaan. Disinilah saya masuk ke dalam poin yang ketiga. Saudara, kefanaan dan ketidakpuasan ini dimaksudkan untuk mendorong kita kepada Kristus. Karena begini, opsinya cuma ada dua. Jika Tuhan tidak ada, maka segala hal yang kita kerjakan, perjuangkan di bawah matahari adalah kesia-siaan tanpa makna. Kalau begitu bos saya yang tadi saya bilang, betul. He who wins with the most toys wins. Tapi buktinya kenapa orang-orang yang punya toy terbanyak tetap tidak bahagia? Karena jangan-jangan opsi yang kedua ini, jika Tuhan ada, maka segala sesuatu ada maknanya, ada tujuannya. Karena segala hal didesain menurut standarnya. Dan saya akan bawa saudara di akhir dari kitab pengkhotbah karena ini adalah minggu pertama saya akan memberikan sebuah overview untuk menyiapkan kepada minggu-minggu berikutnya. Kalau saudara baca di pengkhotbah, apa kesimpulan Raja Salomo? Kalau tadi saudara lihat kesimpulan eksperimennya semuanya sia-sia. Tapi setelah dia eksperimen itu, kesimpulan dari Raja Salomo melakukan eksperimen itu apa? Dia berkata di pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Baca ayat 13 dulu. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. What? Ini kesimpulannya yes. Karena kalau kamu merasa kesia-siaan dari semua itu, karena kamu lupa bahwa ada Tuhan. Kamu lupa bahwa hidupmu semestinya hidup untuk Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan. Maksud Salomo adalah hiduplah dalam konteks Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Apa maksudnya konteks? Mungkin saya kasih sebuah ilustrasi ya saudara. Saudara kalau saudara lihat saya ngomong ini saya gak bawa mic. Mic saya ada di mana? Di sini saudara. Ini ada konteksnya, saudara tahu? Ini mic itu didesain, ini ada cantolannya, ada kabelnya, dan di sini ada transmitternya. Somewhere here ada receivernya, receivernya nempel sama sound of the board, dan di sound of the board itu masuk ke FOH. Sehingga saudara bisa mendengar suara saya, teman-teman yang online bisa mendengar suara saya. Kalau saya pakai ini di auditorium, ini sesuai konteks. Tapi saya waktu jalan-jalan sama anak saya sama istri saya di CW atau di Pakuan Mall, saudara ketemu saya, halo Pastor Mike, saya masih pakai ini. Saudara akan tanya, wah kenapa kok pas ini dipakai? Iya, mode baru, saya mau jadi, ini aksesoris bagus, mahal lagi. Mantap coplok. Ini keren soalnya gitu. Apa gunanya saya pakai ini? Tidak ada gunanya, tidak sesuai konteks. Saya di sana tidak perlu pakai mic. Saya bisa ngomong sama istri saya dengan suara, dia akan mendengar, saya ngomong sama anak-anak, saya dia mendengar, saya gak perlu untuk teriak-teriak, gak perlu untuk berkhotbah, ngapain saya pakai ini? Bahkan, kalau yang menciptakan ini ketemu saya di mall, saya bilang, sini, kamu ngapain pakai ini? Aku desain ini bukan untuk kamu waktu jalan-jalan di mall dipakai. Karena dia yang desain.
tidak sesuai dengan desain, bisa gak dipakai? Ya bisa, tapi aneh. Tidak sesuai konteks. Apa yang terjadi? Ini pas saya lagi makan bakmi, kena sup, apa yang terjadi? Rusak. Halo, nangkep saudara? Waktu hidup kita tidak sesuai dengan konteks kenapa kita diciptakan, apa yang terjadi? Hidup kita tidak di luar konteks. No wonder saudara merasa sia-sia. No wonder saudara merasa semuanya seperti usaha menjaring angin di bawah matahari. Kenapa? Karena Anda diciptakan untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Jika Allah pencipta menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan maksudnya yang mulia, maka Tuhan juga akhirnya akan menghakimi dan menilai segala ciptaan sesuai dengan desain, sesuai dengan standar, tujuan, dan maksudnya. Dan di sini problemnya di ayat yang ke-14. Kalau itu adalah kewajiban setiap orang, maka ayat 14 berkata apa? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah ini problem saudara. Siapa yang bisa berpegang pada perintah Tuhan? Tuhan itu maha benar. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu semua dosa yang kita lakukan. Semua hati kita yang sia-sia. Siapa yang bisa bertahan berdiri di depan pengadilan Allah tanpa tersembunyi dan dapat dibuktikan tidak bersalah? Bahkan Salomo yang menulis ayat ini, penulis pengkhotbah, gagal dia dalam hidupnya. Salomo gagal dalam mendirikan kerajaan Daud. Karena apa? Dosa dan penyembahan berhalanya. Saudara tahu apa yang terjadi setelah Salomo? Anak-anaknya, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Israel dan Yehuda. Yehuda seorang diri bersama dengan, bersama hanya Yehuda dan Israel. Dan Israel akhirnya punah. Dan Israel yang sekarang itu ya Yehuda itu. Hancur. Ia menasehati keturunannya untuk hidup bijaksana. Namun Salomo dan seluruh keturunannya pada akhirnya mati dan binasa. Apakah hanya Salomo yang gagal? Bagaimana dengan saudara? Ada yang berani berkata, aku mampu. Kita semua gagal. Kita semua terperangkap dalam kesia-siaan. Tidak ada yang mampu menuruti perintahnya. Jadi dengar saudara, orang yang paling berhikmat, orang yang paling berduit, orang yang paling banyak cewek, orang yang paling berpengaruh, orang yang paling jagoan aja gagal dan gak punya jawaban. Apa harapannya? Tadi dikatakan ada harapan, lantas apa harapannya? Di mana harapannya? Dengarkan, di sini gospel connection-nya. Kalau sudah perhatikan di Alkitab Pengkhotbah, di Kitab Pengkhotbah, Salomo sering berkata, there is nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dia selalu ngomong kayak gitu. 30 kali ada di dalam Kitab Pengkhotbah. Tapi ada yang aneh. Beberapa ratus tahun kemudian, seorang nabi muncul namanya Nabi Yesaya. Di Yesaya 43 dia berkata begini. Dia seakan-akan menganulir apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Dia berkata begini, Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Loh, katanya gak ada yang baru. Tapi Yesaya bilang, aku Tuhan hendak melakukan dan membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Zaman dulu mana ada jalan di padang gurun? Sungai-sungai di padang belantara. Saudara, di padang gurun itu adanya kehampaan, kekosongan. Dikatakan ada jalan di padang gurun. Di dalam kehampaan, di dalam kekosongan akan ada jalan. Dan di padang belantara di mana ada kekeringan dan kehausan akan ada muncul sungai-sungai. Apa yang dimaksud? Apa sesuatu baru yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini? Apa jalan baru yang disampaikan yang memberi jalan di padang gurun di mana tidak ada jalan? Apa sungai-sungai yang muncul di padang belantara? Kalau Raja Salomo memulai Kitab Pengkhotbah, aku pengkhotbah anak Daud. Ratusan tahun kemudian
muncul anak Daud yang lain. Kali ini rajanya berbeda. Raja yang rendah hati. Raja yang sangat kaya. Namun raja itu tidak tinggal di dalam kemewahannya yang mulia. Raja itu lahir bukan di kota terbesar. Raja itu lahir di kota terkecil, namanya Bethlehem. Raja itu tidak lahir di istana. Namun raja itu lahir di kandang. Raja itu tidak sombong. Tapi raja yang rendah hati. Yang merendahkan dirinya untuk menjadi hamba. Bukan untuk dilayani. Tetapi untuk melayani. Raja yang mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan orang yang mengkhianati dia, Yudas, dia cuci kakinya. Raja yang benar dan layak jadi hakim. Tapi raja itu dihakimi, divonis bersalah. Raja itu bukan cuman hanya memberikan jalan baru. Tapi raja itu berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Di mana hati kita penuh kehampaan. Di mana hati kita penuh kekosongan seperti padang pasir. Raja itu bilang, kalau kamu percaya sama aku, akulah jalan. I will give you a way di dalam kekosonganmu dan kehampaan. Raja itu bukan hanya membuka jalur sungai yang baru di padang belantara. Tetapi raja ini berkata di Yohanes 4, akulah air hidup. Barang siapa minum air di dunia ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Seringkali kita minum air di dunia ini, makanya kita selalu haus di dalam kekeringan, di dalam kekosongan. Yesus berkata, akulah air hidup. Dan kalau kamu minum aku, dalam hatimu akan muncul mata air yang akan menjadi sungai yang tidak akan pernah berhenti. Raja ini membayar harga yang sangat mahal untuk memberikan kita yang berdosa memiliki hidup yang baru. Apakah ada hal yang baru di bawah matahari? Ada. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara bukan adalah improvisasi yang lama. Bukan. Saudara bukan modifikasi yang lama. No. Saudara adalah ciptaan yang baru. Harga apa yang dibayar oleh sang raja ini? Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa. Supaya kita yang berdosa mendapatkan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah yang baru yang dibayar mahal oleh Tuhan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar baik buat saudara dan saya. Saudara, kita pengkhotbah menyerukan problem kosmis yang tidak terselesaikan dan mendambakan raja yang lebih baik yang dapat menebus ciptaannya dan kefanaan dari kefanaan dan kutuk dosa. Siapa raja yang lebih baik itu? Yesus waktu berbicara dengan para orang Farisi dan orang Yahudi, dia membandingkan dirinya dengan Raja Salomo, raja terbesar. Raja terkaya yang paling berhikmat yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi. Dia berkata begini, Matius 12 ayat 42. Terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi lihatlah, walaupun aku yang lebih besar daripada Salomo ada di sini di hadapanmu, engkau tidak mau mendengarkan aku. Hari ini mungkin kita belajar dari Raja Salomo. Tetapi saudara mendapatkan solusi dan memandang Yesus, Raja yang lebih baik dari Salomo. Yesus Kristus adalah Salomo, raja yang sempurna. Yesus bukan hanya mengobservasi kefanaan, kesia-siaan dan kutuk dosa, tetapi Yesus menanggung kefanaan itu. Dia menanggung kesia-siaan itu. Dia menanggung kutuk dosa itu dengan jalan menjadi kutuk di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Galatia 3:13. Yesus bukan hanya memiliki hikmat seperti Raja Salomo, tetapi melalui karya salibnya, dia adalah sang hikmat yang sejati, yang membenarkan, yang menguduskan, yang menebus saudara dan saya. Tidak seperti Salomo, Yesus bukan hanya mengambil kesimpulan, tetapi dia mengorbankan hidupnya. Dia memberikan hidupnya
supaya saudara dan saya mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan Salomo. Di dalam Kristus, hidup kita tidak sia-sia. Tetapi hidup kita jadi bermakna. Yang setuju katakan amin. Kita tidak menjalani hidup takut dihukum. Namun kita juga tidak sembarangan atau sembrono dengan segala sesuatu yang dititipkan Tuhan, Raja kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaan reflektif kita sebelum kita tutup dalam doa. Konteks yang mana yang saudara hidupi? Hidup seperti apa yang kita hidupi setiap hari? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi motivasi dalam kerjamu, karirmu, keluarga, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita? Apakah Tuhan menjadi bingkai dari kehidupan yang kita hidupi? Atau kita hidup di dalam kefanaan dan kesia-siaan? Mari sama-sama hari ini kita perlu bertobat, kalibrasi hati kita untuk kita tidak lagi mengejar kefanaan dan kesia-siaan dunia. Pandang kepada Yesus yang sudah menebus saudara, menyelamatkan kita dari kefanaan dan kutuk dosa. Jati dirimu, ingat, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Sebelum kita menyanyikan lagu Engkau Setia, korusnya saja sebagai perenungan kita. Salomo berkata segala sesuatu sia-sia, namun karena Injil hidup kita memiliki makna mulia di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Salomo berkata tidak ada yang baru di bawah matahari, namun karena Injil di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini ada kabar baik, amin. Salomo berkata mencari hikmat memperbanyak kesedihan dan usaha menjaring angin, namun karena Injil ada sukacita, ada kepuasan dan damai sejahtera di dalam mengenal pribadi Kristus, Sang Hikmat. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku ber

0: Dipancarkan dari Surabaya, jadi saluran berkat bagi dunia.
1: 24 jam non-stop, 7 hari

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan saya

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

minggu ke depan kita akan belajar mengenai kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah itu tidak terlalu berat, tetapi cukup depressing. Dan ini menunjukkan keadaan manusia saat-saat ini. Bagaimana manusia tanpa Tuhan itu meaningless. Dan itulah sebabnya kalau saudara bisa selama 10 minggu ini sudah mendoakan dan ada kesempatan untuk saudara paling tidak bisa mengundang teman saudara. Saudara bisa mengundangnya untuk mereka dapat mengikuti khotbah berseri ini. Atau paling tidak bisa mengirimkan YouTube linknya. Amin saudara ya. Nah kita akan memulai khotbahnya. Saya juga mengucapkan selamat datang buat tamu saya yang saya hormati, Bapak Sumiran dengan keluarga dan istri. Beliau adalah MPL dari Papua. Papua jauh-jauh, saya sempat ketemu dengan beliau di Bali, visiting city to city. Thank you for visiting. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk beliau yang sudah datang bersama dengan keluarganya dan kedua anaknya. Welcome Pak, Ibu, ya, dan keluarga. Nah, saudara kalau kita melihat khotbah berseri ini, kita akan mempelajari kitab pengkhotbah. Nah, kitab pengkhotbah adalah bagian dari buku hikmat. Ada 5 buku hikmat, Amsal, Ayub, Kidung Agung, Mazmur, dan pengkhotbah. Selama 10 minggu ke depan kita akan berfokus kitab pengkhotbah dari sudut pandang Injil. Dan hari ini saya akan bicara kepada saudara dalam tema Everything is meaningless without Jesus. Dan ini saya akan memberikan sebuah overview dari apa yang akan Salomo bahas di dalam kitab pengkhotbah. Nah, teks saya adalah pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18 dan saya akan memulainya. Dan saudara akan meneruskannya yang biru kita baca bergantian, oke? Okay? Pengkhotbah 1 ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ayat 2, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah... Wah, ini coba saudara bayangkan ya. Ini awal udah ngomong begini saudara ya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ayat 4. Satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu buru-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ayat 6, angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ayat 8, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Ayat 16, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Ayat 18, karena di dalam setiap ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. So everything is meaningless without Jesus. Nah saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi. Berapa banyak saudara pernah nonton film ini, Groundhog Days? Kalau pernah saudara bisa angkat tangan. Oh ada loh beberapa, saya pikir saya sendiri yang tua ya saudara ya. Ternyata film ini, saya masih SMA, saya pernah nonton film ini. Ini Bill Murray and Andy McDowell. Jadi Bill Murray adalah seorang yang namanya Phil Connors, seorang reporter cuaca yang sombong, yang sinis dari Pittsburgh. Dikasih tugas untuk melaporkan tentang Groundhog Days. Groundhog Days itu adalah perpindahan musim antara musim dingin dan musim semi, di mana berang-berang, groundhog itu kayak berang-berang, itu mulai muncul dari hibernasinya. Keluar seperti beruang keluar dari hibernasi,
Mereka kalau keluar artinya itu perpindahan musim mulai terjadi. Nah dia merasa ini, saya reporter cukup besar, ngapain sih harus seperti ini gitu. Wah dia orangnya sombong, orangnya berangasan, orangnya tidak mempunyai karakter yang baik. Jadi apa yang terjadi waktu dia di sana, dia bangun pagi, dia pikir dia sudah selesai, dia melakukan laporannya, dia sudah selesai dengan laporannya dan dia tidur malam. Besoknya dia pikir itu keesokan harinya, terus dia waktu masuk ke restoran, loh ini kan kejadian kemarin. Loh kok ada lagi? Terus dia lihat tanggal, oh ternyata tanggalnya tanggal kemarin. Jadi dia bangun lagi, dia melewati hidupnya persis seperti kemarin. Dia bangun lagi, kembali lagi kepada hari itu. Kembali lagi pada hari itu. Dan dia merasa, wah ini kesempatan. Ini gimana saya keluar dari sini? Maka apa yang terjadi? Dia melakukan hal-hal yang aneh. Dia mulai melakukan, mencoba hal-hal yang merusak. Karena dia pikir, anyway akan ngulang lagi. Ya udahlah gak ada konsekuensi permanen. Dia ngerusakin tubuhnya, dia pakai duit seenaknya, dia minum seenaknya, dia berantem sama orang seenaknya. Terus dia ketemu sama ini cewek, wah dia pikir dia mulai bosan dengan merusak hidupnya. Dia mulai coba kejar cinta, wah dia coba untuk mengimpress cewek ini, tapi cewek ini nyuekin. Gak berhasil hari itu, dia bangun lagi di hari yang sama lagi, dia coba lagi.

Nah, saudara, kenapa saya ceritakan ini? Sebenarnya kalau kita menonton film ini, kita hidup di dalam suatu rutinitas monoton yang membosankan di dalam hidup kita serta melelahkan jika kita tidak pernah menemukan makna lebih daripada yang fana di balik semua aktivitas kita. Coba saudara bayangkan hari saudara besok hari Senin. Saudara tahu hari yang sangat menyedihkan buat orang kerja itu adalah hari Minggu karena besok Senin. Betul ya saudara? Kenapa? Apa yang terjadi hari Senin? Kalau hari Senin saudara bangun, of course sebelum saudara bangun pasti ada alarm. Ya itu kalau alarmnya. Terus saudara biasanya apa kalau saudara langsung bangun? Ya mungkin ada yang seperti itu kalau Anda sudah berumur. Seperti saya biasanya kalau saya bangun. Tapi dulu saya waktu masih muda saya maunya snus. 10 menit lagi, 5 menit lagi. Gak tahu berapa kali snus sampai akhirnya telat. Ya akhirnya bangun, saya tertati-tati ke kamar mandi. Saya bisa keserimpet apa, sandal. Saya bisa kebentur sama pintu kamar mandi. Saya sikat gigi, saya mandi. Apa yang terjadi? Saya mungkin makan breakfast seadanya. Saya naik motor, panggil Grab atau naik mobil. Kemana? Kerja. Kerja di sana berapa jam? Kemudian apa? Makan siang. Habis makan siang, kerja lagi. Kalau gak lembur, pulang jam 6 sore. Apa yang terjadi? Makan malam. Wah, kalau yang sehat pergi nge-gym. Wah, gitu sudah ya. Apa yang terjadi setelah pulang gym? Makan malam, habis itu ngapain? Nonton Netflix. Ya kan sudah? Habis itu ngapain? Instagram, social media. Habis itu ngapain? Tidur. Apa yang terjadi besok? Mulang lagi. Betul sudah? Nah, saudara melakukan itu dari Monday. Dan saudara excited kalau sudah Jumat. Kenapa? Besok weekend. Yeay! Kita kemana ya? Kita mau kemana nih weekend? Ah, macet. Kalau saudara lihat Jakarta, langit kelabu gitu ya karena polusi gitu saudara. Apa yang terjadi? Oh, kita keluar kota. Keluar kota kalau pas weekend pasti akan selalu banyak traffic. Dan apa yang terjadi? Saudara begitu Sunday lagi sedih. Kenapa? Senin mulang lagi semua. Dan saudara lakukan ini bertahun-tahun. Apa yang saudara kejar? Apa yang saudara perjuangkan? Saudara kerja begitu susah untuk mengumpulkan uang. Supaya apa? Bisa beli rumah, bisa nikah. Kalau udah nikah, kita mengumpulkan uang. Supaya nanti bisa memperbesar rumah. Jadi dari 100 meter jadi 200 meter atau 300 meter. Naik 100 meter persegi. Banting tulang, mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan. Ya, demi anak-anak supaya bayar sekolah. Apa yang terjadi? Saudara jadi tua, anak-anak sudah besar. Apa yang terjadi? Saudara jadi tua, anak-anak sudah menikah. Saudara sakit, mati. Is that it? Is that life? Apakah hanya itu kehidupan? Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul. Bukan Rasul ya, Raja Salomo. Pengkhotbah 1 ayat 1 dikatakan gini. Ini perkataan pengkhotbah anak Daud. Katakan sama-sama anak Daud. Anak Daud, ya ingat-ingat ya, anak Daud. Raja di Yerusalem. Jadi kitab ini ditulis oleh penulis yang menyebut dirinya pengkhotbah anak Daud yang merujuk kepada Raja Salomo. Nah, Raja Salomo melakukan eksperimen untuk mencoba dan menikmati segala sesuatu yang ada di dunia. Kalau saudara yang ada di dalam bidang real estate, Raja Salomo memiliki real estate yang luar biasa. Istana-istananya, rumah-rumahnya, ada vacation home-nya. Real estate-nya luar biasa. Kalau saudara yang suka berkebun, bercocok tanam, dia mempunyai perkebunan yang luar biasa. Taman-taman yang luar biasa. Air mancur yang luar biasa. Kalau saudara yang suka kolam, saudara piara koi, ikan-ikan hias yang mahal-mahal, saudara punya koral. Oh, Raja Salomo juga punya kolam-kolam dengan ikan-ikan yang bermacam-macam. Saudara yang suka peternakan binatang atau suka punya hal-hal yang saudara diingui, saudara pelihara. Oh, dia punya peternakan, dia punya budak, dia punya pegawai ribuan. Saudara senang baca buku, dia suka baca buku, dia buat kitab Amsal. Hikmatnya luar biasa. Saudara yang suka perhiasan bling-bling, dia punya perak emas perhiasan. Saudara yang suka entertainment, dia punya penyanyi-penyanyi yang terhebat. Entertainment industri kalah. Konon dikatakan tidak ada raja yang lebih kaya sepanjang

sejarah bumi yang lebih kaya daripada Raja Salomo. Salomo adalah raja yang paling jaya. Saudara yang suka dunia malam, saudara tahu selirnya 700, istrinya 300. 1000 dalam 3 tahun, kalau setiap malam itu wanita berbeda. 3 tahun kemudian baru ketemu yang pertama. 365 hari. Dia coba semuanya. Dia lakukan eksperimen ini. Dan tradisi mengatakan, kitab pengkhotbah itu mengungkapkan Salomo akhirnya mengambil kesimpulan di dalam eksperimennya waktu dia menulis kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah menunjukkan Salomo yang lebih tua dan bertobat dan merenungkan kesalahannya dan apa yang dipelajari. Bahkan beberapa komentari berkata, pengkhotbah ini adalah jenis buku yang ditulis seseorang yang menjelang kematiannya. Dia merefleksikan pengalaman hidupnya dan pelajaran yang didapat. Dan kesimpulan itu dia tulis untuk memperingatkan anaknya supaya tidak mengikuti jejaknya. Dan dia tesis dari kitab ini adalah ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini adalah tema dari pengkhotbah. Kesuksesan, harta, hedonis kesenangan, seks, entertainment, semua kepemilikannya, bahkan agama, akhirnya sia-sia, tidak ada artinya. Apa yang mau disampaikan oleh Raja Salomo? Apapun yang kita coba bangun dalam hidup kita, jika itu dilandaskan dan berpusat pada hal-hal yang dunia dan yang fana, akhirnya sama sekali tidak ada artinya. Poin saya ada 3, secara cepat. Yang pertama, kefanaan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, tidak ada hal di dunia yang mampu memuaskan kita. Dan yang ketiga, kefanaan dan ketidakpuasan ini mendorong kita kepada Kristus. Poin yang pertama, kefanaan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang setuju dan siap untuk belajar katakan yes. Yes, oke. Okay. Kalau saudara perhatikan ayat 3, dia katakan begini. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Bahasa Inggrisnya dalam ESV dikatakan, what does a man gain for all his efforts that he labors at under the sun? Nah, kalau saudara perhatikan di sini, saya akan kita mengambil 3 frase di sini. Apakah gunanya, itu bahasa Inggrisnya, what does a man gain? Apa gunanya? What does a man gain? Kata Ibrani yang diterjemahkan gain, ini unik sekali dalam kitab pengkhotbah. Artinya apa? Profit. Apa sih untungnya? Gak ada profitnya. Profitnya ngapain? Nah, kata kedua yang saya mau selain gain adalah begini. Dikatakan berusaha dengan jerih payah. All his efforts that he labors. Usaha atau jerih payah. Efforts and labors. Bahasa yang sama dipakai di dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Yang bicara bagaimana Tuhan mengutuk apa yang dikerjakan oleh Adam. Dia bilang begini sama Adam. Karena kamu berdosa, dengan bersusah payah engkau akan bekerja. Bersusah payah, bekerja. Sama kata-katanya. Mencari rezeki, kamu akan bersusah payah. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makanan. Susah payah, kerja sampai berpeluh. Kamu akan cari makan. Kemudian kata-kata yang ketiga adalah under the sun. Di bawah matahari. Saudara tahu di bawah matahari disebutkan 30 kali di kitab pengkhotbah. Untuk menggambarkan sudut pandang dunia yang fana. Nah, saudara, saya masih ingat ya dulu waktu saya masih sekolah itu. Waktu di college, di Amerika itu ada orang yang jual t-shirt seperti ini. He who dies with the most toys wins. Wah, gitu ya. Orang yang mati dengan mainan yang terbanyak itu cuan. Nah, itu bahasa Surabayanya ya, saudara. Orang yang mati dengan harta yang paling banyak, mobil sport yang terbanyak, pengalaman yang paling mengesankan itu, wah, menguntungkan hidupnya. Saya dulu punya bos ya di sebuah corporate, saya pernah kerja di sebuah corporate gitu ya. Orang ini ya saudara, dia itu pinter ski, seneng ski, bungee jumping, pernah nyetir helikopter, pernah lompat dari pesawat itu pakai parasut,
Wah, dia punya mobil sport, dia punya truk. Wah, dia senang naik kapal. Dia coba segala sesuatu. Saya sampai bilang, wih, kamu ini hobinya banyak banget ya. Wah, kenapa sih kamu kok senang banget dan senang adrenalin junkies gitu. Terus dia gak punya anak. Dia hanya sama istrinya, tetapi dia tuh senangnya tuh hal-hal yang mengerikan, ngeri-ngeri sedap gitu, dia paling senang. Dia bilang, terus saya bilang, kamu kok bisa kayak gini, ini apa sih? Terus dia bilang, you wanna know my philosophy? Wah, dia tunjukkan filosofinya dia. You know, I only live once. Oh, ternyata dia penganut YOLO, you only live once gitu ya. If I have not tried, aku mendingan coba semua. Aku coba semua. Aku mau minum apa tak minum. Aku mau nyedot apa tak sedot. Dia bilang gitu. Aku mau ngapain tak sikat gitu. Sehingga aku sudah coba semua. Aku sudah punya semua hal. Sehingga kalau aku mati, somebody will say, I live a kick-ass life. Oh, dia bilang gitu. Aku itu hidup. Oh, hidupku ini sangat orang lihat. Wah, seru banget. He who dies with the most toys wins. Betapa menyedihkan, saudara, filosofi hidup orang seperti itu. Tentu saja Kristen fundamentalis tidak terima t-shirt seperti ini. Dia bikin t-shirt tandingan, saudara. He who dies with the most toy still dies, gitu, saudara. Orang yang mati dengan mainan terbanyak ya tetap aja mati, gitu. Terus dari itu bawahnya, tidak perlu takut mati gitu ya. Yang satunya, jangan takut mati karena hidupmu di dalam Kristus gitu ya. Saya gak tahu apakah ini t-shirt bisa membuat orang bertobat atau malah marah gitu ya, saudara ya. Tetapi saudara, coba kita pikirkan. Perkataan hikmat Salomo di pengkhotbah ini banyak benarnya, saudara. Hidup kita ini ngapain? Kalau tidak ada life after death. Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian. Semua pekerjaan, pendidikan, kita kejar cinta. Kalau sudah dapat cinta, bosan sama cinta itu, kita kejar affair supaya dapat cinta yang lain. Kita kejar karir, kita kejar pencapaian, kita kejar kekayaan. Mau punya rumah berapa, di negara mana, mau punya mobil apa, di negara mana, dimanapun saudara mau punya. Pada akhirnya, kalau saudara mati, itu semua tidak bisa dibawa mati. Makanya perkataan hikmat Salomo di pengkhotbah ini dikonfirmasi oleh Yesus di kitab Markus. Ayo baca sama-sama, ini adalah versi BIMK, bahasa Indonesia yang mudah dibaca ya saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya tetapi ia kehilangan apa? Hidupnya, ayat 37. Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Jadi Yesus pun juga bilang semuanya sia-sia jika hanya hidup ini saja yang ada, lalu apa nilai permanen dalam hidup kita? Karena tidak ada yang permanen, semuanya fana di dalam dunia ini. Saudara, kalau saya tanya sama saudara, saya bilang sama saudara, besok ketemu saya ya di lapangan parkir Gibeon jam 5 pagi. Saudara akan bertanya-tanya, untuk apa pastor? Sudahlah, percaya saya, ketemu saya jam 5 pagi. Kenapa? Apa untungnya buat saya bangun jam 4:30? Pakai baju terus kemudian ketemu sama pastor di depan sana. Sudahlah, kamu percaya? Kamu seenggak percaya? Aku kan berkhotbah buat kamu. Aku kan berdoa tiap minggu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sudah percaya aja. Berapa banyak saudara sepercaya dan secinta itu sama saya? Saudara akan tanya, ngapain? Apa untungnya untuk saya? Pasti saudara akan tanya gitu. Kalau saya enggak kasih tahu, saudara mungkin enggak akan muncul. Nah, saudara tahu, pertanyaan itu tidak pernah kita tanyakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ngapain kamu kerja? Ngapain kamu capek? Ngapain kamu banting tulang? Memperjuangkan apa? Apa keuntungan akhir dari semua yang kita bangun dan kita perjuangkan dan kerjakan? Lalu kemudian di ayat selanjutnya, Salomo bicara mengenai siklus generasi. Di Pengkhotbah 1 ayat 4 dikatakan, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Dia bicara generasi satu, lahir, hidup, membangun kehidupan, membangun keluarga, memiliki keturunan, anak, anaknya besar, punya mantu, punya cucu, menjadi tua, sakit, mati. Anaknya juga begitu, cucu kan, cucunya yang sudah meninggal, menjadi besar, menikah, punya cucu lagi, dia menjadi tua, sakit, mati. Salomo ingin menunjukkan ini juga semua sia-sia. Kamu mau mengubah dunia? Well, dunia juga tetap sama tuh. Bumi tetap sama kok.
You mau membuat sejarah? Ya boleh. Sejarah saja yang berubah, buminya tetap sama. Kemudian apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Kemudian Salomo memberikan 3 contoh dari alam dan 3 contoh di mana pengalaman manusia mencerminkan siklus alam. Kemudian dia berkata begini, matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit lagi. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ juga sungai mengalir selalu. Jadi kalau sudah lihat, keseluruhan alam itu bersifat monoton. Siklus matahari, siklus angin, siklus air. Siklus itu tidak pernah selesai. Itu hanya terulang lagi dan lagi. Tidak ada kepuasan di bawah matahari. Alam semesta terjebak di dalam suatu siklus monoton yang selalu berputar-putar. Dan keberadaan kita dapat dicirikan sebagai sesuatu yang monoton persis seperti alam. Hidup sehari-hari, saudara habis makan, sekeluarga makan, ditaruh di wastafel, apa yang terjadi? Piring numpuk. Aduh. Kalau saudara gak punya asisten rumah tangga, saudara gulung, saudara kora-kora. Setelah selesai, besok piringnya numpuk lagi. Saudara buka baju, saudara ganti baju, baju menumpuk, harus di laundry, habis di laundry, harus disetrika, harus dilipat. Besok pakai lagi, numpuk lagi. Saudara lihat amplop, cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3, tagihan 1, tagihan 2. Aduh, gak mari-mari cicilanku, gitu saudara. Apa yang terjadi? Menumpuk. Hutang saudara menumpuk. Apakah semua harta saudara menumpuk? Kita gak tahu. Seringkali hutang lebih banyak daripada harta, begitu saudara ya. Ini yang terjadi, cicilan harus dibayar. Lemak juga menumpuk, gitu saudara ya. Saudara lihat kaca, kok tambah lemu ya saudara ya. Apa yang terjadi? Semua, ini semua. Saudara lihat rambut lebih panjang, nanti tiba-tiba lo rambutku kok banyak yang putih ya. Oh kenapa kok sekarang aku sudah mulai keriput-keriput ya. Kenapa kok sekarang pipiku mulai melorot ya saudara. Apa yang terjadi? Semuanya itu seperti siklus. Saya pernah dengar seorang motivator yang berkata, kalau Anda bosan, cobalah sesuatu yang baru. Lah gimana kalau kita bosan dengan istri? Gimana kalau saudara bosan dengan suami, dengan anak? Apakah saudara bisa dapat anak baru, istri baru? Ya bisa. Apakah ada jaminan bahwa semua itu nanti tidak membosankan dan menjemukan pada akhirnya? Pekerjaan baru, hobi baru. Apakah itu bisa memuaskan hati kita? Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan begini, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan. Mau cerita apa? Kumpul-kumpul cerita sampai bingung mau cerita apa? Bosen. Baca buku apa? Kata-kata orang hikmat. Filosofi apa? Baca aja semua. Bosen. Sampai dikatakan mata tidak kenyang melihat. Berapa banyak di sini? Saudara nonton Netflix. Semua movie sudah ditonton di Netflix. Bosen. Saudara beli Prime Video. Saudara beli Disney Hotstar. Beli saudara HBO, Hulu, apalagi. Wah, kok saya tahu semua ya saudara ya. Jangan-jangan itu saya gitu saudara. Ayo saudara lihat. Bosen, mau nonton apa lagi? Saudara nonton, mau ikut nonton? Wis liat. Oh saudara, karena apa? Saudara punya yang ilegal-ilegal itu saudara. Saudara tonton semua, saudara nonton filmnya. Bahkan sebelum bioskop keluar, saudara sudah tonton. Semua film di bioskop sudah kita tonton. Telinga tidak puas mendengar. Mau Spotify, mau Apple TV, mau Apple Music. Saudara sudah dengar semua. Dengarkan saudara. We always want more, but the cycle never ends. Kita selalu merasa kurang dan menginginkan sesuatu lebih, tapi siklusnya tidak pernah berhenti. Kita pikir kita butuh rumah baru, mobil baru, pergi ke tempat baru. Kita terus menunggu perubahan keadaan yang membuat kita bahagia. Siklus itu tidak pernah berhenti, terus berputar. Namun, rasa bahagia itu tidak pernah kunjung datang. Rasa cukup itu tidak pernah kunjung datang. Kita pikir kita butuh penemuan baru, teknologi baru. Raja Salomo berkata, dikatakan begini. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Coba saudara lihat fashion. Fashion zaman dulu sampai sekarang, ya mirip-mirip lah. Dulu cut braya besar, sekarang ya gak terlalu besar ya. Ada cut braya juga. Skinny jeans, ya pernah. Celana model cingkrang-cingkrang gini, ya pernah. Gitu saudara. Apapun yang pernah ada,
Ada lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Nah saudara, saya pernah baca artikel, dibilang banyak yang protes. Ada yang baru, buktinya mobil loh, sekarang elektrik. Wah gitu kan. Keren, ya tetap aja. Mau pakai kuda, mau pakai kereta, mau pakai mobil kuno, mau pakai mobil yang ada bensinnya, mau mobil hybrid, mobil elektrik. Ya itu kan mobil untuk bawa tempat A ke tempat B. Tidak peduli mobilnya apa, tetap aja itu alat transportasi. Gak ada yang baru, ya pancet saudara. Alistair Begg dalam bukunya Words of Wisdom berkata begini mengenai teknologi. Kemajuan teknologi sebagai contoh tidak mengabaikan tanggapan Salomo. Ya, kita mendaratkan manusia di bulan. Tetapi waktu di bulan tidak ada yang manusia bisa lakukan di sana kecuali menatap kembali ke bumi. Api ya bumi. Ayo mulai gitu saudara. Coba saudara lihat. Jadi semua sama saja. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang baru. Kalau kita bisa bicara ayat 11, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Jadi kalau saudara mau jujur ya saudara, Salomo mengatakan bahwa pada akhirnya tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang memiliki suatu larger than life eternity. Jadi maksudnya gini, tidak ada orang yang bisa diingat secara kekal. Oke lah mungkin buktinya Raja Salomo masih kita bicarakan sampai sekarang. Tapi berapa miliar, puluhan miliar manusia yang pernah hadir di dalam dunia. Lahir, mati. Yang kita ingat itu berapa gelintir saudara. Mau jujur ya, berapa banyak kita masih ingat kakeknya kakek buyut kita. Coba. Papa saya itu pernah ngomong sama saya waktu dia masih hidup. Papa ini bingung. Karena dia kehilangan adiknya pada waktu dia masih umur 25 atau umur berapa. Dan papa mamanya juga meninggal dan ada kuburannya. Tapi dia, papa ini bingung. Kuburannya adiknya papa sama papa mamanya papa itu di mana? Saya cari di Kembang Kuning, kesasar, gak tahu di mana. Dia bilang, bingung. Saya ketemu sama banyak orang, kamu masih ingat gak kakek buyutmu itu siapa? Gak tahu. Ulang tahunnya kapan? Tahu anaknya berapa? Ya salah satunya anaknya pasti ngkongku gitu. Tapi habis itu enggak ada yang lagi. Namanya siapa? Enggak tahu. Coba saudara lihat. 3 generasi, 4 generasi kemudian, kita semua lupa, dilupakan. Saudara kerja mendedikasikan hidup saudara dari sebuah perusahaan. Saudara waktu pensiun dapat apa? Plakat. Dapat apa? Uang pensiun, pesangon. Habis itu apa? Ada orang lain yang gantikan posisi saudara. 10 tahun lagi, nama saudara gak even ada di sejarahnya buku perusahaan itu. Dan kita banting tulang, kita perjuangkan karir kita. Dan kita pikir kita membuat sesuatu yang berarti. Orang-orang mencoba menemukan makna dalam kehidupan seseorang di pemakamannya bilang bahwa, oh orang ini membuat dunia menjadi tempat lebih baik. Namun sang pengkhotbah berkata, omong kosong karena gak ada yang merubah apapun. Itulah sebabnya Victor Hugo, seorang penulis yang menulis buku Les Misérables yang menjadi sebuah opera. Dia bilang, apakah kamu akan diingat ketika kamu berpulang? Apakah hidup dan matimu benar-benar ada maknanya? Mungkinkah hidupmu adalah suatu kebohongan besar? Wow. Sudah mulai depresi, saudara. Tapi ini yang dikatakan oleh pengkhotbah. Karena dia coba semuanya dan dia tidak menemukan kebahagiaan dan makna. Kemudian kita masuk dalam poin yang kedua. Nah di sini saudara, tidak ada hal di dunia yang mampu memuaskan kita. Karena apa begini? Salomo beralih dari apa yang dia amati dan dia alami kepada apa yang dapat kita pelajari dari pengalamannya. Dia memberikan kesaksian pribadi bahwa dia telah coba dan tidak ada yang memuaskan. Dia berkata begini di ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja, I'm a king. I'm not some theologian, I'm not historian, I'm a king. Aku punya otoritas, aku coba semua atas Israel dan di Yerusalem. Dan saudara tahu pada waktu itu, para raja-raja dari negara-negara lain itu datang untuk melihat kehebatan Raja Salomo. Untuk mengetes hikmat Raja Salomo. Ratu Sheba datang untuk ketemu dengan Raja Salomo. Dan dia bilang ayat 13, aku membulatkan hatiku.
untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Dan ayat 18, ayat yang terakhir dari pembacaan kita. Baca sama-sama yuk, ini sangat depressing. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Orang-orang yang sekolah berkata, amin gitu. Ngapain aku sekolah? Bukan gitu loh ya saudara ya. Banyak dari kita berpikir kalau kita ada dalam banyak masalah, kita pikir yang kita butuhkan adalah kebijaksanaan untuk memecahkan masalah. Betul ya saudara? Tapi saudara lihat ayat 18. Buktinya semakin aku belajar untuk cari hikmat untuk memecahkan masalah, banyak hikmat malah susah hatiku. Banyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Nah, Matt Chandler, salah satu seorang yang saya sering baca bukunya, dia mengkontraskan cerita Ayub dengan kitab Pengkhotbah. Kemudian memberikan perenungan yang saya rasa baik untuk kita bicarakan hari ini. Dia berkata begini, orang-orang yang berada di dalam kondisi penderitaan seperti Ayub, berpikir, saudara masih ingat Ayub ya? Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, dia borokan, sakit, ya, ada bisul di mana-mana. Dia dalam keadaan yang parah. Nah, dia bilang begini, orang-orang yang berada di dalam kondisi penderitaan seperti Ayub berpikir, jika saya mempunyai lebih banyak uang, Ayub dicaci maki oleh teman-temannya, udahlah, kamu ini pasti ada dosa. Karena Tuhan itu gak akan menghukum orang kalau misalnya dia itu gak berdosa. Pasti kamu ada dosa, udah kutuki Tuhan, mati saja. Dan kita berpikir teman yang lebih baik itu akan membuat hidup lebih baik. Jika saya tidak mempunyai penyakit, hidupku sehat-sehat, maka kehidupan akan lebih baik. Namun, Salomo adalah pria yang memiliki segalanya. Dia raja, kehidupannya tidak lebih baik. Dia mempunyai semua kebijaksanaan di dunia, dan itu hanya membuatnya sedih. Karena dia belajar melalui kebijaksanaan itu bahwa semua itu tidak ada maknanya. Dan Raja Salomo berkata gini, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Sekali lagi, di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha, apa saudara? Menjaring angin. Saudara, saya masih ingat waktu masih kecil, anak-anak saya, Jonathan, Jared sama Jane itu, suka kalau saya itu main itu loh, bubble, saudara tahu? Saya celupkan itu, ada lubang dengan sabun, terus saya gini, apa yang terjadi kalau saya udah sepul gitu, bubble puluhan keluar kan? Apa yang terjadi dengan anak-anak kecil kalau melihat bubble? Langsung lari, wah, dia kejar-kejar. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka dapat menyentuh bubble-nya? Begitu mereka menyentuh bubble-nya, bubble itu langsung apa? Pop! Dan apa yang terjadi? Dapat sabun? Enggak. Yang ada adalah gone! Angin! Raja Salomo berkata, semua itu orang kerja keras, bangun toko, bangun perusahaan, cari pencapaian. Apa sih yang kamu bangun? Semua seperti menjaring angin. Semua upaya kita untuk menemukan makna dan kepuasan dalam hal-hal seperti hedonis, kesenangan dunia, harta, uang, kesuksesan. Hal-hal tersebut sepertinya tampak mempunyai manfaat. Namun Salomo bilang, itu kayak kamu kejar bubble, menjaring angin. Salomo mengatakan, tidak peduli di mana atau apapun yang telah Anda coba untuk saudara menemukan makna hanya di dalam dunia, kamu akan gagal. Dan dia sudah coba dan dia kembali dengan tangan hampa. Ayat 15 berkata, yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Bongkok di sini bicara tentang hati yang penuh dosa. Aku cari makna dengan hikmat dan kebijaksanaan, gak lihat aku maknanya. Aku berkata dalam hati, lihat aku telah memperbesar, menambah hikmat lebih daripada semua orang, memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Dan ayat 17 yang paling akhir, diulang lagi, usaha menjaring angin. Itu sekali lagi seperti tidak ada maknanya. Kalau saudara-saudara tidak sadar, pujangga-pujangga pun juga menulis hal-hal seperti ini. Orang-orang yang membuat film-film, plot-plotnya sudah menulis seperti Salomo menulis, saudara. Bahkan kalau saudara lihat Tulus di dalam lagunya Langit Abu-Abu.
Bertemukah kau dengan sang puas? Benar senangkah rasa hatimu? Bertemukah kau dengan sang puas? Di bawah langit abu-abu, kau di mana kebahagiaan? Dia lihat atas dan benar-benar kota Jakarta sekarang langitnya abu-abu. Sudah. Di bawah matahari, bahasanya mirip. Saya yakin Tulus gak pernah baca pengkhotbah. Tapi kok sama kesimpulannya. Kadang-kadang kita orang Kristen kurang merenung. Dan di sini mereka merenung. Kalau saudara perhatikan, kenapa kok orang-orang artis yang sudah ada di top dari karirnya, mereka bisa bunuh diri? Saudara masih ingat Robin Williams? Robin Williams, kalau saudara nonton filmnya, membuat saudara tertawa. Jutaan orang tertawa. Dia kaya. Dia mengatakan, aku putus asa, tidak ada makna. Bunuh diri. Saudara tahu Anthony Bourdain? Yang punya show di CNN. Dia makan seluruh makanan yang ada di dalam dunia. Explore seluruh hotel-hotel yang paling mewah. Net worth-nya 100 juta US dollar. Punya segalanya. Kenapa? Dia bilang putus asa. Kemudian bunuh diri. Why is it? Inilah keadaan dunia yang ada di bawah kutuk dosa. Manusia berusaha mencari jalan keluar dari kebinasaan. Makna dari kesia-siaan. Kepuasan dari kehampaan. Kita mencoba carinya. Tetapi justru semakin hancur dan frustrasi. Pengalaman menyenangkan, kesuksesan pekerjaan, hal-hal yang kita nikmati, kita pikir itu akan memperbaiki yang rusak, tetapi justru membuat kita semakin merasa hampa. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity, dia berkata begini, "If we find ourselves in a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world." Jika kita mendapati diri kita memiliki hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, penjelasan yang paling masuk akal, yang paling mungkin adalah kemungkinan besar kita diciptakan untuk dunia yang berbeda. Dan saudara tahu ada ayat yang mengkonfirmasi keadaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau saudara baca di Roma 8 ayat 20, saya berikan sebuah versi yang lebih mudah dimengerti, yaitu firman Allah yang hidup, F-A-Y-H. Dia berkata begini, ciptaan tidak bisa memenuhi tujuan Allah sekarang dan tunduk pada kefanaan. Bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena apa? Menjadi sasaran kutukan Allah. Jadi memang benar, ciptaan tidak bisa memenuhi tujuan Allah sekarang. Karena itu tunduk pada kefanaan. Tidak bisa harta, mobil, berlianmu, perhiasanmu, pencapaianmu, citra dirimu, followermu, jati diri yang kamu bangun di dalam dunia ini untuk bisa memberikan kepuasan. Karena di dalam sini yang saudara butuhkan itu bukan itu. Dan sekarang semua yang saudara kejar itu menjadi sasaran kutukan Allah. Tetapi ada harapan. Saudara tahu kenapa kok di sini ditulis ada harapan? Tuhan mengizinkan kita merasakan semua kesia-siaan dengan suatu kehampaan. Karena yang kita rindukan dan dambakan sebenarnya hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Kenapa kok saudara itu cari cinta? Saudara ingin dicintai. Saudara ingin mencintai. Kenapa kok film-film semua bicara tentang cinta? Dan tiap kali kalau ada cinta yang mengorbankan diri, cinta yang selfless bukan selfish, itu selalu memberikan kehangatan di dalam hati. Karena yang sebenarnya saudara dambakan bukan cinta manusia yang berdosa, tetapi cintanya Tuhan. Kenapa kok kita selalu cari makna? Pernah saudara ketemu kucing, makna hidupku itu apa ya? Pernah ketemu sama? Saya punya anjing namanya Peanut, gak ada dia. Makna hidupku itu apa ya? Yang dia cari kalau saya makan kates langsung dia, wah, minta kates. Saya makan mangga, dia minta mangga. Makna hidupnya hanya dapat makanan dari orang yang punya. Gitu, gak punya makna, tapi kenapa kok saudara cari makna? Karena sudah diciptakan untuk makna yang di luar dunia.
Jadi sebenarnya ini adalah anugerah kalau saudara mengalami kehampaan. Disinilah saya masuk ke dalam poin yang ketiga. Saudara, kefanaan dan ketidakpuasan ini dimaksudkan untuk mendorong kita kepada Kristus. Karena begini, opsinya cuma ada dua. Jika Tuhan tidak ada, maka segala hal yang kita kerjakan, perjuangkan di bawah matahari adalah kesia-siaan tanpa makna. Kalau begitu, bos saya yang tadi saya bilang, betul. He who wins with the most toys wins. Tapi buktinya kenapa orang-orang yang punya toy terbanyak tetap tidak bahagia? Karena jangan-jangan opsi yang kedua ini, jika Tuhan ada, maka segala sesuatu ada maknanya, ada tujuannya. Karena segala hal didesain menurut standarnya. Dan saya akan bawa saudara di akhir dari kitab pengkhotbah, karena ini adalah minggu pertama saya akan memberikan sebuah overview untuk menyiapkan kepada minggu-minggu berikutnya. Kalau saudara baca di pengkhotbah, apa kesimpulan Raja Salomo? Kalau tadi saudara lihat kesimpulan eksperimennya semuanya sia-sia. Tapi setelah dia eksperimen itu, kesimpulan dari Raja Salomo melakukan eksperimen itu apa? Dia berkata di pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Baca ayat 13 dulu. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. What? Ini kesimpulannya? Yes. Karena kalau kamu merasa kesia-siaan dari semua itu, karena kamu lupa bahwa ada Tuhan. Kamu lupa bahwa hidupmu semestinya hidup untuk Tuhan. Diperhatikan oleh Tuhan. Didesain oleh Tuhan. Maksud Salomo adalah hiduplah dalam konteks Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Apa maksudnya konteks? Mungkin saya kasih sebuah ilustrasi ya saudara. Saudara kalau saudara lihat saya ngomong ini, saya gak bawa mic. Mic saya ada di mana? Di sini saudara. Ini ada konteksnya. Saudara tahu? Ini mic itu didesain. Ini ada cantolannya, ada kabelnya, dan di sini ada transmitternya. Somewhere here ada receivernya. Receivernya nempel sama sound of the board. Dan di sound of the board itu masuk ke FOH. Sehingga saudara bisa mendengar suara saya. Teman-teman yang online bisa mendengar suara saya. Kalau saya pakai ini di auditorium, ini sesuai konteks. Tapi saya waktu jalan-jalan sama anak saya, sama istri saya di CW atau di Pakuan Mall, saudara ketemu saya. Halo Pastor Mike, saya masih pakai ini. Saudara akan tanya, wah kenapa kok pas ini dipakai? Iya, mode baru saya mau jadi, ini aksesoris bagus, mahal lagi. Mantap coplok. Ini keren soalnya gitu. Apa gunanya saya pakai ini? Tidak ada gunanya. Tidak sesuai konteks. Saya di sana tidak perlu pakai mic. Saya bisa ngomong sama istri saya dengan suara dia akan mendengar. Saya ngomong sama anak-anak saya dia mendengar. Saya nggak perlu untuk teriak-teriak, nggak perlu untuk berkhotbah. Ngapain saya pakai ini? Bahkan kalau yang menciptakan ini ketemu saya di mall, saya bilang, sini. Kamu ngapain pakai ini? Aku desain ini bukan untuk kamu waktu jalan-jalan di mall dipakai. Karena dia yang desain. Tidak sesuai dengan desain. Bisa gak dipakai? Ya bisa, tapi aneh. Tidak sesuai konteks. Apa yang terjadi? Ini pas saya lagi makan bakmi, kena sup. Apa yang terjadi? Rusak. Halo? Nangkep saudara? Waktu hidup kita tidak sesuai dengan konteks kenapa kita diciptakan. Apa yang terjadi? Hidup kita tidak di luar konteks. No wonder saudara merasa sia-sia. No wonder saudara merasa semuanya seperti usaha menjaring angin di bawah matahari. Kenapa? Karena Anda diciptakan untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Jika Allah pencipta menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan maksudnya yang mulia, maka Tuhan juga akhirnya akan menghakimi dan menilai segala ciptaan sesuai dengan desain, sesuai dengan standar, tujuan, dan maksudnya. Dan di sini problemnya di ayat yang ke-14. Kalau itu adalah kewajiban setiap orang, maka ayat 14 berkata apa? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah ini problem saudara. Siapa yang bisa berpegang pada perintah Tuhan?
Tuhan itu maha benar, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha tahu, dia tahu semua dosa yang kita lakukan, semua hati kita yang sia-sia. Siapa yang bisa bertahan, berdiri di depan pengadilan Allah tanpa tersembunyi dan dapat dibuktikan tidak bersalah. Bahkan Salomo yang menulis ayat ini, penulis pengkhotbah, gagal dia dalam hidupnya. Salomo gagal dalam mendirikan kerajaan Daud. Karena apa? Dosa dan penyembahan berhalanya. Saudara tahu apa yang terjadi setelah Salomo? Anak-anaknya, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Israel dan Yehuda. Yehuda seorang diri bersama dengan bersama hanya Yehuda dan Israel. Dan Israel akhirnya punah. Dan Israel yang sekarang itu ya Yehuda itu. Hancur. Ia menasehati keturunannya untuk hidup bijaksana. Namun Salomo dan seluruh keturunannya pada akhirnya mati dan binasa. Apakah hanya Salomo yang gagal? Bagaimana dengan saudara? Ada yang berani berkata, aku mampu. Kita semua gagal. Kita semua terperangkap dalam kesia-siaan. Tidak ada yang mampu menuruti perintahnya. Jadi dengar saudara, orang yang paling berhikmat, orang yang paling berduit, orang yang paling banyak cewek, orang yang paling berpengaruh, orang yang paling jagoan aja gagal dan gak punya jawaban. Apa harapannya? Tadi dikatakan ada harapan. Lantas apa harapannya? Di mana harapannya? Dengarkan. Di sini gospel connection-nya. Kalau sudah perhatikan di Alkitab Pengkhotbah, di Kitab Pengkhotbah Salomo sering berkata, "There is nothing new under the sun." Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dia selalu ngomong kayak gitu. 30 kali ada di dalam Kitab Pengkhotbah. Tapi ada yang aneh. Beberapa ratus tahun kemudian, seorang nabi muncul namanya Nabi Yesaya. Di Yesaya 43 dia berkata begini. Dia seakan-akan menganulir apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Dia berkata begini. Yesaya 43 ayat 19. "Lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru." Loh, katanya gak ada yang baru. Tapi Yesaya bilang, "Aku, Tuhan, hendak melakukan dan membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun." Zaman dulu mana ada jalan di padang gurun? Sungai-sungai di padang belantara. Saudara, di padang gurun itu adanya kehampaan, kekosongan. Dikatakan ada jalan. Di padang gurun, di dalam kehampaan, di dalam kekosongan akan ada jalan. Dan di padang belantara di mana ada kekeringan dan kehausan akan ada muncul sungai-sungai. Apa yang dimaksud? Apa sesuatu baru yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini? Apa jalan baru yang disampaikan yang memberi jalan di padang gurun di mana tidak ada jalan? Apa sungai-sungai yang muncul di padang belantara? Kalau Raja Salomo memulai Kitab Pengkhotbah, "Aku pengkhotbah anak Daud." Ratusan tahun kemudian muncul anak Daud yang lain. Kali ini rajanya berbeda. Raja yang rendah hati, raja yang sangat kaya. Namun raja itu tidak tinggal di dalam kemewahannya yang mulia. Raja itu lahir bukan di kota terbesar. Raja itu lahir di kota terkecil namanya Bethlehem. Raja itu tidak lahir di istana. Namun raja itu lahir di kandang. Raja itu tidak sombong. Tapi raja yang rendah hati. Yang merendahkan dirinya untuk menjadi hamba. Bukan untuk dilayani. Tetapi untuk melayani. Raja yang mencuci kaki murid-muridnya, bahkan orang yang mengkhianati dia, Judas, dia cuci kakinya. Raja yang benar dan layak jadi hakim, tapi raja itu dihakimi, divonis bersalah. Raja itu bukan cuman hanya memberikan jalan baru, tapi raja itu berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Di mana hati kita penuh kehampaan, di mana hati kita penuh kekosongan seperti padang pasir.
Raja itu bilang, kalau kamu percaya sama aku, akulah jalan. I will give you a way di dalam kekosonganmu dan kehampaan. Raja itu bukan hanya membuka jalur sungai yang baru di padang belantara, tetapi raja ini berkata di Yohanes 4, akulah air hidup. Barang siapa minum air di dunia ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Seringkali kita minum air di dunia ini, makanya kita selalu haus di dalam kekeringan, di dalam kekosongan. Yesus berkata, akulah air hidup. Dan kalau kamu minum aku, dalam hatimu akan muncul mata air yang akan menjadi sungai yang tidak akan pernah berhenti. Raja ini membayar harga yang sangat mahal untuk memberikan kita yang berdosa memiliki hidup yang baru. Apakah ada hal yang baru di bawah matahari? Ada. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara bukan adalah improvisasi yang lama. Bukan. Saudara bukan modifikasi yang lama. No. Saudara adalah ciptaan yang baru. Harga apa yang dibayar oleh sang raja ini? Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa, supaya kita yang berdosa mendapatkan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah yang baru yang dibayar mahal oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar baik buat saudara dan saya. Saudara, kita pengkhotbah menyerukan problem kosmis yang tidak terselesaikan dan mendambakan raja yang lebih baik, yang dapat menebus ciptaannya dan kefanaan, dari kefanaan dan kutuk dosa. Siapa raja yang lebih baik itu? Yesus waktu berbicara dengan para orang Farisi dan orang Yahudi, dia membandingkan dirinya dengan Raja Salomo, raja terbesar, raja terkaya, yang paling berhikmat, yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi. Dia berkata begini, Matius 12 ayat 42, terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi lihatlah, walaupun aku yang lebih besar daripada Salomo ada di sini di hadapanmu, engkau tidak mau mendengarkan aku. Hari ini mungkin kita belajar dari Raja Salomo, tetapi saudara mendapatkan solusi dan memandang Yesus, raja yang lebih baik dari Salomo. Yesus Kristus adalah Salomo, raja yang sempurna. Yesus bukan hanya mengobservasi kefanaan, kesia-siaan dan kutuk dosa, tetapi Yesus menanggung kefanaan itu. Dia menanggung kesia-siaan itu. Dia menanggung kutuk dosa itu dengan jalan menjadi kutuk di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Galatia 3:13, Yesus bukan hanya memiliki hikmat seperti Raja Salomo, tetapi melalui karya salibnya, dia adalah sang hikmat yang sejati, yang membenarkan, yang menguduskan, yang menebus saudara dan saya. Tidak seperti Salomo, Yesus bukan hanya mengambil kesimpulan, tetapi dia mengorbankan hidupnya. Dia memberikan hidupnya supaya saudara dan saya mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan Salomo. Di dalam Kristus, hidup kita tidak sia-sia, tetapi hidup kita jadi bermakna. Yang setuju katakan amin. Kita tidak menjalani hidup takut dihukum, namun kita juga tidak sembarangan atau sembrono dengan segala sesuatu yang dititipkan Tuhan, Raja kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaan reflektif kita sebelum kita tutup dalam doa. Konteks yang mana yang saudara hidupi? Hidup seperti apa yang kita hidupi setiap hari? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi motivasi dalam kerjamu, karirmu, keluarga, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita? Apakah Tuhan menjadi bingkai dari kehidupan yang kita hidupi? Atau kita hidup di dalam kefanaan dan kesia-siaan? Mari sama-sama hari ini kita perlu bertobat, kalibrasi hati kita untuk kita tidak lagi mengejar kefanaan dan kesia-siaan dunia. Pandang kepada Yesus yang sudah menebus saudara, menyelamatkan kita dari kefanaan dan kutuk dosa. Jati dirimu, ingat, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Sebelum kita menyanyikan lagu Engkau Setia, korusnya saja sebagai perenungan kita. Salomo berkata, segala sesuatu sia-sia, namun karena Injil, hidup kita memiliki makna mulia di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Salomo berkata, tidak ada yang baru di bawah matahari, namun karena Injil di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini ada kabar baik, amin. Salomo berkata, mencari hikmat memperbanyak kesedihan dan usaha menjaring angin, namun karena Injil, ada sukacita, ada kepuasan dan damai sejahtera di dalam mengenal pribadi Kristus, Sang Hikmat. Amin.